0: isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
1: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rashtrapati Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
6: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah

0: ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
1: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
1: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
4: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
4: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
6: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
5: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
7: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
5: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
7: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
5: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
8: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
5: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
9: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
10: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
11: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
14: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
13: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
15: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
13: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan saya di pagi hari ini di Pro 1 ada di Purwokerto, di Purwokerto pagi ini ya, edisi hari Rabu tentunya. Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca bersama petugas BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, dan pagi ini sudah tersambung dengan Pak Sawardi. Selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap jaga kesehatan. Berikut kami sampaikan update bagian cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Purwakarta berlaku selama 24 jam mulai Rabu 8 Juli sampai dengan Kamis 9 Juli 2020 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari hingga siang hari cuacanya cerah hingga cerah berawan, pada sore hari cuacanya masih cerah berawan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara dan Kabupaten Banjarnegara bagian utara cuacanya berawan hingga berawan. Pada menjelang malam hingga malam hari diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian utara dan wilayah pesisir Kabupaten Cilacap cuacanya berawan hingga berawan tebal. Pada tengah malam hingga pagi dini hari secara umum cuacanya cerah berawan dan berkabut, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Pesisir Cilacap cuacanya berawan hingga berawan tebal. Udara umumnya berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dan wilayah perbukitan suhunya antara 14 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km/jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah ataupun membuang potongan pokok. Pastikan api telah padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi pembakaran, karena kegiatan tersebut dapat memicu adanya kebakaran hutan atau lahan. Jangan lupa pula agar selalu informasi cuaca melalui aplikasi BMKG atau kunjungi website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sawardi. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Baik pendengar Pro 1, demikian informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Pastikan Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar Pro 1, kali ini saya akan membawa informasi ekonomi terbaru ya dari wilayah Banyumas Raya yang menunjukkan perkembangan positif nih pendengar ya, dan memberikan optimisme untuk masyarakat. Pendengar Pro 1, perekonomian Banyumas Raya ini mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,57% ya. Dan capaian ini membuat Bank Indonesia Purwokerto optimistis bahwa kinerja ekonomi daerah akan tetap terjaga. Nah, pendengar, pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor mulai dari pertanian, perdagangan, industri pengolahan, sampai pada sektor jasa. Nah, aktivitas ekonomi masyarakat juga terus bergerak serta meningkat di berbagai kegiatan daerah. Ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Banyumas Raya. Bank Indonesia Purwokerto ini terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sinergi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga masyarakat agar pertumbuhan ekonomi ini bisa berlangsung secara berkelanjutan. Pendengar Pro 1, pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya soal angka saja ya, tapi juga tentang meningkatnya peluang dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi dan juga inovasi yang terus berkembang ini, Banyumas Raya memiliki potensi yang besar untuk menjaga momentum pertumbuhan dan juga memperkuat ekonomi daerah.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini pendengar rencana Anda bisa berjalan lancar dan juga pastinya penuh dengan semangat ya. Nah kali ini pendengar ada kabar baik bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Pemerintah memastikan tarif listrik tetap stabil untuk beberapa bulan ke depan sebagai upaya menjaga daya beli dan juga mendukung aktivitas ekonomi. Pendengar Pro 1, pemerintah menetapkan tarif listrik PLN periode Juli sampai September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku untuk pelanggan non-subsidi maupun kelompok pelanggan bersubsidi ya. Dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan tarif listrik bertujuan menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi, dan juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sementara itu, PLN memastikan tetap menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat, agar manfaat ya dari kebijakan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, pendengar Pro 1, stabilitas tarif listrik ini jadi salah satu langkah penting ya dalam menjaga roda perekonomian untuk tetap bergerak. Dengan energi yang terjangkau dan juga layanan yang andal, masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, sementara dunia usaha bisa terus berkembang.

0: ini kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Mendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas mendekati 100% dan ditargetkan siap beroperasi pada 13 Juli 2026. Dan selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan. Silakan Faisal.
1: Ya, pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai 90%. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang ini ditargetkan sudah mulai beroperasi penuh pada 13 Juli mendatang atau pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Saat melakukan peninjauan, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Rintarti menyampaikan progres pembangunan kini memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing dan percepatan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan tepat waktu. Rintarti menjelaskan sekolah rakyat memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra-putri, asrama guru, kemudian laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Dan sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer.
2: Ini sekitar 90. Insya Allah nanti Juli sudah selesai, walaupun kontraknya itu sampai Agustus katanya. Tapi karena mungkin mengejar tahun baru untuk pendidikan, mungkin diusahakan nanti Juli sudah mulai dibuka. Ya, begitu selesai nanti dalam digunakan. Karena memang dikejar untuk tahun baru kan, tahun ajaran baru kan nanti Juli. Jadi nanti perlu sudah ada disiapkan ruang makan, kemudian laboratorium. Pokoknya sudah cukup, apa sudah lengkap, gitu, lengkap.
1: Ya, sekolah rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Kepala Sekolah Rakyat Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan hingga saat ini, kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, sedangkan proses penjangkauan siswa SD masih terus dilakukan. Ia menjelaskan untuk jenjang SD hingga kini baru sekitar 25 calon peserta didik yang berhasil terdata. Dan apabila kuota SD tetap tidak terpenuhi nantinya, pihak sekolah telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar sisa kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA sehingga kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar Pro 1, penyelenggaraan orkestra dan langgam budaya secara bersamaan dalam satu panggung dapat memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan pertunjukan biasa. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
3: Menarik juga sih kalau mau digabung kayak gitu, cuma saya masih belum dapat gambarannya kalau digabung sama seni tradisional. Misalnya kayak kalau seni tari ntar malah jadi ya tari yang klasikal kayak di Eropa gitu. Nggak, malah identitasnya malah jadi nggak karuan. Tapi kalau digabung sama kebudayaan lain, misalnya kayak peruncukan seni, kayak wayang, kayak gitu mungkin menarik ya. Mungkin kalau dari saya.
4: Bagus, mungkin di zaman modern itu jarang-jarangan ya kayak

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Putri kembali hadir kali ini dalam segmen Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang harmoni, kemegahan orkestra, dan langgam budaya dalam satu panggung ya. Dan kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami melalui Zoom di pagi hari ini bersama Direktur Nirvan Kirtan, ada Bapak Abdullah Riza Sahab SSI MM, dan biasa disapa Om Dola. Selamat pagi Om Dola. Halo, selamat pagi.
1: Maaf.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Om Dola?
1: Baik-baik, sehat-sehat kali ini.
0: Oke.
1: Udara bagus, enggak hujan tapi
0: bagus. Cuaca bagus ya. Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih. Dan pastinya pagi hari ini juga Om Dola nggak sendirian juga nih. Pagi hari ini kita juga sudah ditemani oleh Ibu Dara Ninggarwati Gumawang SIP MM ya. Beliau adalah marketing Nirvan Kirtan Orkestra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dara. Ini saya panggil Mbak. Atau saya panggil
2: Halo,
0: Ibu nih.
2: Selamat pagi Mbak Putri dan pendengar dari Purwokerto.
0: Iya.
2: Mbak aja.
0: Putri. Biar terkesan muda begitu ya Mbak ya. Semangatnya semangat muda tentunya ya.
2: Mengakrabkan diri dengan pendengar ya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kami juga undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Iya, ini kalau sudah berjumpa kita lewat layar seperti ini memang sayang sekali kita tidak berjumpa langsung begini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Dan baik, ini menarik soal harmoni, kemegahan orkestra, dan langgam budaya dalam satu panggung. Om Dola mungkin bisa mengawali kebersamaan kita. Om Dola mungkin bisa menyampaikan prolog ini tentang tema bahasan kita, harmoni, kemegahan orkestra, dan langgam budaya dalam satu panggung. Silakan.
1: Ya, oke. Pertama mungkin saya jelaskan dulu ya, Nirvan Kirtan Orkestra itu apa. Nirvan Kirtan Orkestra itu adalah salah satu organisasi di bawah Bakum, Bakti untuk Umat Manusia. Kami adalah non-profit organization, kami non-sara, jadi kami tidak membahas agama tertentu, suku tertentu, ras tertentu. Terus kami juga selain non-profit, kami juga non-politik, jadi kami tidak mengikuti aliran politik manapun. Itu panduan kami. Terus tadi pertanyaannya, langgam budaya itu apa? Kami berusaha memperkenalkan musik kami di berbagai daerah, kami sudah punya pengalaman buat itu. Dan untuk Purwokerto ini kami bekerja sama dengan kegiatan seni di Purwokerto tradisional. Partner kami di sini mungkin Jaya Bakti Nusantara, kami akan menyediakan waktu buat mereka untuk perform bareng sama kami. Itu Mbak Diana.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Om Dola, ini kemudian bagaimana proses mengaransemen musik nih, musik tradisional terutama, agar bisa berpadu harmonis dengan format orkestra tanpa menghilangkan karakter budayanya nih Om?
1: Kami memainkan musik-musik orkestra tradisional juga, tapi musik kami adalah eulogi, artinya musik yang mengagungkan keharmonian kita dengan Tuhan. Walaupun kami tidak berorientasi kepada agama tertentu, tapi musik-musik kami adalah dengan filosofi seperti itu. Jadi bukan cuma musik, tapi kita mencoba kepada kaula muda atau kaula yang lain untuk sambil dengerin musik yang enak, juga menenangkan diri, beristirahat sejenak, melihat performan kami, terus juga melihat tambahan musik tradisional yang musik atau kegiatan seni tradisional di performan kami. Itu Bu.
0: Baik, terima kasih Om Dola. Dan sekarang saya mau tanya sama Mbak Dara nih. Mbak Dara, bagaimana nih strategi Nirvan Kirtan ini untuk menarik minat generasi muda ini agar lebih tertarik menyaksikan pertunjukan orkestra yang mengangkat budaya Nusantara ini, Mbak? Silakan Mbak Dara. Halo. Halo Mbak Dara.
2: Nirvan Kirtan. Iya, halo.
0: Iya.
2: Suara saya terdengar?
0: Iya, sudah terdengar ini, Mbak. Saya ulang pertanyaannya lagi atau langsung ditanggapi? Oke, siap. Silakan.
2: Langsung ditanggapi. Jadi kebetulan kami ini Nirvan Kirtan Orkestra, saya ulas sekilas ya, untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan sama Om Dola. Jadi Nirvan Kirtan itu artinya melodi surgawi, Mbak. Artinya alunan melodi yang kami komposisikan sendiri merupakan alunan yang notabene ingin menyuguhkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Nah, di generasi muda ini kan kita merasa hidup kita ini terkungkung sama segala rutinitas, kemudian segala tuntutan yang diberikan sama masyarakat, untuk membuat kita tuh harus bisa memberikan versi diri kita yang terbaik. Nah, terkadang kita lupa untuk berhenti sejenak, kemudian menenangkan diri, dan mengenali diri kita. Untuk itu, musuh kita ini berusaha untuk mengkreasikan atau mengaransemen beberapa kreasi-kreasi lagu populer juga, selain daripada lagu orisinal karangan kami sendiri, dari komposer kami, yaitu Tapi, dengan kebijaksanaan universal, Mbak. Jadi ada salah satu piece kami yaitu Lir Ilir, kemudian lagu daerah yang kemudian kami aransemen ulang dengan stylenya Nirvan Kirtan. Kemudian ada piece kami yang akan kami mainkan juga di dalam private show kami pada Sabtu mendatang, itu All I Ask by Adele. Lalu kemudian kami mainkan juga lagu klasikal seperti Canon Indie yang kami kemas di dalam alanya Nirvan Kirtan Orkestra. Jadi ada komposisi orkestra plus big band, sehingga orang tuh familiar, tapi satu sisi ini menyuguhkan sebuah alunan yang baru, begitu Mbak Putri.
0: Oke, Mbak Dara, ini mengapa menurut Anda, Mbak, perpaduan antara musik orkestra dan juga budaya tradisional
2: suara
0: ini?
2: Suara saya sampai, Mbak Putri?
0: Iya, suaranya sampai, Mbak. Oke, ya, ini suara saya juga bisa ditangkap, Mbak Dara? Halo? Oke, halo Mbak Dara. Suaranya mati-mati lagi ya?
2: Ya, halo.
0: Oke, iya. Iya. Baik Mbak Dara, ini mengapa menurut Anda perpaduan antara musik orkestra dan juga budaya tradisional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat saat ini nih, Mbak?
2: Iya, karena di sini kan kita sehari-hari ya, Mbak, disuguhkan dengan musik-musik populer yang kita katakan itu punya genre pop, genre yang tidak familiar dengan musik-musik yang berseliweran di area channel publiknya kita. Kenapa? Karena tadi musik Nirvan Orkestra itu menyuguhkan alunan orkestra plus big band, sehingga kemegahannya itu masih ada dengan kita kemas lagu-lagu populer sekalipun menggunakan cara yang elegan, gitu Mbak Putri.
0: Oke, baik, terima kasih. Kembali ke Om Dola nih, halo Om.
1: Halo.
0: Iya, baik Om Dola ini. Ini apa yang membedakan pengalaman menyaksikan Nirvan Kirtan Orkestra ini kalau dibandingkan orkestra pada umumnya nih Om? Khususnya ini untuk perpaduan orkestra dengan big band serta aransemen tata musik tiga dimensi ini yang menawarkan ketenangan dan juga kedamaian nih seperti yang disampaikan Om Dola tadi.
1: Ya, banyak bedanya ya. Coba lihat YouTube kami, coba nanti kami kasih tahu di YouTube kami, terus coba lihat performan kami. Kami juga menyediakan pada masyarakat di Purwokerto, nanti diumumkan oleh Dada, ada beberapa tiket gratis yang undangan gratis yang kami berikan kepada peserta di sini. Jadi seperti kata Mbak Dara tadi ngomong, dalam dunia yang hiruk pikuk ini, kaula muda, kaula tua, itu tuh. Jadi mereka tuh berpikir bahwa ketenangan itu nggak perlu. Mereka dikejar-kejar deadline, apa segala macam. Bahkan musik yang mereka dengarkan juga musik dengan pola-pola tidak tenang. Ya mungkin saya juga penggemar musik. Tapi Nirvan Kirtan ini selain membawa enaknya musik, juga membawa ketenangan. Jadi kalau didengarkan, mereka bisa berhenti sejenak dari kekisruhan dunia ini, kisruhan pikiran mereka sendiri. Mereka bisa istirahat sejenak dari persoalan rumah tangga, dari persoalan dunia yang memang luar biasa seperti ini gitu Pak. Coba lihat dan memang banyak bedanya gitu Pak.
0: Oke, baik. Ini Om Dola, ini apa yang melatar belakangnya untuk dipilihnya Purwokerto nih Om dalam konsep pagelaran ini Om?
1: Kebetulan memang kami punya perwakilan representatif di Purwokerto yang cukup aktif di sana. Ada Pak Maria, ada Mbak Susi, ada Mbak Lili. Terus kemudian kami lihat masyarakat Purwokerto ini potensial, sangat potensial buat tadi memadukan musik kami, dan juga mereka punya seni tradisional yang bisa berkolaborasi dengan kami. Ya kita mau, istilahnya apa ya, kita mau membuat Purwokerto giat dengan ketenangan itu Mbak.
0: Baik, Om Dola, ini dalam pagelaran ini akan tampil penyanyi daerah dari Sanggar Jagabaya Nuswantara ya Om ya?
1: Iya benar, jadi ada penari yang memang dari Jagabaya Nuswantara. Terus juga kami punya ada satu penyanyi dari yang kami tampilkan untuk 2 atau 3 lagu di pagelaran kami dan berasal dari Purwokerto. Dan juga satu pemain kami, malah itu main player, itu dan juga arranger daripada beberapa lagu kami itu berasal dari Purwokerto. Makanya kami cocok dengan suasana Purwokerto, kami sudah mengetahui atmosfernya. Dan inilah saat pertama kami mengadakan performance di Purwokerto. Mudah-mudahan orang-orang atau kaula di Purwokerto bisa menikmatinya gitu Mbak Dian.
0: Oke, baik. Terima kasih Om Dola. Mbak Dara. Iya, Mbak Dara, baik. Ini kan menghadirkan penyanyi daerah dari Sanggar Jagabaya Nuswantara ini ya Mbak. Nah ini apa nih Mbak tanggapan Anda daya tarik perpaduan orkestra ini dengan pesona budaya daerah yang ada di masyarakat Purwokerto ini Mbak?
2: Ya sebenarnya perpaduan antara kearifan lokal dengan orkestra kami itu punya tujuan supaya orang itu merasa relate atau familiar dengan karya yang kami ciptakan begitu Mbak. Dan bagaimana cara kami untuk lebih menyedot perhatian publik adalah bila mana kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memang menjadi, yang sudah menjadi salah satu ikon atau bagian dari komunitas itu. Makanya inilah caranya kita supaya apa ya, supaya kita itu bisa diterima oleh masyarakat Purwokerto, karena ini merupakan pagelaran perdana kita di Purwokerto sebenarnya, Mbak Putri. Kami sudah menjajaki Semarang, kami sudah menjajaki Solo, apalagi Jakarta yang merupakan kota utama di mana kita sering sekali melakukan pagelaran. Nah, Purwokerto ini adalah kota perdananya kami di sini dan merupakan penampilan perdana kami juga yang berkolaborasi dengan komunitas lokal. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih guyup gitu, Mbak Putri.
0: Oke. Mbak Dara, ini bagaimana optimistis khususnya untuk menarik minat generasi muda untuk bisa menyaksikan pertunjukan orkestra ini, Mbak?
2: Yang pertama adalah caranya menarik minat untuk generasi muda, kami memberikan sebuah rearrangement karya-karya populer di dalam gayanya Nirwan Kirtan. Itu pertama-tama untuk membuat mereka kemudian menyadari segi keunikan dari cara Nirwan Kirtan memainkan lagu-lagunya. Sehingga tatkala mereka sudah mendapatkan kesan yang baik, kesan yang menyenangkan dari memperdengarkan lagu populer di bawah aransemen barunya Nirwan Kirtan, mereka juga jadi tergugah untuk mengecek karya-karya orisinal dari Nirwan Kirtan Orkestra. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami sendiri ada satu-satunya orkestra di Indonesia yang memiliki sisi orisinal, bukan hanya memainkan lagu populer. Teman-teman, Mbak Putri juga bisa cek ke kanal YouTube kami, Nirwan Kirtan Orkestra, untuk bisa melihat beberapa karya kami ke belakang, baik karya sendiri maupun rearansemen lagu populer. Gitu, Mbak.
0: Oke, terima kasih Mbak Dara Omdola. Ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini dari Pak Andi Prasetyo yang ada di Sokaraja, Banyumas. Selamat pagi. Ya, saya belum pernah menonton konser orkestra. Apa yang membuat konser ini layak menjadi pengalaman pertama saya? Om Dola, silakan.
1: Konser ini sangat layak buat Pak Andi. Saya tadi bilang bahwa kita dapat informasi mengalami keadaan kebisingan, ketidaktenangan. Terus kemudian di konser kami bukan cuma kemegahan musik atau tari yang kami tawarkan. Jadi Pak Andi, mungkin nanti beda lagi. Pak Andi itu di mana tempatnya? Ya? Di Sukaraja.
0: Sukaraja.
2: Banyumas tadi.
1: Ya. Ya. Ya, mungkin bisa nanti lihat YouTube kami, nanti ada link YouTube kami, dan kami pastikan itu kita berbeda, karena yang benar-benar menganut teologi musik itu memuji keagungan Tuhan, atau kata Mbak Dara tadi, Nirvana Orkestra, musik surgawi, itu mungkin di Indonesia cuma kami. Bahkan ya, di Indonesia cuma kami. Ya, itu pasti. Ya, makasih pertanyaan Pak Andi.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan terjawab ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Om Dola. Mbak Dara, silakan tanggapan Anda.
2: Iya, kalau mau tanya bagaimana caranya saya itu bisa mendapatkan, apa ini worth it gitu ya, Pak Andi, sebagai pengalaman orkestra pertama Pak Andi. Kebetulan teman-teman dan Pak Andi ini adalah private show. Jadi memang sasaran kami selama kami berkiprah sejak tahun 2002 ini ada pada market yang segmented, Mbak Putri, kurang lebihnya. Jadi memang kalau seandainya orang mendengar orkestra itu kan sudah punya stigmanya sendiri. Wah, ada di area yang sangat eksklusif, kemudian penuh dengan manner yang begitu tertata. Nah, coba mungkin Pak Andi sama teman-teman juga bisa cek ke kanal YouTube kami, Nirwan Kirtan Orkestra, untuk mendapatkan faktor pembeda atas ini. Sayangnya, saya nggak tahu kalau Banyumas ke Purwokerto jauh atau enggak, Tapi kalau seandainya itu mudah diakses, Pak Andi, silakan datang ke konser kami di tanggal 11 Juli ini yang bertempat di Jaka Heritage Purwokerto, Pak Andi.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan baik, pendengar Pro 1, kami masih membuka atensi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan nanti. Tapi sebelumnya Om Dola, Mbak Dara, saya akan lintaskan dulu satu lagu untuk menemani kita di pagi hari ini dulu. Sekarang saya mau hadirkan dulu satu lagu untuk Anda, dan pastikan Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama dengan saya Putri menemani Anda di Purwokerto menyapa untuk edisi hari ini ya, hari Rabu. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, saya persilahkan melalui 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Masih mengulas tema tentang harmoni kemegahan orkestra dan langgam budaya dalam satu panggung pagi hari ini bersama Om Dola dan juga Mbak Dara. Baik, ini sudah ada pertanyaan kembali yang gabung. Selamat pagi untuk Bu Siti Rahmawati yang ada di Purwokerto Timur. Selamat pagi, mau tanya, apakah konser ini cocok untuk saya yang datang bersama keluarga dan juga anak-anak? Silakan Om Dola dulu mungkin ya mau jawab pertanyaan ini. Silakan Om Dola. Ya, halo. Oke.
2: Oke. Ya. Saya bilang ini cocok sekali. Benar-benar cocok ya. Tadi siapa namanya?
1: Ibu Siti Rahmawati.
2: Ya, Siti Rahmawati. Nah, jadi musik ini sangat cocok dengan ibu dan keluarga. Nanti bagaimana caranya ibu mendatangi konser kami, terus kemudian apa ibu bisa nanti hubungi Mbak Dara, karena dia adalah koordinator panitia kami untuk acara ini, Night Night in the Java Heritage. Itu. Jadi kami terbuka kedatangan Ibu Siti Rahmawati, nanti Ibu bisa mendengarkan bagaimana musik yang tidak cuma megah, bukan cuma tarian yang megah dari tradisional Purwokerto, tapi juga kepuasan batin Ibu dan ketenangan Ibu ya, dan keluarga untuk mendatangi. Itu yang kami usung. Ya, itu aja.
1: Oke. Okay.
2: Ibu Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih Om Dola. Mbak Dara, silakan mau menanggapi.
3: Ya, Ibu dan mungkin para peminat yang ingin memperdengarkan pagelaran kami, kebetulan karena ini mekanisme atau setting daripada konser kami adalah orkestra, jadi ada tata cara yang kemudian juga kami terapkan untuk memastikan bahwa situasi konser berjalan hikmat dan kondusif. Karena kan kami juga punya komitmen untuk pendengar yang kemudian pulang daripada konser kami membawa sebuah tenaga baru dalam memandang dunia dengan lebih damai. Nah, untuk itu memang di dalam konser kami juga punya rule bahwa anak-anak yang di bawah 5 tahun itu tidak bisa dibawa ke area konser pada saat konser berlangsung. Tetapi kan karena ini berada di area konser, jadi mungkin bisa nanti memanfaatkan sarana dan prasarana itu sembari orang tuanya ngedit lagi nih menyaksikan konsernya Nirwan Kirtan Orkestra gitu Mbak Putri.
1: Oke, terima kasih Mbak Dara. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Fajar yang ada di Wangon, Banyumas. Ini apakah musisi lokal punya kesempatan untuk tampil bersama Nirwan Kirtan Orkestra? Om Dola, silakan mau menanggapi dulu.
2: Seperti tadi saya bilang, sangat ya. Kami sangat memberikan kontribusi dari player atau pemusik lokal. Bahkan tadi saya informasikan bahwa salah satu main player kami, Pak Steven, itu berasal dari Purwokerto. Dan base rumahnya itu di Purwokerto. Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan Jaya Bhakti Nusantara untuk memberikan kontribusi di tarian, di performan kami. Jadi memang kami memberikan waktu yang seluas-luasnya dan kontribusi daripada masyarakat Purwokerto dan komunitas Purwokerto. Itu Bu Putri.
1: Oke, baik. Terima kasih. Mbak Dara mau menanggapi? Silakan.
3: Ya, kalau untuk kolaborasi dengan musisi-musisi lokal, kebetulan pada saat kami menyambangi sebuah kota, kami akan berusaha supaya bisa mengangkat gitu ya keunikan daripada kreasi-kreasinya musisi lokal atau artis-artis lokal. Makanya di sini kami bekerja sama dengan tim dari Jagabaya Nusantara juga. Nah, apakah misalnya mungkin ini bisa dikolaborasikan dengan instrumen-instrumen talia lokal? Nah, kebetulan memang ada sisi pembeda, Mbak. Kalau dari musik orkestra ini kan diatonik. Kalau kita bicara instrumen-instrumen lokal ya, seperti halnya gamelan, itu kan pentatonik. Jadi ada pembedaan daripada cara kami men-treat atau memperlakukan instrumen untuk menggugatnya menjadi aransemen orkestra. Sehingga kalau ini mau dikolaborasikan dengan instrumen lokalnya kita, itu masih kita mengalami titik kritis yang kesulitan. Tapi kalau berkolaborasi dengan musisi lokal untuk bisa mengisi acara kami, itu mungkin bisa menjadi bahannya kita ke depan, Mbak. Karena ini baru perdana di Purwokerto dengan Jagabaya Nusantara.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ini saya bacakan lagi pertanyaannya ini ya, Om Dola, Mbak Dara. Ini dari Mbak Putri atau Bu Putri nih, yang ada di Purwojati Banyumasnya. Nama kita sama. Ya, ini apakah akan ada sesi interaksi langsung antara penonton dan juga para musisi? Mungkin dari Mbak Dara dulu yang mau menanggapi, silakan.
3: Iya, jadi di sini karena kami ada kolaborasi dengan seni tari di dalam pagelaran kami, nanti ada sesi berdansa, Mbak, di dalam salah satu pemulis kami. Nah, itu akan dipandu dengan penari kami di salah satu kelas internasional kami dari Ubud. Jadi di situ akan menambah yang namanya ice breaking-nya lah, sehingga orang merasa ada ketidakakuan di dalam penampilannya orkestra. Jadi nanti kita akan berdansa bersama, Mbak. Itu sesi yang interaktifnya. Kemudian pemain-pemain musik kami juga kami ajak untuk mingle ke tengah-tengah penonton supaya mungkin bisa kita rasa lebih akrab atau intim ya terhadap para pemain-pemain kami yang berada di kelompok umur dari mulai milenial sampai Gen Z juga ada, Mbak Putri.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dara. Om Dola mau menambahkan? Ya, silakan Om Dola mau menambahkan.
2: Tadi, ya. Tadi kan kita menekankan kontribusi dari masyarakat Purwokerto dan sebagainya. Saya meluas bahwa Nirvan Kirtan sebagai bagian daripada Bakum Seri, non-profit organization, non-sara, non-politik ini juga punya representatif internasional gitu. Representatif kami dari Ubud itu berisi beberapa orang ekspatriat, orang luar yang nanti juga kontribusi dalam tarian internasional di acara performan kami tanggal 11 di Java Heritage. Ya, jadi bisa dilihat bagaimana jalinan Bakum Series dan Nirvan Orchestra bukan cuma ke lokal, tapi memang kita sudah gerakan global gitu, Mbak Putri.
1: Oke. Ya, makasih. Iya, baik. Terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, kami masih masih mempersilahkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya kembali, ya, atau mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan kepada narasumber kami, dipersilakan sekali lagi di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Ini cukup banyak juga yang berpartisipasi pagi hari ini. Mungkin ada yang penasaran yang belum pernah nonton orkestra, kemudian ini ada di Purwokerto ya, jadi kesempatan untuk Anda yang ingin punya pengalaman baru ya, Dan juga pendengar, kami masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit ke depan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Baik, Om Dola, bagaimana nih teknologi bisa mengubah cara orkestra untuk berkembang nih, Om Dola? Silakan.
2: Ini dia, kami selalu berusaha memadukan teknologi kami dari segi musik, dari segi sistem audio kami, biar cocok dengan audiens dan memberikan performa yang baik buat dan bagus buat audiens. Jadi kita organisasi kami lumayan tanggap terhadap teknologi, dan kami selalu memperbarui peralatan kami, selalu memperbarui sistem musik kami untuk mirvan kita. Jadi memang lumayan adaptif dengan perkembangan teknologi sekarang. Gitu, Mbak Putri.
1: Oke. Kemudian bagaimana ini Anda menyikapi kritik terhadap sebuah pertunjukan nih, Om?
2: Kritik seperti apa ya?
1: Mungkin ada yang kurang sesuai atau mungkin kurang berkesan dari penonton barangkali. Mungkin seperti itu, Om.
2: Ya, jadi kan mungkin orang melihat orkestra itu seperti kayak apa ya, kayak sebuah konser yang sangat disiplin apa segala macam. Tapi coba ya, mungkin kami menjaga juga kedisiplinan daripada orkestra, tapi kami memang berbeda. Kami coba penonton audiens itu seperti tadi Mbak Dara bilang, atraktif terhadap performan kami. Saya nggak tahu misalnya kritik seperti apa. Saya juga nerima kritik, kami nerima kritik dengan open. Tapi kami mencoba menyuguhkan performan musik eologi yang sebaik-baiknya. Dan kami juga mengabsorb komunitas lokal di tempat kami. Kebetulan lokal itu memang sangat luar biasa buat kami.
1: Ya. Baik. Om Dola, ini indikator utama keberhasilan seorang pemimpin orkestra, Om.
2: saya bukan pemimpin orkestra, saya cuma pengatur manajemen aja. Tapi satu yang kami indikasikan adalah, satu, apakah musik ini enak didengar, terus kemudian apakah membawa ketenangan yang kami menjadi visi kami. Kami bermaksud bahwa kami membawa ketenangan, keagungan Tuhan di dalam musik kami. Kalau itu terserap kepada audiens kami, itu sangat luar biasa, kami sangat bersyukur buat itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Om Dola. Sekarang ya, saya mau tanya ke Mbak Dara. Halo Mbak Dara.
3: Iya sih Mbak Putri.
1: Iya, oke. Ini Mbak Dola, ini ada mungkin pengalaman pemasaran terbesar yang pernah Anda peroleh selama berkarir nih Mbak Dara.
3: Sebenarnya saya disclaimer bahwasanya saya ini mengikuti atau tinggal melanjutkan jejak ayah saya. Jadi kebetulan ayah saya ini sudah wafat beberapa bulan yang lalu, dan kemudian saya di sini mengambil tempat estafetnya beliau untuk membesarkan Nirvan Kirtan Orkestra yang sekarang mentor saya adalah Om Dola, Mbak Putri. Kalau dalam rekam jejaknya Nirvan Kirtan Orkestra, kami dahulu itu di dalam pagelaran kami tersegmen di dalam pagelaran-pagelarannya kementerian, Mbak. Jadi itu adalah sasaran-sasaran eksekutif meeting, kemudian town hall meeting, groundbreaking, kemudian penyambutan tamu-tamu negara maupun tamu-tamu perusahaan. Itu nanggap orkestra kami untuk bisa memberikan impresi atau sebuah citra yang menenangkan dan mendamaikan bagi para musik di instansi-instansi pemerintah tersebut. Jadi kalau ditanya apa hartanya marketing gitu ya selama di ruang kirtan berkita, mungkin di area instansi-instansi pemerintah tersebut, Mbak.
1: Oke, baik Mbak Dara, ini menurut Anda apa kunci agar sebuah konser ini selalu dinantikan publik nih Mbak Dara?
3: Yang pertama adalah konsistensi ya, konsistensi kita di dalam memberikan karya. Jadi karya-karya kami selalu diperbaharui ulang, baik karya komposisi original dari komposer utama kami Tati, maupun bagaimana kita mengaransemen ulang karya-karya populer. Jadi satu, konsistensi dan memberikan nilai familiar terhadap pendengarnya, sehingga kita tidak memberikan kesan ketinggalan zaman. Itu adalah bentuk di mana kita akan selalu bisa berevolusi bersama demand-nya publik terhadap hiburan itu sendiri, Mbak. Jadi kita nggak mau memberikan kesan bahwa kita adalah sebuah kelompok musik yang kaku, tapi kelompok musik yang relate dengan kebutuhan hidupnya orang. Gitu, yaitu ketenangan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Dara. Ini ada pertanyaan. Ya,
2: saya mau
1: menambahkan. Silakan, Om Dola.
2: Mau tambahin.
1: Silakan.
2: Iya. Sedikit curhat ini ya. Jadi kebetulan silakan, saya itu menggantikan bapaknya Mbak Dara. Dia memang orang luar biasa mempromosikan kami udah dari tahun 2002. Mempromosikan Nirvan Kirtan. Yang diusung sebenarnya oleh main komposer kami. Main komposer kami adalah Papilo, dia yang mengarang, mengkomposer semua lagu kami. Dalam bentuk ketenangan, jadi sebuah lagu yang enak dan dikemas enak. Itu bisa membawa ketenangan, itu adalah karya Papilo. Ya, jadi ya, itu aja dari saya, Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih Om Dola. Ini sudah ada, ini saya pilih satu pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali nanti dari Om Dola dan Mbak Dara ikut menanggapi dari Pak Hendra yang ada di Purwokerto Utara ini. Kalau konser ini sukses, apakah ada kemungkinan mengadakan kolaborasi dengan komunitas seni yang ada di Banyumas? Silakan Om Dola.
2: Oh, kenapa enggak ya? Ini adalah kolaborasi kami dengan seniman di Purwokerto. Baik dari segi pemasaran, kami juga meminta tim dari Jaya Bakya Nusantara untuk kembali ini ya, untuk mempromosikannya. Dan kalau kita melihat ada potensi-potensi lain yang bisa kita kolaborasi, kenapa enggak? Gitu. Saya bukan ahli musik, tapi saya pikir itu kita open buat itu. Ya, Mbak Putri.
1: Oke, baik. Terima kasih. Mbak Dara, silakan.
3: Iya, Pak. Jadi, kembali lagi ya. Hidupnya sebuah pasar adalah kan karena ada supply, ada demand. Jadi, kami kembalikan lagi. Bila mana peminat kami itu atau demand kami ini banyak untuk bisa mendorong segmen musik orkestra ini menjadi tidak hanya musik yang segmented, tentunya kami ingin sebanyak-banyaknya bisa berkolaborasi dengan musisi lokal supaya ini bisa menjadi musik yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya musik-musik mainstream, melainkan orkestra menjadi warna baru dari musik nasionalnya kita. Gitu Mbak Putri.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan sayang sekali ini Om Dola, Mbak Dara, waktu kebersamaan kita harus kita pungkaskan sampai di sini saja karena keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Dengan sekali lagi dengan tema harmonisasi harmoni kemegahan orkestra dan langgam budaya dalam satu panggung bersama dengan narasumber kita Bapak Abdullah Riza Sahab SSI MM Direktur Nirvan Kirtan. Terima kasih Om Dola, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Kemudian juga terima kasih untuk Mbak Dara Ninggarwati Gumawang SIP MM Marketing Direktur Nirvan Kirtan. Terima kasih Mbak Dara. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya. Sukses untuk orkestranya, mudah-mudahan penampilannya memuaskan dan juga mendapat banyak apresiasi dari masyarakat di Kabupaten Banyumas.
2: Amin.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto menyapa untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1, dan saatnya kita akan simak fokus berita untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: seluruh jenis kendaraan. Menariknya, pembukaan ini terjadi jauh lebih cepat dari yang dijadwalkan. Sebelumnya, dinas terkait memprediksi perbaikan jembatan Serayu akan memakan waktu hingga 45 hari, terhitung sejak 15 Juni hingga akhir Juli mendatang. Namun, kerja keras di lapangan membuahkan hasil. Hanya dalam waktu 25 hari, jembatan ini sudah kembali kokoh dan siap dilintasi. Rahasianya, sistem kerja Spartan 24 jam tanpa henti.
1: Ya kita kerjakan 24 jam mas, jadi kan itu kan schedule-nya 40 hari, tapi di lapangan kita kerjakan 24 jam, jadi ya alhamdulillah sebelum 40 hari udah bisa selesai.
2: Dan ini ada pekerjaan pengecetan, masih finishing, tapi untuk itu untuk apa lantai jembatannya udah bisa dilewati, sehingga ya udah kita buka aja biar jangan lama-lama nutupnya.
0: Percepatan ini bak oase di tengah gurun bagi masyarakat Banyumas. Selama jembatan ditutup, arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur alternatif melalui Mandirancan. Akibatnya lonjakan volume kendaraan tak terhindarkan. Kemacetan menjadi menu sehari-hari dan waktu tempuh warga membengkak. Bagi para pekerja dan penyedia jasa transportasi lokal, penutupan ini bukan sekedar soal waktu yang terbuang, tetapi juga tentang urusan dapur yang ikut terganggu. Salah satu yang merasakan langsung dampaknya adalah Raslim, seorang penarik ojek pangkalan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di sekitar jembatan Serayu. Selama perbaikan berlangsung, pendapatan Raslim merosot tajam. Sepinya pengguna jalan yang melintas membuat kantongnya ikut mengempis.
3: Ya malah makin sepi. Satu hari hanya narik satu kali.
4: Kalau pas ditutup?
3: 10.000. Kalau pas waktu belum ditutup, satu hari dapatnya 20.000. Bisa narik dua kali sih. Ya mungkin bisa kembali lagi, bisa narik dua kali atau tiga kali.
0: Kini jembatan Serayu telah kembali berdiri gagah, mengalirkan kembali roda ekonomi dan mobilitas masyarakat yang sempat tersedat. Senyum Raslim dan ratusan warga lainnya adalah bukti bahwa percepatan pembangunan bukan sekedar pencapaian target di atas kertas, melainkan sebuah denyut nadi kehidupan yang kembali tersambung.
5: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini masih menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita ada di segmen terakhir Purwokerto pagi ini, ada di Halo RRI ya. Pendengar Pro 1 ya, ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini, seperti biasa kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 254 0911 ya. Untuk Anda ingin bergabung kami persilahkan ya, sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekali lagi pendengar, tidak hanya saran dan kritik saja, untuk Anda ingin menyampaikan apresiasi kami juga persilahkan ya. Ini untuk Anda di pagi hari ini ya, jika ada keluhan mengenai

0: Ini sesuatu hal di lingkup wilayah Kabupaten Banyumas, kira-kira apa saja Anda bisa sampaikan pendengar di Halo RRI ini akan kami coba untuk langsung menyampaikan kepada instansi atau dinas terkait untuk menanggapi dari apa yang Anda keluhkan ya. Dan seperti biasa pendengar, Halo RRI akan hadir untuk menemani Anda satu minggu tiga kali di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat di jam 9 sampai di jam 10. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan aktivitas yang Anda jalani berjalan lancar, penuh semangat. Dan pastinya saya senang sekali bisa kembali hadir ya untuk menemani Anda di Halo RRI, ruang dialog yang selalu terbuka untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi, saran maupun kritik yang membangun untuk kemajuan daerah yang kita cintai bersama ya. Untuk minggu lalu ini sudah tercover semua ya, Mbak PA apa kabar? Mbak PA apa kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sudah tercover semua dari pendengar kita ya, Mbak Desi ya. Kami persilahkan kembali pendengar untuk Anda di pagi hari ini ya. Ini ada pertanyaan ini, assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak Bawaluyo Kota Yasa Sumbang ini. Mau menanyakan soal informasi silaturahmi Mutiara Pagi ya. Oke. Ini promonya sudah kami hadirkan ya. Ini di bulan Agustus acaranya. Jadi untuk Anda ingin berpartisipasi kami persilahkan ya. Oke. Bisa daftar langsung, dipersilahkan untuk Anda ya yang ingin nanti jumpa fans langsung dengan ustadz-ustazah kesayangan kita di dalam acara Mutiara Pagi, kami persilahkan ya. Dan baik pendengar Pro 1 ya, ini setiap hari kita bersentuhan dengan berbagai layanan dan juga fasilitas umum. Dari mulai jalan yang kita lalui, penerangan yang menemani perjalanan malam Anda, hingga juga pelayanan administrasi yang membantu berbagai urusan masyarakat ya. Semua ini menjadi bagian penting yang mempengaruhi kenyamanan dan juga kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, kadang ada hal-hal kecil pendengar yang sering kita temui, tetapi jika dibiarkan terlalu lama juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya. Misalnya seperti saluran drainase yang tersumbat, atau marka jalan yang mulai memudar, atau juga mungkin fasilitas umum yang memerlukan perawatan agar tetap aman untuk digunakan ya. Tapi kalau untuk perawatan saya pikir tidak hanya dari petugasnya saja ya, tapi dari masyarakatnya juga harus merawat fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah kita ya. Dan pendengar melalui Halo RRI, kami percaya setiap suara masyarakat ini punya arti yang sangat penting. Tidak perlu menunggu masalah menjadi besar untuk menyampaikan masukan. Justru laporan dan juga saran sejak dini ini bisa membantu berbagai pihak untuk mengambil langkah yang lebih cepat dan juga tepat. Dan baik pendengar Pro 1 sekali lagi di 632336 atau di 0811-254-0911 kami hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pelayanan publik yang baik ini bukan hanya soal gedung yang megah atau mungkin juga teknologi yang canggih tentunya. Lebih dari itu, pelayanan yang baik ini hadir ketika masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan juga mendapatkan solusi atas kebutuhan mereka. Karena itulah, komunikasi antara masyarakat dan juga penyelenggara layanan perlu terus dijaga. Ketika ada ruang untuk berdialog, maka berbagai persoalan yang muncul dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama ya, dengan semangat untuk saling memperbaiki. Dan pendengar, tidak bisa dipungkiri juga ya, perkembangan sebuah daerah juga bisa dilihat dari kualitas fasilitas umum yang dimiliki. Ya, baik, sudah ada yang bergabung pagi hari ini langsung. Ya. Ya, terima kasih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, dari siapa di mana, Bapak?
1: Dari Pak Demartono.
0: Pak Sinten? Pak Martono.
1: Pak Martono.
0: Nggih, Pak Martono di
1: di Purbolinggo.
0: Nggih, silakan Pak Martono pertanyaannya. Ini
1: berkaitan dengan harga pangan beras.
0: Dengan
1: beras.
0: Dengan harga beras.
1: Harga beras, nggih. Harga beras sekarang itu sudah mahal. Bagaimana kalau Bulog itu menjualnya sebesar Rp5.000 saja?
0: Mm-hmm.
1: Ya Bulog ya Bu.
0: Nggih.
1: Nggih. Terima kasih.
0: Begitu saja Pak. Terima kasih Pak Martono.
1: Nggih. Ya, salam.
0: Selamat pagi. Nggih. Oke, terima kasih Pak Martono. Ya nanti segera petugas kami langsung meneruskan kepada dinas terkait ya ini soal Bulog. Nanti ditunggu saja bagaimana tanggapannya dari dinas terkait mengenai permintaan ya dari Pak Martono Purbalingga. Harga beras sekarang mahal ya. Dan diharapkan Bulog bisa menjual dengan harga Rp5.000 saja. Baik, terima kasih Pak Martono. Ditunggu nanti tanggapan dari instansi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Martono. Baik pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali di 632336 atau di 0811-2540911. Untuk Anda ingin bergabung masih ada kurang lebih 45 menit ke depan ya menemani Anda di Halo RRI. Baik pendengar, fasilitas yang baik ya, ini membutuhkan perhatian dan juga perawatan yang berkelanjutan ya. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna saja dalam fasilitas yang sudah ada di Kabupaten Banyumas kira-kira. Bagaimana nih menurut Anda, apakah fasilitasnya sudah sangat mumpuni? Apakah sudah semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini sudah tersedia di Banyumas ya? Nah ini tapi tidak hanya fasilitas saja pendengar yang sudah disediakan oleh pemerintah, tapi bagaimana masyarakat bisa menjaga fasilitas yang ada. Ini menjadi sesuatu hal yang juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi jika masyarakat bisa saling menjaga fasilitas yang ada, jika masih ada kekurangan bisa disampaikan, kemudian bisa saling menyelesaikan masalah antara pemerintah dan juga masyarakat, ini sangat luar biasa ya, menjadikan Banyumas menjadi suatu daerah yang sangat dibanggakan ya tentunya ya, baik dari warganya sendiri ataupun juga dari masyarakat dari luar. Baik, pendengar Pro 1, di tengah perkembangan teknologi juga saat ini ya, banyak juga layanan publik yang mulai beradaptasi dengan sistem digital ya. Kehadiran layanan daring ini juga memberikan kemudahan karena masyarakat juga bisa mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan ya. Dan meskipun demikian masih ada juga berbagai masukan. Ini yang perlu diperhatikan agar layanan digital juga semakin mudah digunakan oleh semua kalangan. Ini misalnya mulai dari akses informasi yang jelas hingga kemudahan penggunaan aplikasi yang ramah bagi masyarakat luas seperti apa begitu ya. Oke baik pendengar Pro 1, ini ada pertanyaan lagi, nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Anda atau ya ini terima kasih, nanti akan saya bacakan ya. Untuk pendengar pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 1. Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Eko yang ada di Purwokerto. Ini pertanyaan hari Jumat 3 Juli kemarin ya. Ini Sungai Kalibagor di Parakan, Kali Bogor ya, di Parakan Onje itu untuk pembuangan limbah kotoran ayam. Ini menimbulkan pencemaran. Ini lokasinya ada di RT 4 RW 5. Dan pendengar, kita sudah tersambung dengan Bapak Kresnawan Wahyu STMSI. Beliau adalah Kepala DPU Banyumas untuk memberikan tanggapan dari apa yang dipertanyakan oleh Pak Eko pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kresnawan.
2: Selamat pagi.
1: Iya, ya. Baik. Siapa? Ya, ya, dengan saya Putri, Pak.
2: Mbak Putri, ya, selamat pagi. Gimana, Mbak?
1: Selamat pagi, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Eko ini, Pak. Sungai Kalibogor di Parakan Onje ini untuk pembuangan limbah kotoran ayam ini menimbulkan pencemaran ini, Pak. Lokasinya ada di RT 4 RW 5, Pak. Silakan tanggapan Anda.
2: Iya. Iya. Iya, terima kasih Mbak Putri, Pak Eko, terima kasih atas keluhannya. Secara prinsip memang begini, yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan sungai itu sebenarnya secara keseluruhan diatur undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam arti Balai Besar Serayu Opak kita di Yogyakarta. Namun demikian, di lingkungan-lingkungan yang menyebabkan hal-hal terhadap kelingkungan sungai, khususnya di Kabupaten Banyumas, memang ada beberapa hal yang menjadikan suatu pertimbangan menjadi tanggung jawab kami. Jadi seperti yang disampaikan kaitannya dengan pembuangan limbah dari ayam, itu sebenarnya sangat-sangat mencemari lingkungan dan itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya pengelolaan sungai itu tidak hanya masalah ayam tadi, tetapi kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Karena di sisi lain ini akan menyebabkan pencemaran, kemudian ketidaknyamanan dalam segi pemeliharaan sungai itu sendiri. Jadi nanti dari Pak Eko, nanti coba kami cek di lapangan, tetapi sebenarnya kami juga minta dari lingkungan itu juga sedikit banyak memberikan suatu peranan, nanti di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, maupun di tingkat RT/RW, bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Tetapi kami mengenai masalah pengelolaan sungainya, nanti kami himbau karena itu terkait dengan usahanya pengelolaan ayam, itu kaitannya dengan lingkungan dan sebagainya. Kalau kami adalah mengatur mengenai masalah kelancaran sungai, konstruksi dalam arti kuatan tebing dan sebagainya. Tetapi untuk pemeliharaan sungai itu menjadi tanggung jawab kami untuk bisa memberikan pelayanan yang baik mengenai infrastruktur sungai, tetapi juga masyarakat juga punya peranan ikut mengingatkan dan ikut menjaga masalah itu. Oke Pak Eko, nanti kita tindak lanjuti, coba nanti ada teman-teman ngecek, dan itu kaitannya kan sebenarnya dari usahanya pengelolaan ayam itu sendiri, nanti mungkin terkait dengan OPD yang lain, tetapi kami akan menyampaikan bahwa dilarang membuang limbah ke sungai, itu kan kami cek. Gitu Mbak Putri.
1: Iya, Pak Kresnawan, bagaimana nih Pak DPU Banyumas ini menilai dampak pembuangan kotoran ayam ke sungai ini Pak? Untuk kondisi infrastruktur ya, pengairan gitu.
2: sebenarnya tidak mengenai masalah pembuangan kotoran ayam saja. Semuanya yang tidak memberikan suatu kelestarian terhadap lingkungan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena terus terang tidak hanya kotoran ayam yang mencobakan memberikan pencemaran baunya, tetapi sampah-sampah yang lain pun kalau dibuang juga akan menghambat. Itu kalau seandainya pada musim-musim hujan akan menyebabkan dampak banjir, dan dampak banjir itu juga akan merusak infrastruktur sungai. Kemudian juga pada hal-hal tertentu, misalnya menjadi tidak lancarnya aliran air yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat mungkin di bagian hilir, termasuk itu mungkin ada bendungan yang dimanfaatkan oleh aliran irigasi, semuanya akan berdampak lingkungan maupun konstruksi dan kepada masyarakat yang lebih banyak. Jadi makanya kami menghimbau kepada masyarakat, meskipun toh kami sebagai dinas teknik yang menangani infrastruktur, tetapi tanggung jawab yang terkait dengan itu menjadi tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat, punya peranan untuk saling mengingatkan dan saling menjaga. Itu Mbak Putri.
1: Oke, Pak Kresnawan, satu pertanyaan lagi nih Pak. Apakah DPU Banyumas ini memiliki evaluasi Pak atau data mengenai kapasitas sungai ini dalam penerimaan beban pencemaran Pak? Dan kemudian bagaimana nih strategi jangka panjang pemerintah daerah agar persoalan limbah peternakan seperti kotoran ayam ini tidak terulang lagi di wilayah Banyumas Pak?
2: Ya, masih kalau di Kabupaten Banyumas jelas ada itu ya, makanya mengenai masalah apa kalau ada suatu kegiatan terkait UKL-UBL ya, itu sebenarnya tanggung jawab daripada Dinas Lingkungan Hidup mengenai masalah pencemaran air limbah sungai itu yang menyebabkan itu nanti dampak lingkungannya oleh itu. Tetapi kami pun punya data-data dan mempunyai suatu lebih dominan ke arah infrastrukturnya. Infrastrukturnya dimensi sungai, kemudian juga kerusakan-kerusakan yang ada di sungai. Tetapi dampak limbah itu juga kami ada kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kita ada standar-standar yang nanti ditentukan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan kami, gitu, Mbak Putri.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kresnawan. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya.
2: Sama-sama.
1: Iya, selamat pagi, selamat bertugas, Pak.
2: Iya, selamat pagi, matur-matur.
1: Baik, pendengar Pro 1, itu dia tadi informasi yang sudah kita dapatkan ya dari menanggapi pertanyaan dari Pak Eko yang ada di Purwokerto, sudah langsung ditanggapi oleh Bapak Kresnawan Wahyu STMSI, Kepala DPU Banyumas ya. Dan pendengar, kami kembali buka atensi Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini di Halo RRI. Sekali lagi melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540911 ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ini yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Dan sebelumnya pendengar, kita akan simak kembali satu lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Ya, ini sebentar Kakak Desi ini ada trouble. Ya, ini terima kasih banyak untuk Anda pendengar Pro 1 di pagi hari ini yang sudah bergabung. Ini cukup banyak ini yang bergabung ya. Mohon bersabar, ini ujian, ini saya lagi mencoba untuk menyampaikan, meneruskan pertanyaan dari Anda pendengar ke petugas kami. Ini ada Mbak PA, ada Mbak Desi nih yang akan bersiap untuk menanggapi semua, bukan menanggapi ya, meneruskan ya pertanyaan dari pendengar kita di Halo RRI. Ini oke, saya akan coba membacakan dari Mas Afif Mukminin ya, yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Wah, terima kasih Mas Afif. Assalamualaikum Mbak Putri, salam kenal. Salam kenal juga. Bilangin ke Musik Director Pro 1 Purwokerto, khusus buat segmen yang Ruang Rindu, minta tolong ditambahi lagu Indo dan mancanegara 80 dan 90-an ya. Kalau lagunya di era 2006-2007 itu masuk ke segmen Pro 2 Hitlist. Oke, terima kasih ya masukannya. Nanti akan ditanggapi, kita akan mencoba untuk menghubungi kakak Musik Director kita ya. Ini ada kakak Arya, kita akan mencoba untuk menghubungi dia di pagi hari ini ya. Oke, ini mungkin seneng sama lagu 80-90an, mungkin era saya juga ini ya. Oke ya, emang enak nih lagu-lagu era 80-90an ya, rata-rata tuh easy listening ya. Ini ada lagunya dari Sheila on Seven ya, lagunya dari Dewa, lagunya Padi, itu banyak sekali ya. Oke ya. Baik, kita masih menunggu tanggapan dari musik director kita ya. Mungkin nanti kita akan sambungkan dan kita sambungkan kepada musik director kita untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Mas Afif. Terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 dan sekali lagi di Halo RRI masih menemani Anda sampai nanti 25 menit ke depan hingga nanti di jam 10 pagi. Kami persilakan di 632336 atau di 0812540911 ya. Pendengar Pro 1, banyak persoalan di lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat kalau masyarakat ini aktif ya dalam melaporkan kondisi yang terjadi. Informasi dari warga ini juga menjadi salah satu sumber penting dalam membantu pemerintah maupun instansi terkait dalam pengambilan tindakan ya, dan juga partisipasi masyarakat juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar ini masih tumbuh dengan baik. Dan ketika kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk laporan ya maupun saran yang konstruktif ya, manfaatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh warga tentunya. Nah, pendengar setia Pro 1, kenyamanan ruang publik ini menjadi kebutuhan yang semakin penting. Taman kota, trotoar, halte, area olahraga ya, hingga ruang terbuka hijau ini memiliki fungsi sosial yang besar sebagai tempat masyarakat beraktivitas dan juga berinteraksi. Dan oleh karena itu pendengar, Kualitas fasilitas umum juga perlu terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Aspirasi warga ini juga menjadi salah satu cara ya untuk memastikan pembangunan fasilitas publik benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. Ini Kakak Desi nih, gimana dengan pertanyaan dari Pak Martono? Masih menunggu tanggapan dari dinas instansi terkait, kita masih menunggu. Iya, baik, dari Bulog masih meneruskan ke seksi terkait dengan pertanyaan dari Pak Martono dan mohon untuk menunggu ya. Pendengar Pro 1, terima kasih di Halo RRI, kami masih menunggu kembali atensi Anda ya. Barangkali mungkin untuk, iya, dan barangkali pendengar Anda juga memiliki ide-ide sederhana ya, tapi efektif untuk bisa memperbaiki pelayanan maupun fasilitas umum ya. Ide tersebut bisa berasal dari pengalaman sehari-hari yang mungkin tidak selalu terlihat oleh para pengambil kebijakan ya. Nah, melalui Halo RRI kami ingin menjadi jembatan agar berbagai gagasan tersebut bisa tersampaikan. Dan siapa tahu masukan yang Anda berikan hari ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik di lingkungan sekitar kita ya. Baik pendengar Pro 1, dan untuk menemani Anda kembali di pagi hari ini Halo RRI yang akan hadir di jam 9 sampai di jam 10, masih ada durasi 20 menit ke depan untuk menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya. Iya, dan baik pendengar Pro 1, ini sudah ada tanggapan ya dari Bu Rahma selaku dari Bulog ya. Oke, ini sudah ada tanggapan dari pertanyaan yang sudah masuk tadi. Terima kasih untuk Pak Martono di Purbalingga. Saya ulangi lagi pertanyaannya, ini harga beras sekarang mahal ya. Harapannya adalah Pak Martono berharap Bulog ini bisa jual harga Rp5.000. Nah, untuk jawaban dari Bu Rahma Bulog, ini untuk saat ini Bulog sesuai dengan penugasan Bapanas ya, menyalurkan beras SPHP ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram ya. Ya, dan adapun Bulog ini tidak dapat menetapkan harga tersendiri ya, tapi berasal dari ketentuan Badan Pangan Nasional. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak PA kita, Mbak. Iya, terima kasih ya. Dan pendengar Pro 1, kami masih menemani Anda ya, masih ada 20 menit ke depan di Halo RRI. Pastikan Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Purwokerto pagi ini.
2: Ya, baik. Terima kasih pendengar Pro 1. Masih di Halo RRI untuk menemani Anda pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak dan berbagi pandangan mengenai pelayanan serta fasilitas umum di daerah kita ya. Dan tentunya kita harus saling menjaga budaya juga dalam penyampaian kritik ya. Sampaikan kritik Anda dengan santun ya. Dan memberikan saran yang membangun dan juga turut mengapresiasi terhadap upaya perbaikan yang sudah dilakukan ya. Karena daerah yang nyaman untuk ditinggali lahir dari kolaborasi antara masyarakat yang peduli dan juga pelayanan publik yang terus berkembang. Baik pendengar Pro 1, terima kasih juga untuk tadi Pak Eko yang ada di Purwokerto ya. Ini yang tadi sudah online mengenai Sungai Kali Bogor di Parakan Onje itu yang untuk pembuangan limbah kotoran ayam ya yang menimbulkan pencemaran yang ada di lokasinya ada di RT 4 dan RW 5 ya. Dan juga sudah ditanggapi langsung oleh Kepala DPU Banyumas Bapak Kresnawan Wahyu STMSI. Dan untuk Anda pendengar sekali lagi yang ingin berpartisipasi di Halo RRI pagi hari ini, kami persilakan di 632336 atau di 0811-2540-911 ya. Ya pendengar, nah untuk baik dan ya ini sudah kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mas Afif. Sudah dikirim ke ini? Sudah dikirim. Oke. Ya. Ini sekali lagi saya bacakan dulu pertanyaan. Saya bacakan kembali ya pertanyaan. Terima kasih untuk Mas Afif Mukminin nih yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Putri, salam kenal ya. Bilangin ke musik direktur Pro 1 Purwokerto khusus buat segmen yang Ruang Rindu, minta tolong tambahi lagu Indo dan mancanegara 80 dan 90-an. Kalau lagunya di era 2006-2007 itu masuk ke segmen Pro 2 Hitlist. Ya ini sudah langsung ditanggapi oleh musik direktur Pro 1 RRI Purwokerto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif atas pertanyaan ataupun sarannya. Jadi begini Mas Afif, untuk materi lagu ataupun acara-acara yang disiarkan oleh RRI di daerah itu mengacu pada buku pedoman siaran yang sudah disusun oleh tim di pusat gitu. Jadi di daerah hanya tinggal melaksanakan sesuai dengan buku pedoman tersebut. Jadi memang untuk Ruang Rindu terutama di hari Senin, Selasa, dan Kamis, materi lagu-lagunya memang lagu-lagu era tahun 2000-an kesini ya. Jadi untuk lagu-lagu Indo Manca yang era tahun 90-an kesini itu kami sediakan di Ruang Rindu hari Sabtu pukul 22 hingga 23. Kemudian untuk lagu-lagu Indo ataupun Manca di era 70-an, 80-an itu kami sediakan di Ruang Rindu yang hari Minggu setiap pukul 21 sampai 22. Jadi begitu Mas Afif. Tapi tidak apa-apa, terima kasih atas pertanyaan ataupun masukannya. Jadi sekali lagi acara-acara yang kami siarkan itu mengikuti atau sesuai dengan buku pedoman penyiaran yang disusun oleh tim dari pusat. Jadi begitu ya Mas Afif ya, semoga bisa menjawab pertanyaan ataupun saran dari Mas Afif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 itu dia. Tadi Mas Afif sudah dijawab ya sama MD kita ada Mas Arya. Ini sudah ada yang 632336. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, keputusan info.
2: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Keputusannya 11.000 apa?
2: Oh, ini dari Pak Martono nggih. Ini iya, Pak, ini harganya 11.000 ini sudah mengikuti aturan, Pak.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ya, jadi belum bisa 5.000 ya.
2: Iya. Belum bisa itu. Ini kayaknya, Pak. Nggih, itu sudah sesuai dengan ketentuan nggih. Iya, ketentuan yang sudah ditetapkan. Nggih, baik, terima kasih Bapak nggih. Selamat pagi.
4: Nggih, pagi.
2: Ya, terima kasih banyak untuk tadi Pak Martono ya di Purbalingga. Terima kasih banyak ini ya permintaan harga beras ini. Di mana harga beras sekarang tinggi ya menurut Pak Martono yang ada di Purbalingga. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, tadi juga kita sudah mendapatkan tanggapan dari Mas Arya ya, musik direktur Pro 1 RRI Purwokerto atas pertanyaan dari Mas Afif. Baik pendengar Pro 1, kami masih undang Anda kembali yang ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811-254-0911 di Halo RRI yang masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan kami akan berusaha untuk langsung menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Anda pendengar kepada petugas instansi terkait ya, yang menjadi kegundahan atau menjadi pertanyaan dari Anda mengenai pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas. Anda sekali lagi pendengar bisa bergabung bersama dengan kami. Kami masih buka atensi Anda sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan pendengar Pro 1, tentunya penyampaian saran kritik ini dari setiap warga ini punya hak ya untuk penyampaian pendapat mengenai layanan yang diterima selama ini ya. Nah, saat masyarakat memberikan masukan secara santun dan juga jelas, maka hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pihak terkait ya. Namun sekali lagi pendengar, dalam penyampaian kritik juga harus disertai dengan solusi ya. Jadi tidak hanya mengatakan apa saja yang kurang, tapi juga Anda bisa memberikan gambaran apa nih yang bisa diperbaiki. Dengan begitu komunikasi menjadi lebih konstruktif dan juga membawa perubahan nyata tentunya. Pendengar Pro 1, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang cepat, jelas, ramah, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, pendengar, terkadang masyarakat masih menemukan antrian panjang ya, barangkali informasi yang kurang jelas atau mungkin proses yang berbelit. Nah, masukan dari Anda pendengar juga bisa membantu mempercepat perbaikan sistem pelayanan. Respon yang cepat terhadap aduan juga bisa meningkatkan kepercayaan publik dan juga bisa menciptakan hubungan yang lebih baik antara penyedia layanan dan juga masyarakat. Pendengar Pro 1, fasilitas umum ini hadir ya untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Ini banyak fasilitas yang ada di Kabupaten Banyumas yang sudah sangat baik menurut saya ya, dan apabila menurut Anda masih ada yang perlu diperbaiki, sangat baik untuk Anda bisa menyampaikan langsung pendapat Anda. Kami buka kesempatan ya di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat mulai dari jam 9 sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam segmen Halo RRI ya harus saya pungkaskan sampai di sini saja. Untuk pertanyaan lain yang sudah bergabung di pagi hari ini, yang belum mendapatkan tanggapan akan coba kami hadirkan solusinya besok di hari Jumat. Oh, barangkali hari Jumat gak bisa ya karena kita ada siaran bola ya. Jadi mungkin barangkali Senin depan ya. Dan juga untuk beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk di HP Pro 1, yang belum sempat terbaca akan kami bacakan besok hari Senin ya. Mohon maaf pendengar. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Halo RRI untuk edisi pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan untuk masyarakat Banyumas bisa segera terrealisasi dan menjadikan Banyumas menjadi suatu daerah yang memang sangat layak untuk ditinggali ya, sebagai kabupaten yang nyaman kemudian aman ya bagi masyarakatnya sendiri. Baik, terima kasih dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit dalam Halo RRI dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
8: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
9: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
10: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
11: Kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di kesempatan siang hari ini kembali lagi menyapa Anda semuanya di sepanjang Purwokerto siang ini. Kali ini untuk edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 bersama saya undang Rizky langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Saya harap Anda semua yang sedang mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada ini dalam keadaan sehat dan semangat ya menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, program sanksi ya di kesempatan pagi hari ini, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Edisi kali ini tentunya pendengar akan mengangkat tema gerakan warga kawal program pemerintah dari potensi adanya korupsi. Pengawasan swadaya oleh masyarakat ini sangat penting untuk menutup celah penyelewengan anggaran negara. Keterlibatan aktif dari warga masyarakat ini menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi pelaksanaan proyek publik, khususnya yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini perlu mengenali modus adanya penyimpangan dan juga memahami cara melaporkannya adalah melalui kanal pengaduan resmi, di mana pengawasan ini juga bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan ini juga menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara demi memastikan program pemerintah Indonesia berjalan tepat sasaran. Untuk membahas tema kita di kesempatan pagi hari ini, gerakan warga kawal program pemerintah dan potensi korupsi di sanksi edisi kali ini, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Purwokerto ada beliau Bang Adi Gondrong, ini dari Ampel RI, Aliansi Masyarakat Peduli Eksekutif dan Legislatif Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Adi.
1: Waalaikumsalam Mas Rizky, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, baik,
0: sehat. Baik, Alhamdulillah. Apalagi
1: sehat dan berkasa.
0: Sehat dan berkasa ya. Apalagi tadi udah mendengarkan bersama lagu siap. Indonesia Raya dan juga Pancasila.
1: Penyemangat.
0: Penyemangatnya tadi ya. Bang Adi juga di studio ini ikutan nyanyi ya. Jadi jiwa nasionalismenya semakin menggebu-gebu siap. Ya. Dan tentunya Bang Adi, kita di kesempatan pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dan juga secara audiovisual di YouTube kita di RRI Purwokerto. Untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung. Barangkali nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ke Bang Adi Gondrong.

0: dong di kesempatan pagi hari ini via WhatsApp atau mungkin telepon ya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Bang Adi, ini menarik sekali ya, ini juga temanya lagi happening banget pagi hari ini terkait dengan gerakan warga kawal program pemerintah dari adanya potensi korupsi. Aduh, ini pas banget ya dari LSM Ampel RI. Tapi sebelum kesana Bang Adi, saya pengen sedikit tahu deh, Ampel RI itu seperti apa Bang Adi?
1: Ampel RI adalah Aliansi Masyarakat Peduli Eksekutif Legislatif Republik Indonesia yang tugasnya atau pekerjaannya itu mengawal ya. Jadi ketika ada legislatif itu adalah rekan-rekan yang ada di dewan, eksekutif ada yang di pemerintahan itu ada masalah atau ada penyimpangan atau keluar dari rel, kita wajib menegur. Gitu.
0: Ini fungsi salah satu fungsi ya utama dari LSM Ampel RI ini ya.
1: Betul.
0: Salah satunya ini ada Bang Adi yang kemudian hadir juga di sini. Lah ini Bang Adi, melihat dan juga mengamati terkait dengan tema kita siang hari ini, gerakan warga ya. Warga kan berarti kita semuanya, termasuk Bang Adi juga nih. Makanya Bang Adi tergabung dalam LSM
1: mewakili
0: gitu ya.
1: Beberapa warga.
0: Mewakili gitu ya. Ini kemudian boleh di sharing ke pendengar Pro 1 ini Bang Adi. Mengapa kemudian pengawasan ini langsung dari masyarakat ini dianggap sebagai benteng terkuat gitu ya dalam mencegah korupsi pada program pemerintah Indonesia saat ini Bang Adi? Boleh sharing ke pendengar Pro 1 silakan.
1: Iya, ini kalau pertanyaannya gini salah sebetulnya.
0: Oke.
1: Tidak ada masyarakat sebagai benteng terkuat. Yang ada masyarakat sekarang adalah penonton.
0: Oke.
1: Penonton dari kinerja para pejabat yang betul-betul sudah banyak sekali yang melakukan korupsi. Jadi kalau kita bicara koruptor ya, ada beberapa orang mengatakan bahwa koruptor adalah orang yang korupsi, itu salah. Koruptor adalah orang yang korupsi dan tertangkap atau kena OTT ya. Nah itulah yang namanya koruptor.
0: Sudah terbukti gitu.
1: Iya, kalau korupsi itu saya sudah katakan rata di semua lini.
0: Bahkan kemungkinan, iya, bukan hanya pemerintah, kayak warga biasa pun kayaknya berpotensi untuk melakukan korupsi gitu ya Bang Adi.
1: Betul. Jadi jangan katakan koruptor adalah orang yang korupsi. Koruptor adalah orang yang korupsi dan tertangkap. Yang belum tertangkap pejabat mas. Masih tetap menjalankan tugas sebagai pejabat.
0: Mambra istilah bagi
1: semua kok enggak ada pejabat yang enggak korupsi. Aku berani bertaruh. Meskipun angkanya itu bervariasi ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Cuma ya sekarang kalau kita bicara pejabat publik, satu contoh. Yang terkecil aja di tingkat yang paling bawah, kades. Untuk menjadi kades itu sekarang miliar mas.
0: Modalnya ya.
1: Modalnya.
0: Dan ini bukan rahasia lagi ya Bang Adi ya.
1: Itu sudah bukan rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Lebih ketinggi lagi bupati. 50 miliar habis mas.
0: 50 miliar.
1: Iya.
0: Kayaknya minimal ya.
1: Minimal. Sementara kalau kita mau lihat gaji bupati berapa, 6 juta.
0: 6 juta.
1: 6 juta gaji pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Aku tidak katakan kalau tidak korupsi tidak akan kembali modal. Tapi untuk yang namanya orang pasti akan berhitung dong. Kita ngeluarkan 50 miliar masa hanya dapat 6 juta kali 5 tahun.
0: Itu gak nutup sama sekali itu ya. Gak balik modal acan ya.
1: Aduh, bagaimana nutup. Jadi gitu. Dan ini sudah masif ya. Bahkan ya kita tidak bisa salahkan pejabatnya. Karena apa? Untuk menjadi pejabat juga kita suap dulu kepada masyarakat. Sekarang tidak mungkin tidak suap. Kalau pengen jadi bupati atau kepala desa aja deh yang paling kecil. Satu orang bisa 100 ribu.
0: 100 ribu.
1: 150 ribu dikalikan warga. Itu udah kelihatan. Apalagi kepala desa dapatnya apa? Gajinya 3 juta. Ada tamsil siltap gak seberapa padahal kondangannya setiap orang harus
0: kondang. Kondangannya setiap warga harus datang ya Pak. dan ini nyata ya di Indonesia, bukan sekedar
1: real.
0: Dugaan semata
1: real.
0: Gitu ya.
1: Aku berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan.
0: Oke.
1: Okay. Pengen jadi presiden
0: apalagi itu ya.
1: Triliun. Pengen jadi gubernur ratusan miliar. Aku tahu semua gaji pokoknya para pejabat itu.
0: Dan itu rasa-rasanya hampir tidak mungkin gitu ya Bang Adi.
1: Bukan hampir, sangat tidak mungkin.
0: Sangat tidak mungkin, oke.
1: Okay. Aku tidak akan mempertaruhkan uang 50 miliar untuk sebuah jabatan bupati. Kalau saya, gak mungkin. Karena saya anti korupsi. Jadi itu udah tidak bisa dikatakan hampir, itu sudah pasti akhirnya akan berpikir bagaimana mencari BEP, modal kembalinya dulu.
0: Oke, nah ini yang seringkali menjadi satu faktor kemudian yang mempengaruhi kinerja gitu ya Bang. Betul. Bang Adi. Tadi sempat disinggung sama Bang Adi, ini pertanyaannya salah ini ya. Sejak kapan masyarakat menjadi benteng terkuat gitu ya, maksudnya dalam dalam pengawasan korupsi sebagai penonton?
1: Penonton. Sekarang gini okay. Mas Rizky.
0: Baik Bang Adi.
1: Yang baru-baru ini yang rame seperti misalkan MBG, makan bergizi gratis. Mm. Berapa sih dana dari pusat adalah 15 ribu ya per anak.
0: Porsi.
1: Iya. Mm. Dipotong sampai akhirnya sampai 8 ribu. Mm-mm. Karena harus ada keuntungan buat dapur, harus ada yang diberikan untuk
0: mitra gitu ya.
1: Bukan, yayasan dan lain-lain. Iya.
0: Okay.
1: Ini 15 ribu menjadi 8 ribu, yang hilang 7 ribu mas.
0: Okay. Separohnya sendiri.
1: Separohnya, kalau misalkan kebijakan ini bagus memang. Misalkan nih, berpikirnya simpel aja. Dari 15 ribu, kurangi 5 ribu, kasihkan 10 ribu pada wali murid. Biar wali murid yang membagikan uang 10 ribu ini untuk memberikan gizi terhadap anaknya saat berangkat sekolah. Maka 5.000 adalah masih menjadi milik negara kan, tidak terkuras semua untuk MBG. Dan orang tua murid pasti tentu lebih tahu dong apa yang disukai anaknya, apa yang tidak disukai anaknya. Jadi membuat makanan untuk anaknya pasti akan dimakan. Nah sekarang yang terjadi, makanan dibuang-buang mas.
0: Iya itu gak ada yang makan ya Bang ya.
1: Kamu yang ngomong loh ya.
0: Saya kan ngomong kayak gini berdasarkan media sosial.
1: Betul, Pak. Betul.
0: Benar. Jadi
1: betul,
0: banyak betul. Sekali yang kemudian memperlihatkan hal demikian Pak Bang Edi ya.
1: Jadi akhirnya tidak tepat sasaran dan banyak kebocoran di mana-mana. Kebocoran itu boleh dikatakan sebagai korupsi kalau menurut saya.
0: Oke. Okay. Celah gitu ya.
1: Rekayasa agar uang ini tercecer kemana-mana itu percuma kalau menurut saya.
0: Oke. Okay. Apalagi kemarin sempat ramai Bang Edi ya di wilayah mana ya? Kalau nggak salah di Cilacap ya. Itu kan kemarin juga saya sempat
1: 100
0: baca.
1: 100 lebih.
0: Benar.
1: Fiktif. Dana turun tapi tidak teralokasi untuk memberikan
0: tidak ada
1: makan.
0: Dapurnya.
1: Tidak ada dapurnya. Jadi ini sebenarnya baru Cilacap yang ketahuan. Nanti ada
0: bisa
1: di Banyumas.
0: Bisa jadi ada wilayah lain gitu ya.
1: Ada dong di semua wilayah.
0: Bang Adi, ini kalau misalkan ngomongin korupsi ya, saya juga melihat beberapa negara yang kemudian, ya bukan hanya negara-negara berkembang ya, negara-negara yang maju pun mungkin korupsi juga tetap ada gitu ya Bang Adi. Nah ini terkait dengan korupsi yang kemudian mempengaruhi kinerja pemerintah nih Bang Adi, apalagi yang kemudian nanti ada pemerintah kepala daerah yang sibuk mikirin gimana caranya balik modal, untung dan lain sebagainya. Nah ini gimana caranya kepala daerah ini bisa maksimal gitu ya, fokus mensejahterakan rakyat, tetapi ya dengan kenyataan yang tadi Bang Edi sudah paparkan gitu Bang Edi.
1: Baru akan bisa fokus terhadap pekerjaannya ketika modal untuk menjadi pejabat murah, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang kita harus ada edukasi terhadap masyarakat bahwa memilih pejabat itu jangan berdasarkan uang. Tapi faktanya sekarang masyarakatnya juga sudah berpikir kebalikannya. Bagaimana saya tidak minta uang kalau dia sendiri akan rakus, akan menjadi korupsi, koruptor. Jadi susah sekali untuk mengembalikan agar Indonesia itu menjadi negara yang bebas korupsi. Indonesia itu negara terhebat loh mas. Negara yang tidak punya musim panas berlebih, musim dingin berlebih, negara di bawah jamrut katulistiwa.
0: Bahkan batu dan kayu pun jadi tanaman ya Bang Adi.
1: Itulah,
0: ya.
1: Mestinya Indonesia itu menjadi negara terkaya di dunia. Itu betul. Pasir besi, tambang batu bara, emas, semua ada di Indonesia. Sampai minyak. Tapi ternyata Indonesia miskin. Ini kalau bukan pejabat-pejabatnya pengelola negara ini ambruk moralnya, gak bakal terjadi seperti ini. Kasar.
0: Ini berarti secara kemarin kan ada beberapa kuota juga Bang Adi ya, apa istilahnya jabatan ini kalau misalkan ditempatkan atau mungkin dipegang sama orang yang kurang tepat. Lah ini istilahnya kalau misalkan dari statement tersebut Bang Adi melihatnya gimana ini? Apakah hal tersebut juga mempengaruhi adanya tindak korupsi di Indonesia?
1: Lah sekarang relasi kok yang dibutuhkan, Mas. Bukan prestasi.
0: Bukan prestasi.
1: Asal punya relasi, kedekatan dengan pejabat atau dengan pemimpin negara, apalagi jadi menteri. Minimal jadi wakil menteri. Atau di BUMN. relasi aja kedekatan. Jadi prestasi atau kemampuan itu di nomor sekian kan ya.
0: Itu nyata ya banget dia.
1: Loh ya kita kan bisa baca, masa Indonesia menterian 100 orang.
0: Gemuk ya kemarin ya ini.
1: Duh.
0: Istilahnya
1: Amerika gemuk kabinet. Amerika itu menterinya 12, Cina itu 5. Hebat hidupnya.
0: Negara adidaya ya.
1: Adidaya dia. Negara besar. Lah Indonesia kan bukan ambur-ambur uang, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Ini fakta. Nggak terbantahkan. Jadi sulit. Sulit untuk memberantas itu.
0: Tapi sulit bukan berarti tidak bisa Bang Adi.
1: Tidak bisa Mas.
0: Tidak bisa.
1: Karena korupsi sudah merupakan budaya.
0: Budaya.
1: Di Indonesia korupsi budaya. Jadi bahkan di satu instansi misalkan ketika ada orang yang jujur terkucilkan. Bahkan dicurigai akan menjadi
0: orang benar malah di ini ya.
1: Akan membocorkan bener. Tuduhannya gitu. Nah, ini bahaya nih satu orang ini. Jadi kalau udah budaya kayak gitu bagaimana kita bisa menghilangkan budaya? Kecuali presidennya aku tak berantas semua itu. Itu pasti. Setahun saya bisa ambil alih semua uang-uang yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat gila itu. Gitu Mas.
0: Oke, Bang Adi ini kan kemarin juga beberapa kali gitu ya Kejaksaan Agung RI ini menyerahkan triliunan duit gitu ya, hasil rampasan dari para koruptor gitu ya. Bahkan berapa ratus triliun kemarin lah. Ini apakah satu bentuk komitmen gitu ya dari penegak hukum di Indonesia untuk kemudian bisa memberantas korupsi yang sudah gila-gilaan di Indonesia Bang Andi?
1: Satu pembuktian kecil Mas. Sebetulnya berapa sih angka yang dikorupsi oleh para pejabat kita itu?
0: Dengan dibandingkan yang kemarin dikembalikan, belum bisa dibandingkan ya.
1: Gak ada apa-apanya. Jadi orang-orang satu bisa triliunan kok, bisa ratusan triliun. Satu orang. Cuma ya itulah kelemahan sekarang untuk membuat undang-undang hukuman mati untuk para koruptor aja kan susah sekali.
0: Okay.
1: Rampas dah harta koruptor juga susah sekali. Karena semua udah korupsi. Yang akan membuat undang-undang juga koruptor.
0: Jadi kalau misalkan nanti disahkan ya pada wae ini ya menjebak diri sendiri.
1: Nah itu bahasanya seperti itu. Dia membuat satu undang-undang untuk diri sendiri. Mana ada orang berani seperti itu.
0: Oke. Bang Adi, tapi sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin nanti juga ada pertanyaan dari pendengar Pro 1 ya. Sebagai pengenalan kepada publik gitu ya, terkait dengan LSM Ampel RI yang kemudian Bang Adi juga ada hadir di dalamnya. Apa yang kemudian LSM Ampel RI ya, ini khususnya juga istilahnya memberikan apa ya dukungan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan ya gimana sih caranya kita sebagai masyarakat untuk kemudian bisa ikut andil dalam memberantas korupsi di Indonesia gitu Bang Andi.
1: Sebenarnya yang tergampang adalah dari proyek-proyek Mas. Jadi kalau misalkan di tingkat desa aja ada proyek di desa, mestinya RAB itu ditujukan pada masyarakat.
0: Oke.
1: Tapi faktanya RAB itu menjadi barang yang sangat sangat dirahasiakan oleh semua pemilik proyek. Karena udah pasti bahwa di situ ada penyimpangan-penyimpangan. Apalagi yang proyek yang aspirasi dari anggota dewan itu.
0: Oke.
1: Anggota dewan itu udah memberikan proyek itu udah meminta jatah. Desa yang mendapatkan proyek juga minta jatah kepada pelaksana pekerjaan kontraktor itu. Sehingga kalau 100% misalkan diambil 10% anggota dewan, 10% desa udah tinggal 80%.
0: Okay.
1: Itu kalau segitu. Belum nanti ada pemeriksaan dari mana-mana. Sehingga praktis kontraktor hanya mengerjakan maksimal di 70%. Nah 70% dari angka 100% bagaimana? Kontraktor sendiri mencari keuntungan sekecil-kecilnya 10%.
0: Okay.
1: Tinggal 60%.
0: Pemotongan sana-sini gitu ya Bang.
1: Bagaimana pembangunan akan berkualitas? Bagaimana kita akan memberikan pengawasan ketika RAB tidak diberikan? Apalagi masyarakat lah. Kita sebagai apa LSM aja tidak bisa mendapatkan RAB.
0: Okay. Tidak ini bisa mengakses gitu ya?
1: Nggak bisa. Itu rahasia sekali. Karena memang kalau itu kebongkar pasti. Kalau itu bocor pasti kebongkar.
0: Papan informasi yang sering kali ditampilkan itu tidak cukup ya Bang Adi?
1: Cukup untuk mengelabui.
0: Dan cukup untuk memberi dokumentasi mungkin ya, cukup laporan
1: itu,
0: ya.
1: Jadi.
0: Dan itu sekali lagi nyata adanya gitu ya, bukan angan-angan, bukan dugaan,
1: saya
0: emang nyatanya.
1: Ngomong,
0: gitu.
1: Saya berani mempertanggungjawabkan ketika misalkan ada pihak-pihak yang tidak terima dengan apa yang saya sampaikan dalam radio ini, boleh kok ketemu.
0: Baik. Bang Edi ini menarik, ada satu pertanyaan yang kemudian tadi juga sempat kita spill sedikit di awal ya. Bukan hanya pejabat negara aja yang bisa korupsi. Rakyat biasa pun termasuk saya mungkin bisa korupsi, korupsi waktu ya dan lain sebagainya. Itu mungkin contoh kecil. Ini ada satu pertanyaan dari Sulistiana ya, ini di Purwokerto. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Adi ini ya. Izin bertanya, seorang pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di trotoar. Nah ini apakah ini bisa disebut sebagai tindakan korupsi? Karena dia ini mengambil hak orang lain, pengguna trotoar untuk keundangan pribadinya. Terima kasih Bang Adi, monggo.
1: Ini dari dua sudut pandang Mas. Mungkin ini kan juga ada aturan dari pemerintah ya. Mm-hmm. Bahwa trotoar adalah diperuntukkan oleh pejalan kaki. Mm-hmm. Tapi di sisi lain trotoar itu juga dipakai untuk UMKM untuk mencari nafkah.
0: Baik.
1: Jadi dua sudut pandang ini memang kita sulit. Pemerintah sendiri sulit mengatasi hal seperti itu. Karena pemerintah juga punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mungkin UMKM itu juga perlu dipertimbangkan agar dia bisa jalan. Tapi juga harus berpikir bagaimana masyarakat pengguna trotoar itu bisa lancar. Jadi itu bukan domain saya untuk menjawab itu. Yang pasti bukan korupsi kalau menurut saya. Cuma pelanggaran.
0: Pelanggaran gitu
1: iya.
0: Ya. Dan ketika ya sama-sama rakyat, yang penting nanti sesuai dengan aturan. Misalnya kan kayak pemerintah juga membuka CFD gitu ya di depan.
1: Ya,
0: ini kan menjadi yang kemudian bentuk dari perhatiannya pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi bukan berarti korupsi ya Bang Adi ya.
1: Ya hanya
0: pelanggaran. Oke. Satu lagi Bang Adi, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, selamat pagi dari Miss Bapak Adi. Kalau kita bicara jujur, seringkali warga itu tahu ada yang gak beres di sekitarnya, tapi dirinya ini memilih diam karena prinsip sing penting uripku aman gitu ya. Yang penting hidup saya aman. Bagaimana nih Bang Adi melihat fenomena kebudayaan warga kita saat ini kalau misalkan ada statement yang seperti itu Bang Adi?
1: Itu mungkin menjurus pada saya Mas.
0: Gitu.
1: Jadi saya sendiri banyak sekali gejolak dalam hati ya, okay, dalam pikiran bahwa ini kok tidak benar, ini
0: banyak keresahan gitu ya,
1: banyak keresahan.
0: Bang
1: Adi. Tapi ketika saya udah melihat pada kehidupan saya, saya tidak kurang-kurang amat. Jadi untuk usil itu kadang-kadang terkurangi.
0: Okay.
1: Ya, jadi sebetulnya keinginan untuk membongkar korupsi itu gede banget ya. Cuma ya kadang-kadang kita nuraninya itu tidak nyampe ketika melihat orang itu juga menghidupi anaknya. Dan cuma kok kebangetan banget korupsi
0: iya,
1: gitu loh.
0: Kebangetan.
1: Jadi dia tidak mikir akhirat, tidak mikir kepentingan orang banyak, hanya memikirkan diri sendiri. Ini yang bangsat, ini yang kayak gini nih. Dan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Di semua lini kehidupan pemerintahan ada. Dari kepala desa sampai ke atas sampai manapun.
0: Dari bawah sampai pusat gitu ya Bang Adi.
1: Betul.
0: Dulu tuh pernah ada satu statement Bang Adi ini kayaknya kalau gak salah dari ya pokoknya kalau Bang Adi ini kayaknya inilah. Korupsi boleh lah tapi dikit-dikit aja lah. Yang penting ya jangan loh sampai triliunan gitu. Bang Adi ini kalau misalkan melihat seperti itu, apakah ini menjadi sinyal lampu hijau gitu terkait dengan ya korupsi boleh lah yang penting.
1: Loh apalagi presiden juga menyampaikan dulu pernah kan.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Kalau korupsi mau dibalikin nggak akan ditindak. Presiden tadi pernah menyampaikan gitu.
0: Udah kayak utang aja yang penting balikin gitu.
1: Jadi sebetulnya itu kan sudah apa ya pasrah. Karena memang korupsi sudah tidak bisa dicegah lagi. Itu adalah ungkapan pasrah. Ya udahlah korupsi itu jangan kebangetan. Karena yang ngomong kayak gitu juga tentu kan bisa memperhitungkan untuk untuk jabatan itu dia modalnya berapa. Gitu. Cuma memang nggak etis kalau kita menyampaikan harus tegas jangan korupsi, patah masih nggak bisa.
0: Terlalu nukik gitu ya manuvernya ya.
1: Nukik patah, nggak bisa udah.
0: Baik pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada nih, obrolan kita semakin panas tapi tanpa adanya kopi pagi hari ini.
1: ada permen
0: satu. Ada permen ya. Jadi saya melihat Bang Adi permen, saya mau dikasih apa enggak nih kayaknya ya. Baik, Bang Adi kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui sambungan WhatsApp telepon di 0811-254-0911 atau di 632-336. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Sanksi bersama Bang Adi Gondrong, warga kawal program pemerintah dari potensi korupsi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Baik, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama spesial dialog sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi dengan mengangkat tema gerakan warga kawal program pemerintah dari potensi korupsi. Bersama the one and only ada Bang Adi Gondrong pagi hari ini. Bang Adi masih semangat ya Bang ya?
2: Masih semangat ya.
1: Cuma sayangnya Gondrongnya gak kelihatan ya Bang Adi ya? Di belakang aja, ya. Nah, ditutupin biar orang ini rahasia, hanya orang-orang tertentu aja. Bang Adi, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah masuk ya. Mungkin barangkali ada yang mau bergabung kembali di 632336 atau di 0811-254-0911 ya. Saya bacakan dulu nih dari Kang Gudril ya. Ini mantap Bang Adi nih, dia ngasih pantun. Hari Selasa membeli baju bawa tas ke Bekasi. Indonesia pengen maju, berantas korupsi, terima kasih. Ditunggu Kang Gudril ya tanya-tanyanya. Ini ada juga beberapa pertanyaan Bang Adi.
2: Yeah.
1: Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana cara melaporkan praktik korupsi ke Ampel RI? Apakah harus menjadi anggotanya terlebih dahulu? Sejauh mana nih Bang pelapor dilindungi kerahasiaannya? Dan bagaimana Ampel RI follow up laporan tersebut? Mau dijawab dulu atau saya
2: next? Persatu aja.
1: Monggo.
2: Laporan boleh melalui telepon, WA Mas. Okay. Boleh melalui nomor WA saya 08 222 000 1813. Okay. Itu boleh langsung ke situ. Kerahasiaan pasti saya jamin. Cuma pelaporan tidak hanya bahasa ya, tapi harus melampirkan dua alat bukti. Jadi tidak hanya serta-merta ngomong bahwa ini ada pelanggaran gini, percuma kalau ke saya.
1: Kalau nggak ada bukti.
2: Iya. Minimal ada dua alat bukti baru kita tidak lanjuti. Pertama tentu kita tidak langsung ke KPK, tapi ke inspektorat dulu. Kalau inspektorat kan yang langsung ini kalau kita konteksnya adalah untuk Kabupaten Banyumas ya. Inspektorat dulu. Nanti inspektorat menyerah, kita baru ke kepolisian. APH lah mestinya. Gitu. Gitu Mas.
1: Oke. Kerahasiaan semuanya terjamin ya.
2: Terjamin, tidak akan bocor. Semua akan tertanggung menjadi pekerjaannya Ampel RI.
1: Karena memang seringkali masyarakat kayak tadi ya, ada yang tanya di awal mau melaporkan, mau kritis tapi malah takut diintimidasi dan sebagainya gitu ya.
2: Ya memang adanya seperti itu.
1: Adanya seperti itu, tapi ya bersama Ampel RI
2: kerahasiaan gitu ya, dijamin.
1: Oke. Siap. Ini ada lagi Bang Adi ya. Siang Bang Adi, Mas mau tanya, apakah perlindungan bagi warga yang kemudian melaporkan dengan korupsi ini seperti apa agar aman dari ancaman intimidasi? Ini kalau misalkan di luar Ampel seperti apa untuk bentuk perlindungannya?
2: Kalau di luar Ampel mau melaporkan sendiri sebenarnya kalau hanya perorangan susah lah.
1: Dan potensi intimidasi lebih gede atau gimana Bang Andi?
2: Ya kalau keras gede dong.
1: Berbanding lah ya, sebanding gitu ya.
2: Ya jangan berarti sekarang mahasiswa aja diintimidasi kok. Seperti siapa itu yang Jogja?
1: Iya, Ketua BEM Jogja.
2: Ketua itu BEM ya. Jogja. Ada ancaman, ada bom. Tahu benar atau tidak, intinya kan ada seperti ada pelacak ya.
1: Ada pelacak
2: bukan,
1: di mobilnya.
2: Bukan bom ya. Betul. Itu benar atau tidak itu sebenarnya kan sudah tidak harus seperti itu. Ketika ada orang kritis, ketika ada orang pintar, hargai dong. Dia mengkritisi tentu kan ada alasannya, ada dasarnya. Dia membayar pajak untuk menggaji pejabat. Pejabat-pejabat apa nih yang outsourcing itu. Bupati, gubernur, presiden, outsourcing kita. Dia kita yang gaji dan pajak-pajak kita. Tidak ada hari yang kita tidak bayar pajak. Kita beli di Alfamart sudah kena pajak, kita makan di rumah makan sudah kena pajak. Itu yang dikumpulkan untuk bagi pekerja outsourcing gitu kok. Tapi dia kelewat menguasai kita. Gitu Mas.
1: Oke. terlalu ini ya, di atas awan jadi malah lupa gitu ya.
2: Lupa bahwa dia
1: kacang
2: adalah
1: lupa kulitnya dia.
2: Bahwa ya, dia adalah orang yang mewakili, yang kita bayar untuk menjadi pimpinan. Saat jadi, saat mencalonkan dengan bahasa yang rendah-rendahnya, ngemis. Ngemis pada kita untuk dicoblos. Tapi kita udah jadi lupa.
1: Lupa.
2: Gitu.
1: Oke, siap. Ini Bang, ini mungkin ada yang VN ya, coba saya dengarkan dulu apakah VN-nya bertanya Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kedengeran ya Bang Adi ya?
3: Oke. Bapak narasumber, nuwun sewu. Sebetulnya dengan adanya program MBG ini bisa mengangkat pengangguran di desa. Cuman gara-gara ada korupsi, ada yang tertangkap OTT, semuanya menjadi kacau. Bagaimana kira-kira solusinya supaya korupsi itu dibikin jera, agar tidak ada lagi yang berani korupsi. Terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di Pak Widarso nih, Bang Adi mungkin boleh langsung ditanggapi Bang.
2: Iya, kalau untuk pemilihan korupsi tidak ada yang bisa itu sama Pak Widarso ya. Coba kalau kita bicara MBG, tadi udah kita sampaikan di awal bahwa uang memang udah dibagi-bagilah, udah ada porsinya masing-masing dari tingkat pusat sampai ke tingkat pelaksana di dapur, itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan kelihatannya memang bukan korupsi. Okay. Kelihatannya, karena memang seperti dapur kamu dapat 2.000 per satu porsi. Itu kan memang pekerjaannya begitu. Jadi kayak bukan korupsi, tapi pembagian uang. Sampai yang punya yayasan dapat sekian. Dan terjadi ada jual beli titik. Ini yang gawat titik, banget.
1: Dapur gitu ya.
2: Dapur ya. Itu yang seperti di Cilacap udah kebongkar bahwa ada 100 yang fiktif itu. Gitu Mas.
1: Oke. Ini juga seperti itu ya Bang, Pak siapa tadi, Widarso ya. Berarti sudah sangat terstruktur gitu ya. Jadi mungkin mungkin seperti apa Bang Adi kalau misalkan melihatnya, biar yaudah MBG deh. Ini juga ada yang tanya nih, dapur SPBG MBG KDMP ini ada potensi korupsi apa tidak Pak Adi? Ini khususnya KDMP yang lagi rame, ada yang di tengah hutan dan lain sebagainya, ini gimana?
2: KDMP itu sama dengan sedang mengambur-amburkan uang negara sebetulnya ya. Kalau mau mencoba sebetulnya kan tidak harus setiap desa ada KMBG, apa, Koperasi Merah Putih. Cobalah cek ombak, misalkan setiap kabupaten bikin 5 atau berapa. Tingkat keberhasilannya seperti apa? Baru ketika memang ini berhasil, baru secara umum semua desa dibikinkan itu. Koperasi Merah Putih dananya 1,6 miliar dari pusat. Dalam pelaksanaannya ada yang 700 juta, 800 juta, itu selebihnya kemana? Ini yang pasti pada saja nanti akan kebongkar siapa aja yang korupsi atau siapa saja yang menikmati uang itu. Dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Kepala desa tidak tahu menahu tentang dana itu. Dia punya suruh diem, ini dibangunkan Koperasi Merah Putih, nanti bayarnya dari dana desa. Dana desa yang mestinya katakan 2 miliar dipotong untuk bayar tiap bulan sekian. Koperasinya tahu mau untung atau tidak. Apalagi sekarang koperasi ditaruh di, ya bukan semua, tapi banyak sekali yang tidak tepat lah menurut saya. Tengah sawah, tengah hutan, depan kuburan.
1: secara ilmu perdagangan ini kayaknya kurang.
2: Ya kalau orang mau dagang mencari tempat kan ada 3 syarat nih. Pertama adalah lokasi
1: strategis.
2: Iya. Kedua adalah lokasi, ketiga adalah lokasi. Jadi tiga-tiganya lokasi yang terpenting. Kalau mau usaha di lokasi yang salah, tetap hasilnya salah. Tidak mungkin akan berhasil. Itu saya meyakini itu. Jadi pembagian-pembagian, apalagi kayak kemarin ada motor listrik dengan motor angka listrik yang spektakuler dan sampai sekarang motornya nggak terbagi, yang sampai akhirnya Dadan siapa itu?
1: Dadan Hindayana
2: dicopot. Hindayana dicopot.
1: Diganti wakilnya.
2: Diganti wakilnya yang tidak punya benang merahnya dengan kesehatan, dengan apa itu? Gizi. dia seorang wartawan, tidak ada koleransi. Ini mau seperti apa negara kita? Prihatin sekali untuk melihat seperti ini. Cuma ya itulah, kalau kita mau berantas kekuatan saya sejauh mana, sebesar apa, enggak mungkin mas orang daerah apalagi kayak kita. Di tingkat pusat kayak Rocky Gerung sekeras apa dia mengkritik pun tidak ada artinya. Harusnya lebih baik memilih daripada saya bergejolak. Ah diam aja lah. Capek mikir pemerintah. Mudah-mudahan yang apa segera insaf. Katakan ya tadi korupsi-korupsi lah jangan kebangetan. Gitu.
1: Baik, iya apalagi yang notabene rakyat biasa gitu ya, seperti saya atau mungkin pendengar dan sebagainya, kayak tadi disebutkan Rocky Gerung dan sebagainya aja yang udah berkoar-koar, udah tingkatnya nasional.
2: Di tingkat nasional.
1: Bener aja ini kayaknya susah ya untuk kemudian bisa mendobrak sistem yang kemudian sudah ada sekarang. Ini ada satu pertanyaan Bang Adi ya. Ini terkait dengan no viral, no justice. Nah ini, masyarakat, ini dari Resi ya yang ada di Purwokerto. Masyarakat kita itu paling hobi bikin konten atau viralin sesuatu di medsos kalau ada jalan rusak misalkan atau jembatan mangkrak. Menurut Pak Adi, strategi viralkan dulu baru ditangani kayak tadi ya. No viral, no justice, mungkin sama gitu ya. Ini sebetulnya efektif atau justru malah memperkeruh proses hukum atau seperti apa Bang Adi melihatnya?
2: Efektif mas. Efektif. Selama ini efektif. Penanganan secara hukum, penanganan mengenai jalan rusak dan sebagainya. Kalau udah viral malu pemerintah. Itu. Jadi efektif sekali viralkan. Ketika menemukan sesuatu, viralkan aja. Secara hukum susah. Kalau secara prosedur harus lapor ke sini lama, lambat sekali.
1: Birokrasi ya.
2: Birokrasi. Viralkan. Kita dukung untuk viralkan. Ayo ikut posting. Biar pemerintah malu.
1: Oke, jadi no viral, no justice ini
2: bagus.
1: Efektif juga ya Bang Adi ya. Baik, siap. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nanti kita akan jeda sekali lagi ya. Untuk Anda yang hendak ingin bertanya boleh ya, komen aja di YouTube kita di RRI Purwokerto atau mungkin WhatsApp telepon di 0811-254-0911 atau di 632-336. Bang Adi, kita akan jeda sejenak sekali lagi mendengar. Siap. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Purwokerto di spesial dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Di kesempatan pagi hari ini spesial membahas gerakan warga kawal program pemerintah dari potensi adanya korupsi bersama dengan Ketua Umum Ampel RI Adi Gondrong di kesempatan pagi hari ini. Langsung ketumnya yang datang ke studio. Ini Bang Adi, mungkin yeah. Karena waktunya juga semakin mepet ya. Mungkin ada beberapa tips ya yang kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat untuk kemudian bisa membaca situasi yang ada. Ini di daerah saya, di tempat saya, di tempat kerja saya ini ada kayaknya ada dugaan korupsi, penyalahgunaan anggaran, kekuasaan dan lain sebagainya. Ada kemudian indikator-indikator yang bisa menjadi pegangan dan langkah apa yang seharusnya kita ambil sebagai masyarakat biasa, Bang Adi?
1: Semua masyarakat sudah tahu sebetulnya ya. Kalau korupsi ada di mana-mana. Jadi indikasi sudah tidak perlu disampaikan.
0: Udah kelihatan langsung.
1: Iya. Coba bagaimana dia melaporkan ya, kalau keberaniannya ada, kalau tingkat desa ya ke inspektorat, itu di Kidul Gor ya. Coba sampaikan ke sana, tapi tidak hanya menyampaikan dengan mulut aja, tapi membawa bukti. Minimal ada 2 alat bukti gitu. Jadi kalau indikasi sebetulnya udah enggak penting lagi kita bicarakan indikasi, kan udah ketahuan semua. Semua jajaran itu memang sudah ada korupsi. Sudah ada di korupsi ya, tapi koruptornya belum banyak.
0: Apakah ini juga menurut Bang Adi gimana kalau dari kacamata paradigma Bang Adi, antara orang ini mau benar sekalian atau mau ikut nyampur gitu ya dengan kemudian sistem yang ada ini, katakanlah ada seseorang yang kemudian berhasil menjadi anggota dewan atau mungkin jadi menduduki kursi di pemerintahan. Lah ini sebenarnya niat awalnya ini bagus gitu ya. Kampanye saya akan masuk memperbaiki sistem dan sebagainya. Bang Adi kalau misalkan melihat seperti itu kemudian dia berhasil, percaya enggak berapa persentase ketika diminta percaya Bang Adi?
1: Nol.
0: Nol?
1: 0%.
0: Dasarnya seperti apa Bang Adi?
1: Dasarnya tidak ada orang yang tidak tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi. Dengan jalan menjadi anggota dewan modalnya itu bukan 100-200 juta, miliatan juga Mas. Kalau hanya untuk mengabdi dengan modal segitu, saya pikir belum ketemu orangnya. Dia berani modal ratusan juta bahkan miliatan itu tentu akan berhitung. Nanti saya akan mendapatkan sekian.
0: Kalkulasinya harus ketemu.
1: Yaitu dari proyek-proyek aspirasi, dari yang zaman dulu rame banget itu kunja, kunjungan daerah dan kunjungan jabatan dan apa namanya studi banding. Itu semua proyek yang legal yang dibikin era anggarannya ada. Jadi bukan korupsi lagi, tapi memang pemerintah sudah menganggarkan untuk ke situ. Jadi dikritisi udah sulit. Lu ada kok ini anggaran ini memang harus habis. Karena kalau nggak dipakai silpa kembali ke kas negara. Jadi, aduh rebutan balapan menghabiskan uang itu gila.
0: Rapat-rapat di hotel misalnya gitu ya.
1: Sekarang kalau kita bicara anggota dewan. Studi banding, apa sih fungsi studi banding? Studi banding bawa keluarganya. Padahal sekarang gampang, bisa zoom, bisa telepon pada kota mana yang kepingin.
0: Dan itu RP0 ya Bang Adi ya. Wifi udah ada di kantor.
1: Wifi, nah iya.
0: Komputer, laptop udah dibeliin.
1: Udah, gak ada masalah lagi.
0: Bang Adi, tapi kan ini dengan adanya beberapa kebijakan, salah satunya adalah efisiensi anggaran. Ini juga sempat rame. Ini apakah kalau dari pandangan Bang Adi ini gimana? Berapa signifikankah gitu ya untuk mengikis korupsi di Indonesia dengan adanya efisiensi anggaran?
1: Kalau efisiensi dilakukan sudah benar ada efisiensi. Tapi setelah efisiensi uang dihamburkan untuk bikin dapur, untuk bikin program MBG, untuk bikin program koperasi merah putih. Nah ini efisiensinya di mana? Bahkan pemborosan yang terjadi.
0: Baik.
1: Jadi yang diefisiensi adalah rapat-rapat jangan di gedung, jangan di hotel, jangan ada studi banding, jangan ada kunjungan jabatan. Iya, di situ ada pengurangan dari anggaran-anggaran yang mesti dikeluarkan. Uang dikumpulkan, lalu dihamburkan, beli motor listrik, beli kaos kaki, aduh.
0: Ini namanya pengalih fungsian ini ya, kegunaan duit ya, yang seharusnya buat rapat, gak jadi rapat.
1: Sekarang lagi rame lagi itu,
0: gitu ya.
1: Polisi pekerjaannya banyak, kenapa dikasih proyek dapur, tentara pekerjaannya banyak, kenapa dikasih proyek apa itu koperasi. Nah ini bagi-bagi kue seperti ini yang lagi ramai sebenarnya dibicarakan oleh masyarakat, cuma tidak berani mencuat, tidak berani berbicara. Karena takut intimidasi, takut dikucilkan. Kan begitu yang ada Mas Rizky.
0: Oke, baik. Terakhir Bang Adi ini mungkin sekaligus closing statement, mungkin ada yang kemudian poin-poin yang mesti disampaikan agar masyarakat ini ya, ya kayak tadi ya, tidak ragu, tidak takut untuk kemudian melaporkan jika ada kejanggalan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada beberapa poin penting yang mesti disampaikan sembari menutup obrolan kita sore siang hari ini terkait dengan gerakan warga kawal program pemerintah dari potensi korupsi. Bang Adi, silakan.
1: Monggo, ketika masyarakat menemukan satu, ini khususnya untuk Kabupaten Banyumas ya, ada kejanggalan dalam pembangunan desa dan sebagainya. Tadi saya sampaikan nomor HP saya, mungkin nanti di YouTube bisa diulang, bisa dicari nomor HP saya, laporkan ke saya. Saya akan teruskan sesuai misalkan ke inspektorat dulu atau kemanapun. Cuma yang ini begini, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa semua pejabat korupsi, tapi yang menjadi koruptor baru mereka yang sudah kena OTT atau yang sudah memang sudah
0: terbukti
1: bahwa itu. Dia korupsi. Jadi korupsi ada di mana-mana, tapi koruptornya baru sedikit banget ini yang ketahuan. Gitu, Mas.
0: Oke. Baik, terima kasih Bang Adi Gondrong, ini Ketua Umum Ampel RI yang telah berkenan memberikan edukasi insight baru di kesempatan pagi hari ini di Sangsi Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi di Pro 1 RRI Purwokerto. Salam sukses, sehat selalu Bang Adi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak juga untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siaran kami di kesempatan pagi hari ini bisa Anda saksikan ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Purwokerto siang ini masih akan berlanjut sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Undang Rizky. Tetap bersama kami di Bro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: 67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
1: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti

ini banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandu mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penama pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

tentunya masih bersama saya Undang Rizky ya, setelah tadi bersama mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RI Jakarta. Ini juga tak lepas terkait dengan pembahasan gelaran pesta bola dunia Piala Dunia 2026. Ini juga lagi rame banget ya mendengar ya. Dan tentunya di sepanjang Purwokerto siang ini bersama saya Undang Rizky, nanti juga saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan ya, ada Warung Tarsun. Nanti ada Warung Tasun spesial dihadirkan di Purwokerto siang ini, dan juga nanti juga ada Warta Siang dan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Jadi untuk Anda yang mungkin barangkali mau bergabung di Pro Dangdut, mau kirim-kirim salam atau mungkin mau request lagu dangdut ya. Siapkan pulsanya dulu atau mungkin yang gratisan aja via WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 254 0911 atau di 632336. Nanti bakal dihadirkan ada beberapa informasi menarik di kesempatan siang hari ini, sebelum nanti akan saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warung Tarsun di sepanjang Purwokerto siang ini.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Peringatan Pro 1 siang hari ini tepat pukul 11.51 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat siang dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar Lintas Informasi Pro 1 bersama saya undang Rizky. Angka perkawinan anak di Kabupaten Banyumas terus turun dalam 3 tahun terakhir. Kendati demikian, pemerintah daerah dan pihak terkait terus memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa semakin berkurang. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
2: Angka perkawinan anak di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Banyumas bersama tim penggerak PKK terus memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa semakin berkurang melalui program CEPAK alias Cegah Perkawinan Anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas Nur Aini Sadeo menyampaikan, pada 2024 tercatat ada 424 kasus perkawinan anak, kemudian turun menjadi 285 kasus pada 2025 atau berkurang sekitar 32,78%. Sementara hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 130 kasus. Menurutnya capaian tersebut menjadi sinyal positif, namun belum menjadi alasan untuk mengendurkan upaya pencegahan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, mengingat perkawinan anak masih membawa berbagai dampak, mulai dari putus sekolah, persoalan kesehatan reproduksi, hingga kerentanan ekonomi keluarga.
3: Perjuangan kita belum selesai. Masih ada anak-anak yang perlu kita lindungi. Masih ada keluarga yang perlu kita dampingi, dan masih ada masyarakat yang perlu terus kita edukasi. Untuk itu, melalui program cegah perkawinan anak atau CEPAK, saya

0: Batasan usia perkawinan, serta menekan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Bupati Banyumas Sadewal Tri Lasjono meminta seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar program cegah perkawinan anak tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjadi gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Banyumas.
1: Cepat menjadi langkah strategis yang sangat relevan. Kita maksimalkan lewat sosialisasi hukum, penyuluhan, konseling, hingga pendampingan keluarga. Output kita adalah membangun kesadaran agar anak-anak kita dapat tumbuh, belajar dan meraih cita-citanya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Saya mengajak seluruh pihak untuk mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dan menjadi bagian dari gerakan besar untuk melindungi anak-anak kita.
0: Sadeo berharap kolaborasi lintas instansi yang telah dibangun dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Banyumas semakin optimal. Faisal Raihan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan spesial obrolan Warung Tarsun di kesempatan siang hari ini dengan mengangkat tema Melestarikan Grebek Suran Batu Raden bersama dengan host kita ada Desi dan juga Arif di RRI Purwokerto. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Dayu, aku jane ke miki izin karo tamu sing lemu kiye iki lho.
1: Ngapa sih?
0: Wong jare warung dening ora anak kimpule
1: iki kuwi. Lho, tenang bae iki lagi dipesenaken mendoan.
0: Iya sih yang apa enggane ayu wene si anak kimpul kecuali nang ngalem Batu Raden dhean lho si anak kimpul.
1: Kimpul, gembili,
0: iya,
1: mundul, tales, godok.
0: Lah iya aku nggo miki nggo pura-pura lho masalah maman sih nembu dene bes anak iki kuwi lho.
1: Kepriwe?
0: Ya wis siap enam masalah anak buah wis ana tapi jare kimpul po ujarku wis
1: ngene. Kan mung gambar rasa.
0: Lah ya ora masih kan wis tak tidok nang ngurine iku wae lho.
1: Aduh Janyong lemes banget kok.
0: Ngapa sih?
1: Ya miki motore Janoko mogok agi dolan maring ngene Batire Batu Raden.
0: Terus
1: mari ngisor lagi mulai nyong miki mandan
0: rangsang serungsung.
1: Iya.
0: Wis wong gampang arek penak tol bae.
1: Motore?
0: Iya iya, ganti sih nganyar itu lho.
1: Urung anak duit deh.
0: Masalah duit sih gampang. Kaya usah cerita motor, kaya ceritanya kaya harap cerita grebek. Iya
1: iya, kaya Batu Raden bok nyong.
0: Iya.
1: Jadi kaya ngene nyong miki anaknya nyong maring anaknya miki, maring oh, Batu Raden. Iya. Lagi anaknya napak tekad. Ya. Sugeng siang pak, monggo di, niki mboten nyasar mbok kan udolan maring warung.
2: Alhamdulillah mboten wong niki. Carane anu wis bola-bali-bali bola dadine
1: ya
2: wis apal dalane.
1: Wis apal
0: sing penting tekate teka iki ya.
2: Butul,
0: pokoke
2: butul.
1: Sing penting pak tekad gutul maring warung Tarsun. Lah niki abane wonten rencang-rencang napa pak tekad niki?
2: Nggih, niki kula kleresan di Batiri kali kanca Batir niki.
1: Nggih.
0: Niko. Karo sapa Rika sing ngenalna ya ora apa-apa sekali-kali ngenalna iki lho.
2: Niki sing teng-tengane iki namine Pak Beno,
0: Beno Gunawan
2: Suyitno, Beno Suyitno.
0: Ujarku Beno Gunawan.
2: Selain ketua paguyuban masyarakat pariwisata Batu Raden, ketua panitia Gerbek Sura Batu Raden, juga pengusaha kuliner.
0: Oh, iya.
2: Nah, ini kalau sebelah saya Pak Muafar, ini saking Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Seksi Bidang Kebudayaan.
0: Kabupaten Banyumas.
2: Iya.
0: Berarti kayaknya apa langsung baik karo Pak Beno kaya.
1: Oh iya.
0: Pak Beno persiapannya niku pun dugim pun di masalah grebek suran teng Batu Raden niku.
3: Alhamdulillah angger persiapan kok grebek suran okay. Ya cara hitung-hitungannya wong pinter kaya wis 78%.
0: Niku sing ngitung kudune wong pinter napa?
3: Ya angger ora pinter ya mengko dadine salah hitung.
0: Iya.
3: Alhamdulillah butul dina kaya persiapan wis mulai katon sedulur-sedulur sing pada agi gawe gunungan anak sing agi nyiapna lapat tradak apa ya kang tradak pada ya wis agi pada sing serang sing serung lah
0: cara iya
3: ayo gue kang
0: gue sementara nih nembek gue ya lah mengko nih neng jero nih pasang tradak kan mesti nana kegiatan
3: ah jadi kaya khususnya sing pada seneng karo ngententeni acara grebek sura kaya wis pada ora sabar apa maning mengko nang grebek sura tahun 2016 utawane sing ping selawe kaya wis beda karo sing tahun-tahun kepungkur jadi ngesuk dina setu ana lomba lenggeran terus ruat bumi wayang ya wengine ana wayangan sewengi muput. Terus terus namaning esuke neng Palawi butul maring Batu Raden gue ana iring-iringan sekang rolas desa penyangga wisata Batu Raden plus dinas-dinas kebudayaan terkait terus ana PHRI, terus Kakang Bekayu, ana bakul-bakul pasar ya Kang Dekat ya. Terus mengko finish neng loka wisata Batu Raden gue, arep dihibur ana lengger sekang Belgia.
0: Lengger sekang Belgia?
3: Ya, ke didikannya Kang Dekat.
0: Pokoknya
3: tahun kia carane meriah banget. Setelah lenggeran sekang Belgia, nyong biasanya nonton wong bule nang TV enggak nih
0: gimana? Lebih langsung,
3: ketemu langsung malah kon dandan adat Banyumas.
0: Iya.
3: Nah, terus gue mengko garian rebut gunungan, terus larung sesaji, penyembelian wedhus kendhit, terus carane ritual nyajeni ya kan.
0: Iya iya, sesaji lah.
3: Sesaji, kon pada selamat waras, gampang segala urusannya, terus mengko teslirenan rebut gunungan, dan terus namaning nembe tawana kayaknya, pementasan barongse.
0: Barongse.
3: Iya, iya, jadi. Iya, iya.
1: Berarti ya, niku kombinasi budaya Banyumas kambi budaya.
3: Jane angger barong senetan nunggu hiburan.
1: Oh, selingan cara-cara.
3: Oh, selingan. Oh, jadi sing biasane paling-paling nonton barong seneng anak-anak yang ngesuk nang Baturaden
0: langsung
1: nama. Iya. Niki beke pertama niki teng tahun niki wonten.
3: Tembe, tembe tahu.
1: Oh, nggih nggih. Lah iki maring Dinpora Budpar disit ge. Nek Dinpora Budpar memaknai nilai-nilai budaya sing nang Grebeg Sora niku pripun niku, Mas Mufar?
4: Nggih. Niki kula dari bahasa Jawaan Banyumasan nggih sami-sami.
1: Nek orang apa karo kepenak
4: jan. Nah, guys, ngapakan
1: bae. Nek praktek ta saged nggih Banyumas.
2: Lah wong yo anu guar nang
1: kene ya. Banyumas ta ya Belanda ya ta ya.
2: Nah, kuwe.
4: Bahasa Belanda ta ya nggih. Sini Grebeg Suran kuwi kan maknane kathah nggih, Mbak. Jadi Grebeg Suran nek dideleng dari segi tradisi begitu, kene ana hubungannya karo Tuhan. Nggih, hubungan dengan Tuhan. Dideleng saking napa hubungan sosial dengan masyarakat itu ada gotong royong, ada solidaritas, ada apa kerekatan emosi sosial, gitu. Kemudian secara hubungan dengan alam, gitu kan. Grebeg Suran itu kan hasil dari alam, gitu. Pertanian, perkebunan yang kemudian dihadirkan dan sebagai simbol rasa syukur warga Banyumas, begitu ya. Nah, makna-makna itu yang kemudian niku dipahami oleh para pelaku-pelaku adat niku. Dengan pelaksanaan Grebeg Suran itu diharapkan masyarakat Banyumas itu tetap ingat karo Gusti Allah, tetap emut karo sedulur, nggih, sedulur ben reket gitu nggih, melalui kegiatan Grebeg Suran, tapi kudu juga eling karo alam ben tetap lestari. Nah, niku maknane kan kathah nggih, kados niku.
0: Maknane Grebeg Suran niku.
4: Betul. Terus niki ada makna di sisi yang lain, ternyata Grebeg Suran sing mau nekwe tradisi siki dadi daya tarik wisata. Nah, ini ada modifikasi nih, ada modifikasi yang dulunya Grebeg Suran itu sekedar tradisi, sekedar adat, tapi kemudian bisa dimodifikasi menjadi festival. Ana pentas lenggere, ana pentas barongsai, ana lengger kang
0: Belgia.
4: Nah, jadi kan lebih menarik. Kenapa kudu kaya kue? Karena anggar misalkan mung diisi wayangan tok ya bocah-bocah nemu ora pada merek.
0: Nah, ora doyan.
4: Betul.
0: Iya, iya,
4: nah,
0: iya.
4: Siki kepriwe carane ben bocah-bocah nemu pada merek? Ya anak kegiatan-kegiatan pentas seni.
0: Nah, iya. Pancen bener kae termasuk kang tekad kowe bisa-bisane ngediotna lengger sekang Belgia. Lah jere jenengan sing latih mau Mas Beno ngomong pirang bulan goreng latih apa tahun.
2: Kayak iki Kang, jadi anggere sing jenenge Grebeg Suara Baturaden kowe kan judule rekayasa budaya. Sing mikine wong e ora ngerti Grebeg Suara ke apa?
0: Iya.
2: Gunungan sesaji kowe apa? Gunungan hasil bumi kowe apa? Mengko dadi arep ngerti cetawela-wela bapak. Kowe ana hubungane karo mik sing sampeyan Pak Wari niku hablum minallah hablum minannas kowe ana.
0: Walah.
2: Dadi anggar umpamane hablum minallah genah gunungan hasil bumi kowe ngerucut menyang dhuwur sing tujuane nuju apa nuduhaken bapak Gusti Allah itu maha.
0: Iya.
2: Lah hablum minannas genah gotong royonge ke miki. Cokongan-cokongan tanduran wawoan ana pala kependem pala kesampar pala gumantung kowe kabeh-kabeh anu sekang
0: hasil bumi.
2: Hasil bumi. Lah kenapa hubungane karo lengger landa ya kebenaran banget memang rezekine Grebeg Suara Baturaden dilalah tahun kiki ana relawan volunteer cara baca kerennya ke sing lagi nggarap pengecetan apa pembangunan SD Negeri Kemutu Kelor Baturaden. Nah pas bareng karo Grebeg Suara nyong ngomong angger kok ngasuk melu ngibing nang Grebeg Suara Baturaden gelem apa ora. Nah, wong karena nyatane dheweke orang ngerti budaya Banyumasan, apa nyong tayeng, buka tayeng ora tayeng kudu ngibing. Wong kotak dandani lengger. Pokoke isine deplekoto.
0: Nah,
2: alhamdulillah kabit guna mengguna memang anggar budaya Banyumasan kowe akeh sing doyan senajan kowe wong mancanegara. Mulane nyong jaluk tulung banget kaya pada masyarakat Banyumas aja nganti kelalen.
0: Iya.
2: Ora nanam maning taun ngarep Urung karo ana maneh tau ngarep ana grebeg Sora Batur kae ana ronggeng landane jen lande ayu-ayu nganggo pisang.
0: Iya.
2: Jadi pokoknya kudu nonton iki, kudu teka.
0: Ya kowe kapan kowe ngriki mikir woro-woro tok ora ngerti kapan.
2: Judule kowe engko tanggal 12 Juli. Kowe pokoknya setengah 8 esuk wis pada kudu kumpul karena ana jenenge arak-arakan budaya sing di sengkuyung karo masyarakat penyangga wisata Baturaden 12 desa. Sing isine kakek banget. Pokoknya segala kesenian gue metu saking senenge masyarakat Banyumas gue arep kepengin melu nguruhi budaya. Jadi grebeg Sora Baturaden gue ora mung sekedar gue hura-hura, tapi pelestari budaya juga meningkatkan apa destinasi wisata Baturaden gue jadi tambah. Sing mikine wong maring Baturaden cengkung los terus Bali.
0: Lagi
2: ngenten-tenene ngurung grebegane urung teh urung teka. Gerbekan urung butuh lekan ngono ya tetep jenteni baik. Bahkan meh arep 30-40% pengunjungnya gue sekang pantura.
0: Walah.
2: Jadi Brebes, Tegal, Pengana Bumi aja pada butuh ngono karena punya dua keyakinan Gerbek Sora Baturaden ini berkahih.
0: Wis terbukti kayak gue ya.
2: Terbukti ya, contohnya anggar wong-wong sing pada dua usaha warung rames kayak warung te warteg. Gue melu rebutan apa tumpeng gue jenanu temenan. Anggar dewe kan tumpeng depangan. Gue ora digawa Bali, cepet, digawa aking. Jere nggo laru anggar rebutan warung rames gue. Arep padang.
0: Soki siji.
2: Ya gue. Jere ceritanya dadi ya keberkahannya anak.
0: Berarti kudunen jukutnya mandan akeh ya.
2: Wong anu rebutan ya soal.
0: Ya ora maksudnya kan kira-kira nggo setahun sisa nih, maksudnya nggo nglarune setahun nih ya.
2: Ya moga memang pada kayu gue, memang pancen bener Baturaden gue dengan anak-anaknya grebeg Sora Baturaden gue, jadi menambah destinasi wisata, mongko sing kulinere payu, bakul UMKM payu, pedagang asongannya payu, parkir mulia keh ya gue di KPKP pada nyengkuyung karena apa? Ya memang cara kerennya caranya manfaat utawa multiplier efek kayak gue.
0: Lebih
2: iya, nyata.
0: Iya. Kayak mau kan Rika ngomong matur jere tumpengnya kan gue rebutan wong akeh. Umpamane tumpengnya degawe akeh kepri berarti. Jadi rebutannya kan mandan-mandan kanjat kayak gue lo.
2: Ya,
0: oleh apa ora?
2: Angger kayak gue ya mengko jadi ora fokus.
1: Ya.
2: Ora menarik
0: maning. Maksudnya dadi rebutane kan ora senggontok nang kono ae kowe iki lho.
3: Kudu nang kono.
0: Oh, kudu nang kono. Iya.
1: Justru mungkin senine kuwi rebutane kuwi ya Pak ya.
3: Bener.
1: Oh iya. Lah, iki kan anu acara iki ditonton durung kenal nang pendengar kabeh nang di papan. Iki kayane ya wisana siji loro telu sing WA,
0: arep
1: ditanggepi, diwaca siki apa mengkok?
0: Ya kaya-kayanya sih yang mengkok. Melas karo kang tegat, ado-ado sekang Baturaden maringana, nengkene miki takon kimpul loranan kuranane wedang tok. Ya sorarane ya dah hibur.
1: Di si penyanyi ne?
0: Apa urung siap?
1: Oh urung siap.
0: Urung siap ya takon disit maning
1: ya nengkono. Ya bisa kon disit kayak gini. Apa jenengane? Kan miki ana sing menarik terus beda nek acara grebeg suran kiki orang mung budaya tok tapi apa bisa jadi ikone Banyumas nih kok Pak?
2: Niki wong judulnya be kolaborasi gotong royong jadi pancen untuk nggonang Banyumas kiki khususnya anggar budaya kiki memang urung akeh sing perhatian contohnya ya alhamdulillah Dinas Pariwisata Kebudayaan juga us support tapi enggane supporte bisa paling orang 80% ya Kang Beno kayane nyong panitia orang kedagar-dagar banget golek-goleki genepane tur anggar duwite oleh akeh acarane ya lebih meriah lebih merukah
0: iya.
2: Sing nontonnya pada bunga guys mesti banget kowe bulane moga-moga tahun ngarep Grebeg Sora Baturaden sing ke ping 6 likur kowe kudune supporte utawa dukungan saking para dinas terkait kowe lebih akeh
3: supaya
2: lebih mambra-mambra acarane koncangane pada bumbu
0: masalah kowe mengko Pak Mubar kepriweke Pak Mubar langsung bae ke mbok mengko Pak Tegat malah ngagi ngarep-arep donasi apa kepriweke
1: lho mbok disupport mbok
4: oh disupport dong
1: karena apa mboten
3: boten
4: boten ya
0: botene aja
1: tahun ini ping Selangkung niki, sing Selangkung. Oh,
0: nggih. Gene kok pripun Pak tanggapane niku?
4: Nggih, taun wingi kan support 35 ruwat nggih karo wetuku Kudus Gendite. Nah, taun siki gue wayang kulit ceket nggih Pak. Nah niku. Nah mugi-mugi tahun ngesuk bisa nganggane sing luwih gede. Ya pada benar dong nganggep Pak.
0: Tapi aja dijawab karo aja efisiensi lho, melaskan tekad gue lho.
1: Pak tekad Pak Bunda tuh orang-orang ngerti orang urusan efisiensi ya Pak.
2: Orang alami ngerti ini anak.
1: Ngerti ini anak.
4: Ini gerbek suran Baturaden kan wis mlebu kalender event Banyumas.
0: Jadi
4: kudu jadi ana tanggung jawab pemerintah daerah kuwi mensupport kayak gitu.
1: Jadi bedane tahun siki kambi tahun iki wis terlaksana urung sih Pak? Kapan sih? Ya
2: mengko tanggal 11/12.
1: 11/12.
2: Iya mengko harapane mulane
1: Juli.
2: Niki ngomong pokoke demo-demo tanggale tanggal 11/12 kuwi fokusnya Baturaden bae.
1: Oh, tanggal 11 uli buka warung apa ora? Warung
0: kedua. Yo
1: uli
0: bawang jane nang kene UMKM mbek akeh kuwi ya.
1: Ada angsal mbok. Apa izin disit ngerepak benok?
3: Oh iya kuwi. Buka warung, wong tujuane nyong neng kanan arep ngramekna warung, dadi angger warunge sing wis ana neng Baturaden, contone Baturaden ana dodol mendoan ya nyong ora oleh ana wong buka mendoan man.
1: Oh,
3: iya kowe.
1: Beda ya,
3: beda yo tarsun angger ikat dodol arep buka warung mobil neng kan ora apa-apa.
0: Ora apa-apa. Sing penting ana supporte iki ya.
3: Ya iya, iya. Angger ana supporte ya melah. Iya,
0: maksudnya supporte kan melu dodol.
1: UMKM sing anu sing wis ana nang.
3: Bener yo.
1: Sing nonton bae nonton.
3: Nonton bae sangu sing akeh. Gawa kelasa ora susah wong kan wis ana sing nyewakna kelasa. Pokoke disiapna bae wektune karo sangune.
0: Ben supaya engko pada belanja nang kana iki ya.
1: Sekali-kali healing maring Baturaden.
0: Ya ngesuk ora usah kuwatir. Engko malah mampir maring ngene Kang Tegat ya ngap. Pa.
1: Iya, aja mung mampir tok, izin
0: ya. Ya mampir ya nang kono ya njago. Mengko kae Vinta ponakane dhewe ki degawa maring anar.
1: Iya. Apa kae?
0: Kepriwe Vinta gelem apa ora ngesuk ngesuk
1: Inka? Vinta.
0: Gelem apa?
1: Esuk karep melu apa ora grebek suran?
5: Ya gelem, dicek mbok nyong.
0: Iya, aja dicek malah lara ya.
1: Dicek. Ya, Mbak Inka arep nyanyi apa ki Mbak Inka?
5: Arep nyanyi judulnya Runtuh.
1: Runtuh. Ya wis ki dihibur karo Mbak Inka, disit. Kali disambi nih Pak. Tapi kendelan ki wedange.

0: Wis gue
1: sambung.
0: Ya matur nuwun lagi.
1: Suarane main banget tadi. Oh, iya. Hatiku runtuh.
0: Desah.
1: Iya. Iya, main banget.
0: Kepripun Pak Beno ujarku kok ndeleng YouTube bae wis jelas-jelas nang kono jenengan kok ndeleng bae gane. Oh ngirim.
1: Lagi iya. Ana sing takon deh ya.
0: Iya, kayak takon urung ana takon dhisik ya kena karo Pak Beno. Pak Beno kayak UMKM karo pedagang-pedagang ana dukungane kayak kepriwe kayak.
2: Alhamdulillah Kang dadi UMKM pedagang ge anggaran momen-momen kayak kan bunga banget. Hmm. Karena mungkin sing biasane dodol embuh sepira.
0: Iya.
2: Yang siki nganangane lagi madan ora pati ya anak grenge ya.
0: Iya.
2: Dadi tujuane anak grebek sura nang Batu Dadin ge memang konsangkane daya tarik wisatane ge kembali.
0: Maman.
2: Ya dukungannya kayak alhamdulillah pada seneng bombong kayak si Mikang tekad matur jadi gotong royongnya luar biasa. Jadi dinakinya sing carane biasa dodol nang monumen sepuluh ngana sing ngarep nggo apa rebut gunungan ya dengan sendirinya pada menata minggir mingser karena arep nggo acara. Terus UMKM ya alhamdulillah sing nang pementasan wayang juga wis beberapa setan wis pada mulai disiap. Nah,
0: iya. Mau ana sing takon apa ora jare wong jawab apa kepriwe. Ya wis
1: ana beberapa ke. Ya kaitane kan siki jamane jaman medsos anu karo ngenteni ke acara grebek suran ben kon pada ngerti ditampilaken teng medsos IG niku napa mboten? Pak.
2: Ditampilkan nang IG,
1: dipromosikna
2: nang IG, nang Facebook, nang TikTok.
1: TikTok.
2: Jadi carane pokoke media sosial apa be sing anu ya wis di carane nyong disiar-siarna lah.
0: Wis ora kurang-kurang iki. Ora
2: kurang-kurang.
0: Woro-woro iki ya. Termasuk nang kene warung Tarsun
2: iki. Termasuk kene warung Tarsun iki ya jenyong bombong banget begitu. Ana undangan mari ngene kita kuaca bola Bali mbok salah.
0: Iya.
1: Saking anone ya. Niki nun sewu wonten Pak Wanto saking Banyumas niki. Anu nun sewu sugeng siang bapak-bapak narasumber. Belakangan banyak wisatawan lebih tertarik membuat konten media sosial daripada memahami makna budayanya. Nah, bagaimana cara mengedukasi mereka agar tetap menghargai nilai-nilai tradisi grebek suran nih kok. Sinten pada komentar kan Pak Kiat, Pak Tekad nih gitu.
3: Nggih, nuwun sewu, pangapurane niki nggih. Memang sing jenenge dunia ke mutre bander banget sing mikine apa jaman urung ana WA, urung ana segala macam sing apa bae wisana. Jadi sebenarnya kabeh mau ke tetap memperhatikan masalah kebudayaan, pariwisata dan liyane. Mung nyatane anggar nganggo media sosial gue bisa menghasilkan. Okay. Jadi ya sekalian kalau memperhatikan kebudayaan, kalau memperhatikan seni dan budaya ini, sisan konten. Jadi kan oleh KB-KB-an, tayang deleng, tayang nonton, kontennya tayang gawe, mengko saldone nambah. Biasanya kayak gue sih, ya sebabnya kawit ganu-ganu gue sih jenenge grebek sura Baturaden gue, akeh sing pada minat termasuk gue wartawan sing nang pojok RRI gue juga
0: ngarepan kae
3: ya ngarepan gue engko anggar jam mangsan gue ya wis pada gembriti pada takon ana sing telepon ana sing tekan ana sing bawa kae ngeliput kabeh memang gue sih menarik banget lah gue buat berarti karena sebabnya gue beda karo lia-liane anggar nang lia-liane kayak memang di anak-anak mung sengaja gue gawe promosi apa konten tapi nang Baturaden gue gue melestarikan budaya, melestarikan adat istiadat, ditambahi maning jenenge rekayasa budaya. Sing orang anda ada diana, tapi patut orang ada yang orang direkayasa kan, misalnya ebek wae kemian kan Buddha.
0: Iya.
3: Nanti sih kita seragam sing apik. Kemian makudane nganggo upih, sing nganggo kulit, nganggo bedulang, nganggo lumping kan, jadi lebih apik sing dongen warnane kemian paling-paling ya mung carane nganggo jarit-jarit lusuh.
0: Sing sepeda maning.
3: Sik yo wis mentereng wis jreng. Dadi angger di foto apa di video nggo sosial media kuwi menarik kan. Dadi mulane ke pun termasuk edukasi sing mikine orang ngerti epic kuwi apa. Ruat bumi maknane kepriwe, wayangan kowe lakone apa, mengku karepe kepriwe ke wis pada mulai ngerti. Mulane ya mayu para sedulur, para pegiat budaya, seniman pada ngurip-urip na budaya seniman, Baturaden dirameni konsangkan emang kau sing pada orang ngerti, jadi pada ngerti sing orang baru, jadi pada weruh kayak kue Kang Tarso, jadi orang mung kudu-kudu ngejere. Sing penting tuli Baturaden rame, ora anggar mung rame tok ta ngundangnya ora.
0: Oh iya beda artis ya. Iya. Jadi, cukup siji iki ya. Anggar iki kan akeh banget ana epek ana lengger ana wayang iki ya. Termasuk kerjasamane Pak Mubar kiye. Assalamualaikum Pak Mubar.
4: Nggih leres. Sajane niku kan masyarakat sing gawe konten-konten gitu kan itu salah satu cara untuk mempublikasikan
1: nggih. Jane ya gitu. Promosi gratis.
4: Betul.
2: Akeh sing ora ngerti.
1: Maknane apa iki ora ngerti.
4: Niku keuntungane di media sosial itu kan ada algoritma nggih. Jadi misalkan kok
1: bisa ngasilna
4: duit. Kebocoran kok muncul akeh nang sosmed. Bakal rame, bocah-bocah enom pada tertarik.
2: Penasaran
4: tertarik gitu. Anggris tertarik, bocah-bocah enom kayak orang mung pengen ngerti apa kayak kebocoran, tapi maknane kan bocah-bocah anak, bocah-bocah kuliah, kok skripsi ini tentang makna kebocoran Baturaden. Nah, gue sing akhirnya kok generasi muda gue memahami kebocoran mung orang mung sekedar tradisi adat tapi makna dari gunungan, makna nang ruwate kowe nggo ngapa dan sebagainya kowe bisa dibagikan ke kanca-kanca sing liyane kowe.
0: Kayak karo Kang Beno ke. Gunungane kowe isine ke engko apa bae dhuwure sepira iki lho.
2: Gunungan kowe isine sing jelas ana pala gantung, pala rambat. Terus pala pendem, anak pari, apa jenengnya Kang? Pari apa Kang? Pari gaga, terus sayur-sayuran. Jadi gue duwure telung meter, bulete, sekitar, anggar ora salah, lingkar rong met, telung meter setengah. Jadi ini diameternya mung semeter pitung puluh. Jadi ingat tegawe, sing badan gede tapi mlebu maring, lokasine sing kangelan
0: kan. Iya, pas nggawane kuwi ndene
2: iki. Pas nggawane. Ya ana pokoke anger ora ngerti pala pendem, pala gumantung, terus pala rambat kuwi ya kudune deleng bae ngesuk anger dadi dongnes iki ngure penasaran
0: iki kan. Iya. Pokoke kuwi aja pada kelalen kuwi sedulur tanggal 12 ya.
2: Tanggal 12
0: aja pada kelalen maring Baturaden deleng grebek suran iki lho. Aja ndeleng anu tadi maknane grebek suran karo isen-isene kegiatane
2: bener-bener
0: iya kan yang takon maning apa ora apalagi ya, ngetik dewek
1: iya lagi nyemauri bocah disit ke nah kayaknya kayaknya cocok Mas Mufar ke
4: siap
1: sugeng siang bapak-bapak narasumber ada Ibu Tika ini di Cilacap. Banyak festival budaya yang mulai kehilangan nilai tradisinya karena terlalu berorientasi pada hiburan. Bagaimana Dinpora Budpar menjaga agar grebek suran itu tetap mempertahankan nilai budayanya?
4: Nggih. Nah, ini kan memang wis jamane tradisi adat budaya itu jadi daya tarik wisata nggih. Jadi anggar misalkan mau sekedar melestarikan tapi tidak dikemas dengan baik begitu. Jadi potensi budaya itu tidak bisa termaksimalkan menjadi daya tarik wisata. Nah, kemudian gimana tetap menjaga? Nah, niki salah satu nggih tugas dari bidang kebudayaan nggih. Di bidang kebudayaan itu ada upaya pelestarian itu melalui 4 tahap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Nah, pada aspek pelindungan niku ada kajian dan dokumentasi. Nah, kajian dokumentasi itu untuk menjaga sajane grebek suran asline gemien kuwi kepriwe. Nah, itu adalah upaya pelindungannya. Upaya mengembangkan kan niku kan ada pengembangan jadi wisata, pengembangan jadi edukasi di pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada pembinaan. Nah, pembinaan inilah yang selalu apa dikomunikasikan dengan para pegiat budaya, pegiat wisata, nek arep ngangkat budaya dan tradisi, ya aja dicampur adukan begitu. Or apa dikolaborasi. Gerbeksuran sing ritual sing wis sakral ya tetep dijalankan begitu. Ora dilandur gerbeksuran nang ruwat terus dicampur apa nalenggir kan ora pantesnya, ora pantesnya. Jadi esensi ruwat, esensi gunungan itu tetap dilestarikan dengan mengagendakan atau rangkaian itu ada pentas-pentas seni yang untuk menghibur masyarakat kadas itu.
1: Nah mungkin tapi Pak Beno bisa mengevaluasi apa ya, mungkin menilai perjalanan gerbeksuran sing wingi karo winginane mungkin dadi evaluasi kon dinpora Budpar kon kepriwe terus masyarakat liyane kon kepriwe seniku wonten evaluasi napa mboten niki?
2: Ada banyak evaluasi karena jujur baik kan carane acara gerbek sura sing digarap nang paguyuban masyarakat pariwisata Baturaden ki tembe tebalekna tahun wingi karo tahun sekiye yu.
0: Lha kawit disit,
2: kawit disit ki dikelola nang Pemda ya, nang Pemda, nang dinas, nang dinas kuwi kalau anggere ora salah ki 7 tahun apa ya Kang. Jadi maune ki digarap nang PNPB. Terus alhamdulillah dan wis oleh disitkan tole-tole Kang. Jadi yang gerana sayuran liwat sing pratin Kang nyong jaluk kopi se, jaluk wortele, go gawe gunungan. Nah, setelah rame terus wis dadi agenda tahunan akhirnya ada pembiayaan dari dinas. Nah, selama 7 tahun gue dikelola neng dinas terus kayane sakrale dari kurang ki punten ya karena sing maune angger PMBB ki bener-bener gotong royonge sekang masyarakat desa rolas penyangga wisata ye pada ana sing gawa apa bae lah
0: urunan lah
2: urunan,
0: ya
2: urunan
0: nah, iya
2: nyata tahun wingi ki 2020 dibalik namaning maring paguyuban masyarakat pariwisata Baturaden. Sing miki diceritakna sekang dinas ana sumbangan goruat karo wedhus kendit. Ya walaupun kurangnya sih ngalahi make.
1: Kurangnya sih dawa
0: banget. Tapi tenang.
2: Tapi tenang. Ya. Nah, alhamdulillah maning tahun 2020 sing maune subsidi maring desa nggo mlaku carane ana biaya 3 juta nganti 5 juta. Gonggerak nama masyarakat, tecekel nang PMBB wingi tahun 2020 karo siki tahun 2016 alhamdulillah malah desa pada nyumbang. Ora seperak-perakan nyong aweh maring desa, malah desa butuh cetak banner, konsumsi nggo pasukan kirap, kita tanggung nang desa kabeh. Kepuasane nyong yu Kang, jadi kie kegiatan bener-bener duweke masyarakat Baturaden. Orang ana sing bisa tetuku, akrab lan gotong royonge ora bisa dibayar karo apapun. Kuwi sing menang aku. Dadi kepengine iki ya
0: terus
2: bae. Lah mengko anggar ana dana sing gede maning sekang dinas lebih rame maning Kang. Harapane ya kaya ya Pak Mufar ya.
0: Ora sadar arep tapi wis tersadar.
2: Iya,
0: wis catet. Wis kecatet. Tenang bae.
1: Tekad kepripun menyoroti ini mungkin bisa menanggapi nambahi.
5: Perjalanan Gerbek Sura Baturaden sing dimulai tahun 2000. Kemiki-mikine ya carane dolanan bocah lah. Nggih, padha gawe tumpeng, padha gawe gunungan tapi mengko ana wong teka nganti ibarate sing urung ana pengunjunge, urung ana sing nonton kowe wong desa kumpul-kumpul lah kan pada melung rayah gunungan.
0: Iya.
5: Ning mulane karena wis mulai menarik. Akhirnya jadi gede, jadi apik, jadi akeh. Lah siki ya mulane dinas dian kepengin ki anggar de kelola nang dinas tetap lebih apik. Tapi nyatane partisipasi masyarakate menurun. Gotong royonge menurun. Jadi kan orang akeh.
0: Iya.
5: Nah mulane dian dinas mikir lagi dibalik nama masyarakat bae. Dinas cukup support bae. Nyatane sing maune nalikane digarap nang dinas sing setare kudune sekang Palawi dipindah maring bunderan Petep dan Mangisor sing jarake ora sepiraha. Dadi sing melu arak-arakan pun ya ora sepiraha.
0: Iya.
5: Nah, tapi siki tahun 2020 tahun 2016 kayanen arep lebih
0: akeh banget.
5: Lebih akeh
0: peserta
5: nonton
0: iya,
5: karena rolas desa ke melu kabeh. Dan iki disampaikan Kang Beno bahwa nyemaune kudu nyongana panjingan koncangane besertane pada mangkat sakeh-akeh ning siki ora perlu malah justru kinyong apa nyumbang apa.
0: Nah,
5: ya gue. Jadi otomatis anggar kayak gini kan carane partisipasine tumbuh, edukasine jalan.
0: Jalan iya.
5: Jadi carane duit ke orang kabeh bisa carane yang garu ngomong ideologi lah.
0: Iya.
5: Orang bisa gitu. Jadi mulane apa jenenge gue rasa senenge gue angel ya. Jadi sih ya wis pokoke gampang banget. Besok gerbek sura
0: langsung pada siap
5: ya. Siap ya iku.
0: Pokoke gore bororo gampang e pol ora kaya disit iku ya.
5: Bener.
0: Iya.
1: Oke, ana pertanyaan kan Pak Beno sing kudu jawab nggih Kang. Anak Ibu Sulastri nang Purwokerto. Selamat siang bapak-bapak narasumber. Nah, sebagai warga kami senang ada banyak wisatawan, tapi kadang sampah juga meningkat. Nah, bagaimana Pak Guyuban mengajak pengunjung ikut menjaga kebersihan? Nggih main nggih pertanyaannya nggih. Piwen nggih Kang?
2: Nuun sewu, siapa ya miki?
1: Bu Sulastri,
2: sugeng siang. Menanggapi pengunjung di Baturaden, pancen nek grebek sura ge ya. Kabeh kan mesti ana resiko.
0: Iya.
2: Nek akeh pengunjung ya jelas sampah tambah akeh. Dan alhamdulillah sekang dinas lokawisata Baturaden kae wis nyiapna dam truk. Jadi wingi juga nang rapat pembahasan terakhir wis dibahas masalah sampah dampak sekang kegiatan.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah insya Allah Bu, untuk Baturaden masalah sampah kami dina minggu grebek surane dina Senin rekamengana maning ya wis bersih maning.
0: Wis ayu maning
2: iki. Aman lah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kesadaran masyarakat wis dhuwur lah ya menjaga.
2: Terus kayak tempat sampah juga wis akeh
0: siap.
2: Nah,
0: iya.
2: Gari-garine
0: sing pada teka. Buange nang endi?
2: Iya. Ya karena tempat sampah wis disiapna akeh banget.
0: Iya.
2: Terus penanganan sampah kita bekerja sama dengan dinas wisata Baturaden sudah disiap. Ngaten Bu.
0: Iya. Berarti KPKP wis siap.
1: Miki
0: evaluasi wis lah. Iki mungkin bukan tantangannya kepriwe Kang Tegat we. Tantangan pas grebek suran antarane sing bingi karo sing bingi.
1: Siki. Nah, tantangan karo harapan wis siap ini warungnya kondet tutup langsung monggo Pak.
5: Ya jadi tantangannya ya gue gerbek sudah Baturaden tahun 2006 likur gie abot, tapi yang yakin karena dukungannya sanak sedulur gie pada guyub rukun insya Allah enteng. Harapannya mesti ke tahun ke rame, tahun ngarep jaluknya lebih rame. Tahun ke kualitasnya apik, tahun ngarep kudu lebih apik maning. Kabeh mau butuh ragat.
0: Iya.
5: Lah jadi ini ya bejar basuki mawa bea mulane. Yo, karena tujuannya kita mung dukung lah dinas pariwisata, koncangannya lebih moncer, koncangannya lebih terkenal, ya kerjasamanya karo masyarakat, tentunya karo paguyuban masyarakat pariwisata Baturaden, sing lebih kental, sing lebih raket,
0: jadi sing lebih akeh.
5: Anak butuh-butuhnya ya mayo pada dirembuk bareng ya gue. Dan pokoknya pesan yang terakhir ke aja kelalen tanggal 11-12 ke Baturaden ramene eram, jadi pada teka. Sing jelas ya hiburannya akeh, tontonannya akeh, ning nilai edukasine, nggo seni dan budayanya juga pirang-pirang. Ya, kue sing paling harapannya nyong Kang Tarsun dari Eroyu Tarsun,
0: Kang Benong, Bok Ap Nambahin, kau gonge karo Pak Mufar.
2: Ya, harapannya pokoknya nyong selaku ketua PMPB anyar gitu Kang.
0: Anyar,
2: urung ana setahun.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah didukung neng Kanca Batir. Harapannya ya pokoknya lebih lebih rame, lebih aman, lebih sukses. Karena sukses acara itu ketika tidak muncul masalah. Bismillah bersama dengan teman-teman lokawisata Baturaden, 12 desa penyangga wisata Baturaden, paguyuban masyarakat pariwisata Baturaden, niat ingsun nyuksesna grebek sura 2006 likur.
0: Amin.
2: Koramil, Polsek, Camatan, dukung kabeh.
1: Amin. Alhamdulillah. Nah, kau nang din para putar diwakili Mas Mufar ya.
4: Iya. Tantangan nggih, tantangannya adalah Karena kewis jadi kalender event Banyumas, jadi pemerintah daerah di Din Parabupati Kabupaten Banyumas akan mendorong masuk ke dalam kalender event provinsi dan masuk ke dalam kalender event Nusantara atau KEN. Nah, Anggus Melbu KEN, anggarannya lumayan
0: dari
4: kementerian kesini. Jadi harapnya kesitu. Tapi tantangannya lagi, nek bisa melebu maring provinsi dan tingkat nasional, harus selalu berinovasi begitu. Nah, inovasi-inovasi ini sing dadi tantangan go kanca-kanca nang kacasak berkesuran di lapangan gitu. Nah, harapannya dari Din Parabupati Kabupaten Banyumas tetap berinovasi nggih, tetap ada inovasi-inovasi yang terus menarik wisatawan-wisatawan gitu nggih. Jadi harapannya kan Gerebek Suran nambah besar, nambah gede, terus wisatawannya nambah akeh. Ya tujuan akhir adalah nanti PAD kan jadi semakin meningkat nih, dari kegiatan itu.
0: Iya.
1: Moga-moga lancar, waras, selamat, sehat kabeh.
0: Aja kesuwek anu kelalen.
1: Aja kelalen pada nonton tanggal
0: 12. Iya.
1: Juli ya. Nah, pokoknya aja kelalen. Nyong disengi maringan nambah kang
0: anu perek iki. Iyalah, matur nuwun Kang Tega, trawuhipun.
1: Sampun rawuh, moga-moga acarane
0: Pak Mubar
1: lancar, kerep dihibur maning nang Mbak Inka.
0: Nah, iya.
1: Monggo Mbak Inka.

Satul Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta siang. Selama siang pendengar Pro 1 warga Purbalingga pertanyakan ketersediaan stok minyak kita. Pemkab Cilacap gelar aksi bersih-bersih pantai di Teluk Penyu. Dua informasi tersebut pendengar mengisi warta siang edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Warta siang selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, perpaduan musik orkestra dengan lagu populer dan budaya daerah menjadi upaya menghadirkan pertunjukan yang lebih dekat dengan masyarakat. Nirvan Kirtan Orkestra menilai kolaborasi dengan musisi lokal dan pengolahan lagu daerah dapat memperluas penerimaan musik orkestra di lintas generasi. Selengkapnya bersama dengan Faryansa.
1: Perpaduan harmoni orkestra dengan pesona budaya daerah menjadi salah satu pendekatan untuk mendekatkan musik orkestra kepada masyarakat. Pendekatan ini dihadirkan Nirvan Kirtan Orkestra melalui aransemen lagu populer, lagu daerah, serta kolaborasi bersama musisi lokal Purwokerto. Dalam pagelaran yang dijadwalkan berlangsung di Purwokerto Sabtu 11 Juli mendatang, sebanyak 11 komposisi disiapkan. 6 diantaranya merupakan komposisi orisinal, sedangkan 5 lainnya berupa karya populer yang diaransemen ulang dalam format orkestra. Unsur budaya Nusantara juga dihadirkan melalui medley Yamko Rambe Yamko, Lir Ilir, dan Gambang Suling. Marketing Director Nirvan Kirtan Orkestra, Dara Ninggarwati Gumawang, mengatakan, kolaborasi dengan musisi lokal menjadi salah satu cara mengubah anggapan bahwa musik orkestra bersifat kaku dan eksklusif.
2: Yang pertama adalah orkestra ini harus diubah stigmanya ya. Stigmanya orang-orang yang melekat pada orkestra kan sepertinya hanya menyisihkan orang-orang yang kaku, kemudian eksklusif. Dengan kolaborasi bersama musisi lokal, kami harap orkestra itu menjadi sebuah genre yang bisa lebih dekat diterima dengan masyarakat. Makanya cara kami untuk memberikan citra baru terhadap orkestra adalah dengan mengaransemen ulang lagu-lagu populer dengan apa ya, nuansanya atau kreasinya.

0: melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, penyelenggaraan orkestra dan langgam budaya secara bersamaan dalam satu panggung dapat memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan pertunjukan biasanya. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
2: Menarik juga sih kalau mau digabung kayak gitu, cuma saya masih belum dapat gambarannya kalau digabung sama seni tradisional. Misalnya kayak kalau seni tari ntar malah jadi ya tari yang klasikal kayak di Eropa gitu. Nggak, malah identitasnya malah jadi nggak karuan. Tapi kalau digabung sama kebudayaan lain, misalnya kayak peruntukan seni kayak wayang kayak gitu, mungkin menarik ya. Kayak gitu. Mungkin kalau dari saya.
3: Ya menarik, bagus. Mungkin di zaman modern itu jarang-jarangan ya kak ya. Patut diapresiasi sih kak.

0: Dengar beralih informasi berikutnya, Nirvan Kirtan Orchestra ini menghadirkan konsep pertunjukan musik yang berbeda dari orkestra pada umumnya melalui genre baru bertajuk Eulogy Music. Genre ini tidak hanya mengedepankan keindahan musikal, tetapi juga mengajak penikmatnya untuk bisa merasakan ketenangan di tengah berbagai dinamika kehidupan. Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer Nirvan Kirta Orchestra, Abdullah Riza Sahab, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Chief Executive Officer Nirvan Kirtan Orchestra, Abdullah Riza Sahab, SSIMM, dan akan membahas mengenai harmoni, kemegahan orkestra, dan langgam budaya dalam satu panggung. Izin Pak Abdullah, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Nirvan Kirtan Orchestra dan genre baru Eulogy Music yang diusung saat ini?
2: Nirvan Kirtan Orchestra adalah orkestra yang lahir untuk membawa genre baru dalam dunia musik tanah air, yaitu Eulogy Music. Jadi musik yang mengagungkan dan memuji keagungan Tuhan dan seluruh ciptaannya di segala alam kehidupan. Jadi ini bukan cuma sekedar musik untuk mata dan telinga, tapi musik kami itu buat kontemplatif, yang menghasilkan efek ketenangan, kedamaian, penyelarasan jiwa. Nah, sekarang kan kita lagi zaman-zamannya stres, ada perang, ada keadaan ekonomi yang laut. Nah, kami ngajak pendengar dari musik kami berhenti sejenak, tapi keindahan ciptaan, terus kembali ke sumber tenang dan kedamaian yang sejati. Itu aja, Pak Bintang.
1: Oke, siap Pak. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan pengalaman menyaksikan Nirvan Kirtan Orkestra ini dibandingkan dengan orkestra pada umumnya Pak? Boleh dijelaskan Pak?
2: Jadi ya, itu dia. Yang membedakan adalah musik kami itu membawa ketenangan, bukan cuma enak nggak enak atau harmoni atau tidak harmoni, tapi membawa ketenangan jiwa. Musik kami itu fondasinya adalah memuji Tuhan, keagungan Tuhan secara universal ya. Disclaimer, kami tidak membawakan misi dari satu agama apapun. Kami bukan sebuah, kami adalah non-profit organization. Kami tidak berazaskan salah dan juga kita non-politik. Jadi memang benar-benar didirikan secara murni, non-profit, non-sara, dan non-politik gitu. Nah, itu yang membedakan kami. Pengikut kami, player-player kami adalah profesional. Mereka sudah bergabung dengan orkestra lain, mereka juga sekolah untuk itu, mereka pengalaman. Ada 1-2 player kami yang sudah bermain untuk istana,

0: Terus mereka juga dari kecil memang dididik untuk mendalami musik. Itu dia. Jadi mereka bukan dadakan, mereka memang player yang lumayan bagus gitu, Pak.
1: Lalu Pak, sebenarnya menurut Bapak sendiri nih ya Pak, seberapa penting sih Pak pertunjukan orkestra dalam memperkenalkan budaya Indonesia pada khususnya pada generasi muda sendiri nih Pak, menurut Bapak?
0: Ah, itu dia. Sekarang itu anak-anak muda kan susah apa ya menata fokusnya, menata jiwanya. Mereka menghasilkan solusi hidupnya itu bukan dengan ketenangan. Mereka punya masalah yang luar biasa banyak. Semua orang juga begitu. Nah, kami mengharapkan anak-anak muda ini berhenti sejenak bahwa dalam ketenangan dan musik yang kami persembahkan itu ada mungkin bisa menghasilkan solusi buat kehidupan mereka lebih baik gitu buat kita.
1: Oke, lalu Pak, terakhir nih Pak, apa yang menjadi harapan Bapak sendiri nih Pak ke depannya agar perkembangan seni pertunjukan berbasis budaya apalagi orkestra ini di Indonesia ke depannya lebih maju lagi nih Pak, gimana Pak menurut Bapak harapannya Pak?
0: Harapannya satu, musik dialog ini bisa kami berperforman di mana-mana, di kota-kota besar termasuk Purwokerto. Kami sudah banyak pengalaman di Jakarta, di Solo, dan beberapa kota lainnya. Nah, ini kita mau mengajak anak-anak muda Purwokerto untuk bisa mendalami musik yang teologi, mengagungkan Tuhan. Terus kedua, mereka bisa percaya bahwa ketenangan itu yang didapat dari mengingat Tuhan apa segala macam itu bisa jadi fondasi di dalam kehidupan mereka selanjutnya gitu, Pak Pinta.
1: Izin Pak, terima
0: Sudah,
1: kasih ya
0: jadi,
1: Pak.
0: Terima kasih Pak Pinta, terima kasih banyak.
2: Pendengar Pro 1, Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Bank Indonesia Purwokerto menggelar aksi bersih pantai Teluk Penyu dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia. Selain membersihkan kawasan pantai, kegiatan juga diisi dengan pelepasan 50 ekor tukik dari tim khas keliling 3T atau terdepan terluar terpencil. Berikut Reni Tan yang melaporkan untuk Anda.
3: Ratusan peserta yang terdiri dari jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pelajar, komunitas hingga masyarakat mengikuti aksi bersih pantai di kawasan wisata Teluk Penyu pada Senin pagi. Kegiatan bertajuk responsif atau resik-resik pantai, always on and educative ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia Purwokerto dengan Pemkab Cilacap dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia sekaligus menyemarakan Festival Nelayan 2026. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Mahdi Abdillah mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan tetapi juga memberikan literasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain itu, Bank Indonesia bersama PLT Bupati Cilacap juga melepas tim kas keliling 3T yang memberikan layanan penukaran uang dan edukasi rupiah hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terpencil, yakni ke Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, dan Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah. Sebagai simbol pelestarian lingkungan, kegiatan juga dirangkai dengan pelepasan 50 ekor tukik ke perairan Teluk Penyu.
4: Kami melakukan kegiatan yang kita namai responsif, ya, resik-resik pantai, kemudian always on dan edukatif. Ini sebenarnya kegiatannya berbagai kegiatan dari kami, edukasi JPP Rupiah, kemudian kita akan lakukan kas keliling 3T, kemudian ini sinergi juga dalam rangka kegiatan Hari Plastik Sedunia Kabupaten Cilacap, kemudian juga dalam rangka menyemarakkan Festival Nelayan Kabupaten Cilacap. Jadi ini berbagai kegiatan kita lakukan jadi satu.
3: Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama. Menurutnya, produksi sampah di Kabupaten Cilacap mencapai hampir 1.000 ton per hari, sementara kapasitas pengolahan baru sekitar 277 ton per hari. Sehingga diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat mulai dari memilah sampah di rumah hingga mengembangkan bank sampah di tingkat desa. Ami menambahkan, aksi bersih pantai ini diharapkan menjadi contoh bahwa persoalan sampah hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
5: Ini merupakan satu dan kota saya rasa tidak akan mampu menangani permasalahan sampah. Dapat diurai, hari ini kita melakukan gerak bersih pantai yang mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lain dan kemudian juga bisa membuka mata instansi yang lagi paling kuat hari ini, TNI, untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka pengelolaan Teluk Penyu. Dan selain itu juga, kita juga melepaskan tukik anak penyu untuk memperbanyak populasi penyu di pantai Teluk Penyu ini.
3: Melalui kegiatan ini, Pemkab Cilacap berharap kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah plastik semakin meningkat, ekosistem pesisir tetap terjaga sekaligus memperkuat daya tarik wisata pantai Teluk Penyu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Beralih ke Purbalingga, gerakan pangan murah di Kecamatan Purbalingga, warga pertanyakan stok minyak. Kita berikut laporan Fitri Hasana.
6: Masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga antusias berbelanja, khususnya membeli beras SPHP karena dijual jauh di bawah harga pasaran pada gerakan pangan murah GPM yang diinisiasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Bulog di Pendopo Kecamatan Purbalingga. Adapun beras SPHP dijual seharga Rp11.500 per kilogram, sementara harga beras di sejumlah warung telah mencapai sekitar Rp14.500 per kilogram. Salah seorang pembeli, Henny, mengaku rutin memanfaatkan gerakan pangan murah karena harganya yang dijajakan lebih murah dibandingkan di pasaran. Selain beras SPHP, Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga Rp74.000 per kemasan serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
7: Jadi beras sama gula pasir lebih murah. Sering kalau ada ya pasti beli. Tadi temennya yang nge-share.
8: Iya, temennya. Rumah ada yang 14 kilo, ada yang 14 1 kilo. Lumayan, selisih.
6: Namun di tengah tingginya antusiasme masyarakat, sejumlah warga mengeluhkan tidak tersedianya minyak kita yang sebelumnya menjadi salah satu komoditas favorit dalam gerakan pangan murah. Susiati, salah satu warga, mengaku datang dengan tujuan membeli beras dan minyak kita. Namun ia harus beralih membeli minyak goreng merek lain karena stok minyak kita tidak tersedia.
9: Minyak kita yang ekonomis harganya lah. Ya kalau pas lagi ada, kalau nggak ada ya terpaksa nyari yang lain. Mudah-mudahan sih ada terus kan kita rakyat kecilan bisa inilah harganya kan terjangkau. Mungkin kalau pasar-pasar yang besar gitu kayak pasar Sukamas, kalau pasar-pasar yang kecil-kecil itu nggak ada.
6: Menanggapi hal tersebut, Bulog Kantor Cabang Banyumas menjelaskan stok minyak kita saat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di pasar Sukamas yang masuk dalam jaringan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Akibat kebijakan tersebut, minyak kita tidak dialokasikan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini. Dan sebagai alternatif, Bulog menyediakan minyak goreng rezeki dengan harga Rp17.500 per botol. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tegal kembali menggelar tradisi sedekah laut tahunan dengan melarung 7 sesaji di sekitar TPI Tegal Sari. Prosesi budaya ini diselenggarakan sebagai bentuk pelestarian warisan pesisir sekaligus ungkapan rasa syukur dan juga doa keselamatan bagi para nelayan setempat. Berikut selengkapnya laporan bersama dengan Hanan Ma'ruf.
10: Pemerintah Kota Tegal kembali menggelar tradisi sedekah laut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut sekaligus doa keselamatan bagi para nelayan. Tradisi tahunan yang berlangsung setiap bulan Suro tersebut ditandai dengan pelarungan 7 sesaji ke tengah laut setelah sebelumnya diawali tasyakuran dan pawai sesaji. Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal Dedean Supriyono mengatakan, rangkaian sedekah laut merupakan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun di kalangan masyarakat pesisir. Ia mengatakan, 7 sesaji yang dilarung ke laut memiliki makna simbolis sebagai ungkapan syukur sekaligus doa agar nelayan memperoleh keselamatan saat melaut dan hasil tangkapan yang melimpah.
11: Jadi ada korelasinya. Intinya adalah ada kapalnya itu dan dapat tangkapan yang banyak, yang kapalnya selamat, orangnya juga selamat, ya rezekinya juga barokah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Sedekah Laut sekaligus DPC HNSI Kota Tegal, Eko Susanto mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah diawali dengan tasyakuran dan pawai sesaji sebelum proses pelarungan dilakukan di tengah laut. Pelaksanaan tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga wujud rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diterima para nelayan.
12: Yang penting itu, niat kita itu harus dijaga, bahwa kegiatannya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah karunia yang sudah diberikan. dan kepada kita.
10: Melalui tradisi sedekah laut, masyarakat pesisir Kota Tegal tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan rasa syukur atas hasil laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi berikutnya, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas mendekati 100% dan ditargetkan siap beroperasi pada 13 Juli 2026 mendatang. Selengkapnya bersama Faisal Raihan.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai 90%. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang ini ditargetkan sudah mulai beroperasi penuh pada 13 Juli mendatang atau pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Saat melakukan peninjauan, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti menyampaikan, progres pembangunan kini memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing. Percepatan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan tepat waktu. Lintarti menjelaskan sekolah rakyat memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra-putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer.
2: Insya Allah nanti Juli sudah selesai, walaupun kontraknya itu sampai Agustus katanya. Tapi karena mungkin mengejar tahun baru untuk pendidikan, mungkin diusahakan nanti Juli sudah mulai dibuka. Iya, begitu selesai nanti sudah langsung digunakan. Memang dikejar untuk tahun baru kan, tahun ajaran baru kan nanti Juli sebenarnya.
1: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Kepala Sekolah Rakyat Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan, hingga saat ini kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, sedangkan proses penjangkauan siswa SD masih terus dilakukan. Ia menjelaskan untuk jenjang SD hingga kini baru sekitar 25 calon peserta didik yang berhasil terdata. Apabila kuota SD tetap tidak terpenuhi, pihak sekolah telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar sisa kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA, sehingga kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal.
3: Untuk SMP sekitar 400 peminat, sudah dijangkau 90, kemudian SMA sekitar 360 peminat, sudah 90, sudah terrekod semuanya. Kemudian SD yang ini masih belum full ya, sekitar 25 ya. Jadi kebanyakan karena orang tua masih belum tega atau anaknya belum mau pisah dengan orang tuanya itu.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadi menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dengan mempertimbangkan sejumlah indikator seperti kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki. Meski proses penyelesaian bangunan masih berlangsung, Agus memastikan kegiatan belajar mengajar akan tetap dimulai sesuai jadwal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah siap digunakan. Faisal Raihan melaporkan.
4: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 1 RRI Purwokerto. Timnas Argentina harus menang secara dramatis 3-2 untuk menyingkirkan perlawanan dari Mesir. Sementara Swiss menyegel tiket ke perempat final usai memenangi adu penalti melawan Kolombia. Berikut kita ikuti bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama Yanuar Adi.

Laga hidup mati di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pagi ini menghadirkan ketegangan luar biasa bagi para penggemar sepak bola. Timnas Argentina harus bersusah payah melakukan comeback dramatis 3-2 untuk menyingkirkan perlawanan sengit dari Mesir. Sementara Swiss menyegel tiket ke perempat final usai memenangi adu penalti mendebarkan melawan Kolombia. Tampil di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, skuad Albiceleste justru dibuat terkejut oleh gol cepat Mesir pada menit ke-15 melalui sundulan Yasser Ibrahim. Peluang emas Argentina untuk menyamakan kedudukan 4 menit berselang harus kandas setelah eksekusi penalti sang kapten Lionel Messi secara gemilang sukses ditepis oleh kiper Mustafa Sobeir. Derita Argentina berlanjut di babak kedua ketika Mesir secara mengejutkan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-67 melalui skema serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Mustafa Sico. Tertinggal 2 gol, Lionel Scaloni langsung merombak taktik yang membuahkan hasil pada menit ke-79. Saat Cristian Romero memperkecil ketertinggalan melalui sundulan memanfaatkan umpan Messi. Momentum kebangkitan Argentina benar-benar tak terbendung pada menit ke-83. Lionel Messi menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyeimbang, memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Puncaknya di masa injury time, tepatnya di menit ke-92. Enzo Fernandez mencetak gol sundulan dramatis usai memanfaatkan crossing Lautaro Martinez, yang mengunci kemenangan 3-2 dan memicu protes keras dari kubu Mesir. Sementara itu, BBC Place Vancouver, pertarungan tak kalah sengit tersaji saat Swiss bentrok dengan wakil Amerika Selatan, Kolombia. Kedua kesebelasan memperagakan permainan disiplin dengan pertahanan berlapis, membuat pertandingan berjalan alot dan miskin peluang emas, yang memaksa skor kacamata 0-0 bertahan hingga akhir waktu normal. Memasuki babak perpanjangan waktu, kedua tim mulai berani keluar menyerang. Kolombia sempat nyaris memecah kebuntuan lewat sundulan John Lukumi yang membentur Mistar. Sementara tembakan Zeki Amdoni dari kubu Swiss juga berhasil diselamatkan kiper lawan, sehingga nasib kedua harus ditentukan melalui babak penalti. Dalam drama adu penalti, para Algojo Swiss tampil lebih tenang dan dinaungi keberuntungan. Kegagalan dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chuco Hernandez, memastikan kemenangan 4-3 bagi Swiss. Hasil ini membuat Swiss berhak menantang Argentina di babak perempat final yang akan digelar pada Minggu 12 Juli mendatang.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian pendengar Warta Siang edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi selengkapnya dan juga informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial kami di RRI Purwokerto. Saya Undang Rizky, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dimanapun Anda berada ya, tadi ada Selamat Mengamen dengan Umpomo. Ini mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tentunya alhamdulillah mendengar setelah tadi ada Warung Tarsun yang waduh luar biasa nih, ada Grebek Suran Batu Raden ya. Kemudian dilanjut dengan Warta Berita, tadi juga ada beberapa berita terupdate yang sudah saya update untuk siang hari ini untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 yang berbahagia. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini akan tersaji Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, mungkin barangkali mau salam-salam di kesempatan siang hari ini, atau mungkin mau nyawer, boleh. Ya, dan tentunya request lagu Dangdut ya, favorit Anda semuanya di Pro Dangdutnya RRI Purwokerto. Anda boleh bergabung di 08112540911 atau di 6323336 ya. Untuk mengawali lagi, ada satu lagu yang bakal saya putarkan spesial untuk membuka Pro Dangdut siang hari ini. Ada tamu undangan spesial untuk Pro Dangdut.

0: Ada tamu undangan pendengar Pro 1 yang berbahagia. Aduh, ini tamu undangan ya. Status kumbian pacar. Saiki malah tamu undangan. Aduh, ini tentunya menjadi satu apa ya? Pengalaman yang tidak mungkin akan terlupakan ya. Satu pengalaman yang menjengkelkan juga pendengar. Ini mungkin barangkali ada dari pendengar Pro 1 yang pernah mengalaminya juga ya. Status kumbian pacar tapi saiki malah jadi tamu undangan. Margone de'e kecantol wong liyo ya. Aduh, apalah dayanya aku. Itu kan satu yang hal yang menjengkelkan ya. Barangkali Anda semuanya punya pengalaman yang sama, nanti boleh diceritakan di Prodangdut ya. Monggo yang mau gabung di 632336 atau di 0811254 0911 ya. Kita angkat dulu yang pertama nih siang hari ini ya. Selamat siang Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pripun? Gimana?
1: Mas Erdi, Wanarja.
0: Iya, Mas Erdi Wanarja, gimana kabarnya siang hari ini, Kang?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang apa belum? Ya. Sudah makan siang, Kang?
1: Tidak pernah kelewat itu, Mas.
0: Tidak pernah kelewat. Aduh.
1: Kalau yang namanya makan sama duit itu tidak lupa.
0: Makan sama duit ya, Kang Erdi ya, nggak mungkin akan terlupa ya.
1: Tidak lupa itu, Mas ya.
0: Tapi kalau misalkan Kang Erdi, kalau misalkan ditanya nih, ada pengalaman yang menjengkelkan nggak yang tak terlupakan?
1: Yang menjengkelkan?
0: Mm-mm.
1: Itu kalau janji menunggu gitu nih, lama banget gitu ya.
0: Oh, jadi anu janji kumpul jam siji malah buang peleng kayak gue ya?
1: Iya, tapi ada pilihan dengan kesabaran ya.
0: Ah, ada kesabaran ya.
1: Walaupun menjengkelkan, walau belah mati jengkel tetap jengkel ya. Tapi
0: iya.
1: Kalau sedang menunggu aja.
0: Oh, atuh ya, sabar juga ada batasnya kan.
1: Janji yang nggak pernah ditepati itu menjengkelkan.
0: Ah, ini ya. Jadi untuk Anda yang
1: janji,
0: mungkin
1: katanya sekarang kadang-kadang tapi nggak ada lagi, nggak ada lagi. Nah, itu yang menjengkelkan.
0: Benar, bahasa gaulnya itu omong doang.
1: Tapi kita sebagai manusia harus memaklumi aja ya.
0: Ah, memaklumi aja.
1: Kan
0: Masya Allah.
1: Jadi nggak usah diambil marah atau gimana.
0: Enggak usah diambil hati ya Kang Herdi ya. Masih
1: yang
0: banyak
1: penting diperingati aja.
0: Nah, cocok Kang Herdi. Iya. Kang Herdi mau request lagu dulu apa mau salam-salam dulu?
1: Lagu apa yang sudah disediakan Mas Kiki?
0: Lagunya ada banyak nih, ada Tasya dari Dangdut Akademi 7 nih, Teman Jadi Nyaman. Ayu Ting Ting Minyak Wangi, Darboy Gang.
1: Nah, Minyak Wangi aja lah.
0: Minyak Wangi. Aduh, Minyak
1: iya,
0: Wangi ini siapa
1: Mas
0: nih?
1: Kiki beserta staf kru Radio RRI Purwokertonya ya.
0: Anjis, iya.
1: Salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Amin. Monggo salam-salam
1: Kang Herdi. Mau di sini juga mau Pak Ipot ini juga ya. Tadun Dasrun juga ya. Mang Asmara, Mama Cantika, Tederesa juga. Buat Mama Indes juga ya. Buat Siti KDM juga. Nengkesa juga. Ma Ines juga ya. Mambines. Terus buat Bunda Harnum juga. Mbak Lastri ya. Terus buat Ibu Sarmila juga. Ibu Ida selamat siang. Ibu Harsoyo, Ibu Yanti, Ibu Muninga juga ya. Gendro. Terus buat Pak Edi Rustianto juga. Mama Ade juga ya. Mas Purnomo juga. Pak Pamin, Pak Jamal juga. Buat Mbak Titin, buat Adela juga, terus buat Permana Herman juga, buat Bawati juga ya, Mama Anto juga, terus buat semuanya saja ya.
0: Oke, semuanya
1: itu
0: saja.
1: Itu Putri ya. Tasikmalaya, Mama Reni juga ya.
0: Anjis, iya, matur nuwun.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kang Erdi yang sudah bergabung ya. Kita angkat lagi ya. Ini yang satu ini dari tadi sudah panggil-panggil, kita coba angkat. Selamat siang Kang Kumbang,
2: Selamat
0: Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini paling semangat Joscis Kang Kumbang Asmara ya. KWT Urung Labu
2: telepon. Wang apaan yang bok?
0: Aduh, gimana?
2: Susul Kang ngarep betulnya tuh buri gue.
0: Iya kok, tum ngarep ora bisa tumburi, tumbur ora bisa tum samping kayak gue ya.
2: Iya, tum ngarep kabeh ke mlebu ne jane tumburi ngarep kabeh.
0: Tak deleng-deleng iki Kang Kumbang ket mau ke nyantol bae tak angkat bae lah ora apa-apa iku.
2: Iya, ini nyantol lho ora diangkat.
0: Aduh, iya ya, wis ngampurane ya Kang ya. Ini udah diangkat iki gitu ya.
2: Ya, anu salame ke mikir lagi nama gue.
0: Kang Erdi.
2: Orang maksudnya lagune.
0: Oh lagune. Lagunya ada banyak, Ayu Ting Ting, Minyak Wangi, Tasya Teman Jadi Nyaman, Darboy Gang, Takkan Cani, Pecah Seribu, Happy Asmara. Kemudian pecah seribu ya.
2: Pecah seribu apanya, kan morak marik tadi
0: apa? Morak marik
2: berarti ya.
0: Bener ya, seperti hati.
2: Orang bisa dikukut gue. Nah, seribu kan pada gelas pecah.
0: Iya, akhirnya pecah seribu ya. Ini ngomongin pecah seribu kan.
2: Nek atuh mun tembel.
0: Iya, tapi Kang Kumbang ini apa yang menyebabkan hati kita jadi pecah seribu ya, Kang ya?
2: Lah ya apa bahan bawa karena masalah di kabe hati ya nu.
0: KBKB pecah seribu ya.
2: Yang penting ana masalah sing kira-kira mantar gue direda. Sing kelewean ya aja di
0: lebok nang ati ya gue ya.
2: Sing penting kita grup Purwokerto fan radio pendengar gue kudune
0: asik. Nah,
2: cek iya. Cocok rahan
0: ya. Nah.
2: Ngomong ya apa
0: leres. Benar. Ya, kita emang urip sing penting seneng, sehat, duit akeh ya, Kang.
2: Iya, sing penting urip mangan iki, Pak,
0: wis. Siap Kang Kumbang. Monggo mbok mau salam-salam dulu siang hari ini, Kang.
2: Kita serun, Giratun, Kipalo, Mister we. Terus Mbah Tarsun. Terus juga buat Mama Siva, Mama Ade, Mama Meda, terus juga buat Sarmila, Mama Rizky, terus juga Pak Tah Putri, terus juga Pak Mister, Kang Mister Genjot,
0: Mister Genjot,
2: jadi kue, ceritan,
0: anje,
2: nak cerita malah penjahat atau penjahit kok?
0: Penjahat siapa?
2: Penjahat kok persahabatan lewat.
0: Jahitan. Darat, kan. Oh iya Mister Genjot yang jahit bae sikit-sikit dari penjahat ya aja penjahit ya.
2: Penjahat penjahat anu gue. Persahabatan setia
0: gitu. Sing penting aja jadi penjulit.
2: Nah. Oke ya orang main lah. Tuh okay. Juga buat anu muninga munija. Tuh juga buat semuanya aja lah ya.
0: Semuanya saja yang berbahagia ya. Siap. Oke. Okay.
2: Mas oh ini apa kek?
0: Mas Rizky.
2: Mas Rizky ya kan? Mas Rizky mau tugas.
0: Gue jalan
2: kalau Mbak Inka salam ya.
0: Oh iya siap.
2: Kan maring bojone mbok.
0: Iya. Iya
2: bener.
0: Jeneng
2: ya. Maring bojone gue aja cemburu.
0: Alah alah alah.
2: Ya no orang cemburu. Idola gue pendengar kek lu.
0: Iya ora apa-apa lah ya ora cemburu.
2: Dengan beja gue bojo paling ayu banget yang ngono gue.
0: Ya lo Kang kek Inka kek itu bojone nyong.
2: Siapa sih?
0: Rizky juga bojone, tapi anu udah penyiar, udah Rizky penyiar, itu, Kang.
2: Itu punang Rizky nang kono kabel,
0: jan. Salah, salah. Berarti amat, ya. Berarti Rika ngira nih Inka bojone nyong.
2: Iya,
0: astaga naga. Ini jenenge Rizky sih pada be bojone Inka anu Rizky, tapi udah penyiar.
2: Ya, ya maaf ya anu.
0: Iya, apa-apa.
2: Ya, bojone semuanya aja lah ya.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa Kang Kumbang ya. Mbak Inka juga Ayu ya. Semoga nanti saya juga dapat jodoh yang Ayu juga kayak Mbak Inka. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Mas Kiki.
0: Aduh, aduh, aduh. Dangdut
3: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ki berarti lewat buri apa lewat ngarem ke?
3: Bangal ke lorong-lorongnya.
0: Lorongnya yang dijajal ya.
3: Aduh, akhirnya aduh. Yang di belakang yang
0: dibuka. Akhirnya yang di belakang ya. Tadi
3: alhamdulillah.
0: Tadi sempat ini ya Mama Indes ya.
3: Kenapa?
0: Sempat nyoba di WhatsApp ya belum kepanggil ya.
3: Iya.
0: Iya, pokoknya wis pokoknya kayak Mister Genjot ta ya kayak Kumbang Asmara tadi ya. Buri ora bisa pokoknya ngarep.
3: Depan belakang.
0: Gimana kabarnya siang hari ini Mama Indes?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Sehat. Mama Indes, mau tanya dong iya, apa dalam. Pernah nemuin kejadian apa yang membuat hati Mama Indes ini jadi mangkel?
3: Ya banyak lah Mas Kiki.
0: Banyak? Waduh, aduh, salah si jiwa.
3: Apalagi ibu rumah tangga kalau anaknya lagi tukaran.
0: Mangkel.
3: Diingetin yang satu ngambek, yang satu enggak, itu bikin
0: capek ya.
3: Tapi emang dua-duanya anak.
0: Iya. Katanya biar berwarna gitu ya. Arara kayak gue kayak apa Mama Indes? Bagai taman tak berbunga, hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga.
3: Betul
0: ya. Mau request lagu apa nih Mama Indah? Sudah banyak nih.
3: Apa yang mau di
0: ada
3: ini? Yang udah di list apa ada?
0: Yang udah di list tadi udah dipesan ada Minyak Wangi, Pecah Seribu, Takancani Sekang Darboy Gang, Lewat Angin Wengi, Safira, Menunggu Ridho Roma, ada Gedung Tua dari Wawa Marisa. Terusan
3: menunggu
0: ada
3: aja.
0: Gimana?
3: Menunggu dari Ridho Roma.
0: Oke, okay. Ridho Roma with Soneta ya.
3: Bagi salam ya Mas
0: boleh.
3: Kiki.
0: Monggo.
3: Salam buat Mas Kiki, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Beserta keluarga.
0: Amin.
3: Ada Mas Kumbang. Ada Mama Ade, Pak Rusdianto, Mas Herdi, Teh Putri. Ada Teh Putri, terus ada Pak Painin. Mr. Balo, selamat siang. Ada Mr. Kenjot, Pak Dalang Suwati, Pak Darsun, Bu Sarmila, Mama Cantika, Mama Ida, ada Bu Ida. Ada Mama Darisa, Mama Siva, Mama Rusti. Soalnya banyak banget Mas Rizky.
0: Oke, semuanya saja lah ya Bu ya.
3: Yang lain.
0: Anjir.
3: Iya, buat Mas Rizky selamat bertugas. Siap. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Matur nuwun.
0: Matur, thank you.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you. Ya, ini ada Mami Indes yang tadi lewat pintu depan belakang jero dibuka kena lawang. Tadi ini melodos kayak gue ya. Satu lagi ya, mungkin di belakangnya ada siapa lagi di sana nih ya. Ada yang tadi sudah dicapai, selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita Mas.
0: Dangdut adalah kita, ini penjahit terkenal. Penjahit apa penjahat nih Kang?
4: Ya loro-loro nih.
0: Lorong Meng. Anger bengi penjahit, anger awan penjahat ya gue ya.
4: Iya gak jahat ya. Lembaran kainnya si wurus di gunting-gunting.
0: Tadi gunting-gunting. Priwe kabarnya Rika, Mr. Genjot siang hari ini?
4: Sehat.
0: Ya,
4: bisa uprak-uprak.
0: Alhamdulillah, masih diberikan kesempatan untuk sehat ya Kang ya.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat. Udah, sudah makan siang apa belum Mr. Genjot nih? Jangan sampai lupa makan siang.
4: Sudah tadi lah.
0: Sudah ya.
4: Tuhur ya langsung temutan.
0: Langsung ya, lep. Iya. Kang Genjot, ge, ya. Ada nggak sih hal-hal yang pernah membuat hatinya Mr. Genjot ini mangkel ya gue, anak kliennya wis jahit orang bayar apa utang orang nyaur apa apa gitu Kang Genjot?
4: Nah, gue pas.
0: Ah, kayak gue.
4: Nah, kadang-kadang janji-janji baik.
0: Janji palsu ya Kang ya?
4: Karena nabel menang baik dikira ngelalen mau ke priwe, tapi tak ikhlas nabai Mas Rizky.
0: Oke ya gue, alhamdulillah.
4: Iya kurang-kurang
0: gendeng.
4: Bener-bener Kang lain emang ini kan amal.
0: Iya, bener. Anggap saja ngamal lah ya, hidup-hidup ngamal. Mengko insya Allah anak-anak gantinya sih lebih gede ya Kang.
4: Anak gantinya. Daripada dipikir-pikir nah kanan mungkin orang mikir nah.
0: Iya mikir-mikir nang menang-menang lalen ya gue ya.
4: Iya karena orang
0: anu suara nyaur mikir. Langka omongnya kayak gue kan mangkel banget nah, ya.
4: Iya. Waktu liriku Riku Dewa orang enek upamanya tapi ya tetap enek baik tapi mungkin dikira wis lalen tapi nyong tetap anu asik gitu.
0: Alah ya berarti udah duwong kayak gue ya kayak gue ya.
4: Iya. Nabel.
0: Iya benar ya. Aduh, ya udah deh lupakan saja semoga nanti iya, dia dapat hikmahnya.
4: Benar.
0: Kira berikut lagu apa kang anaknya ge?
4: Ya.
0: Anak Minyak Wangi tadi udah ya, Pecah Seribu, Menunggu Ridho Roma, terusan Obati Rinduku, ada Gagal Sang Guyon Waton, Hanya Dirimu, Penting Yakin dari Boy Gang, Gedendase, Gedung Tua. Gara-gara sebotol minuman juga ada, Cuma Kamu juga ada ya. Ada Judi ngikut, juga ada.
4: Ngikut gue pasti Miki. Kan aku keringetan nanti nyaluk Minyak Wangi bang.
0: Alah, keringetan kok nyaluk Minyak Wangi, keringetannya kimasan nah, Kang.
4: Bebo adus tadi ya, semprot bae lah kok.
0: Semprot
4: campur.
0: Oh iya kayak gue ya. Siap, cucukna Minyak Wangi nih ya. Oke ya gue, siap. Monggo, ya, Kang Genjot mau salam-salam.
4: Monggo. Kumbang Asmara, Trisma Indes, Miki, Pak Herdi, Kang Dasrun, Pak Pamin, Pak Radun, terus Dalang Suwadi, Mr. Balone, Maida, Maluna, Marusti, Potini, Matantika, terus mau meninggal besar mila. Kabeh bae Mas Rizki ya.
0: Semuanya saja njes iya. Anggo
4: saiki suka ngayahi tugas.
0: Anggis iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan Mr. Genjot yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nanti untuk lagu-lagunya dari Minyak Wangi Ayu Ting Ting Pecah Seribu dari Hebe Asmara dan juga Ridho Roma with Sonata dengan Menunggu ya. Setelah lagu tiga ini sudah saya putarkan, nanti akan dihadirkan kembali dibuka line teleponnya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Ada Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting spesial di Brodang Dut Dangdut adalah kita.

0: dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Datanglah, datanglah yuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, boleh join di 08 11 24 09 11 ya. Sugeng siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Ida. Sugeng siang, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sugeng siang Ugi, alhamdulillah sehat walafiat. Mas Ugi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, warak wis madang. Lau apa ya Miki yang maring kantin sebagainya segane lah sebagainya berik. Mama Ida siang hari ini sebelum request ya, aku mau tanya nih ya, tanya-tanya juga sama tadi ya, ada gak sih hal-hal yang pernah membuat hatinya Mama Ida nih jadi mangkel?
1: Mangkel kalau teleponnya aku gak diangkat sama Mas Ki.
0: Alah ya, alah, anyong maning ya akhirnya ya.
1: Aku kan gak diangkat ya, gak mangkel lah ya.
0: Iya, ini kan langsung diangkat ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Yeay, dapat 2 juta rupiah dari Mama Ida.
1: Iya.
0: Mama Ida ini mau request lagu apa nih, ada banyak nih. Ada...
1: Serindu-rindu.
0: Gimana?
1: Serindu-rindu. Serindu-rindunya.
0: Serindu-rindunya, emang ada ya tadi ya? Obati rinduku.
1: Iya, obati rinduku.
0: Obati rinduku ya, spesial buat Mama Ida ya. Lagi rindu maring siapa Mama Ida?
1: Jana kepinginnya itu, Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta, udu bidadari kesleo, udu ya.
1: Ya buat lain kali lah ya, itu iya. Requestnya.
0: Bidadari apa Cinta Yohana.
1: Apa sekarang ada?
0: Langka sih tapi digolet anak ki arep jajal apa? Adibal, dangdut apa du ya? Dangdut kayaknya ya.
1: Ya dangdut.
0: Dangdut, beda dari cinta, beda dari kesleo, beda dari ne Bu Ida. Sok mangga mau salam-salam Bu Ida.
1: Buat Kang Radun masuk ayo.
0: Ayo.
1: Kang Radun, Kang Basrun, Kang Herdi, Ibu Mulinya, Bu Menija, Bu Yanti, Mbok Tini masukin ada Mas Kiki.
0: Ayo Mbok Tini, Tenta ini malah.
1: Terus Maluna, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Cantika sama Pak Dalang Suwadi, Mama Fai sama Mama Dede, Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM. Berbalingga, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangunjaya, sama Ibu Farmila. Tidak lupa Mister
0: Balek,
1: sama Mister Genjot tadi.
0: Mister
1: ya,
0: Genjot, sudah.
1: Mbak Asmara, Mbok Lalen kok jengkel
0: tersalah. Jengkel mana?
1: Mama Wati, Mama Darisah, ya Bapak Maulana, Bapak Ilham, ya udah banyak banget lah.
0: Semuanya saja lah ya Bu ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia.
1: Tetanggaku dulu, tetanggaku yang sedang monitor juga selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Mas Kiki, sehat selalu ya.
0: Matur nuwun, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini tadi ada Mama Ida yang sudah bergabung via saluran WhatsApp ya. Ini tadi ini ngarep RRI tiba-tiba ada pemadam kebakaran lewat ya. Nyong orang ngerti apakah ada kebakaran atau enggak ya. Pokoknya tadi ada mobil damkar dari arah barat ke arah timur ya. Berarti itu melawan arah ya. Ini luar biasa nih. Perhatian untuk para pengendara, mungkin kalau misalkan ada mobil damkar, ada ambulan, ini harus diprioritaskan ya. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi nih? Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sugeng
2: salam
0: siang
2: kenal,
0: Ibu.
2: Salam kenal Mas Kiki dari salam. Mama Faiz.
0: Mama Faiz?
2: Mama Faiz.
0: Oh Mama Faiz, salam kenal sugeng siang, sehat Ibu nge?
2: Alhamdulillah,
0: gak pake
2: S, cuman
0: pake I. Oh Faiz gitu toh ya. Fai, Mama Fai di mana rumahnya?
2: Di Soma Gede.
0: Oh Soma Gede, Soma Cilik ora dicek ya?
2: Ora lah.
0: Ora ya, sing gede-gede bawain ya.
2: Gede-gede
0: bawain lah. Ya udah deh, salam kenal ya Mama Fai ya. Semoga selalu mengudara di sini.
2: Aku nggak ditanya yang menjengkelkan.
0: Iya, nembeknya arep nyak takon gak? Mama Fai, walaupun kita baru ketemu ya. Kita sih baru pernah telepon atau sebelumnya udah ya Mama Fai?
2: Iya, baru pernah telepon ini.
0: Iya, walaupun baru pertama kali ketemu gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang menjengkelkan gitu ya? Pernah ditemui apa nih Mama Fai?
2: Oh. Ada, pengen gabung sama Mas Kiki tapi nggak bisa.
0: Alah alah alah alah, nyong maning kayak ya, aja melu Bu Ida.
2: Enggak, aku lama dengar Mas Kiki siaran tapi nggak bisa gabung.
0: Oh nggak bisa gabung, alhamdulillah sekarang gabung ya. Nanti Mama Fai jenengan yeah. WhatsApp aja ke Pro 1, nanti biar nomor WhatsAppnya di save gitu ya. Asia. Ada lagi selain gak bisa gabung?
2: Aku pernah dikasih pertanyaan sama dikasih tebak-tebakan sama Mbak Ida yang di Kutasari itu tadi ya.
0: Apa?
2: Binatang apa yang harusnya satu? Aku tebak ya, harusnya itu satu adalah binatang itik.
0: Itik? Ya, benar ya. Kenapa itik?
2: Kan hurufnya satu, cuma itu ke
0: I berarti titik, jadinya itik. Iya. Oh alah, nih negara apa sing hurufnya kurloro ya Uganda, une loro si ganda.
2: Oh pinter sekali. Oh ya kalau karena Mas Kiki pinter, aku mau request lagu deh.
0: Gimana mau request lagu? Boleh, lagunya ada banyak nih. Ya. Apa?
2: Mama mantu.
0: Mm-mm. Anak apa langka ya? Kayaknya langka deh.
2: Adalah.
0: Anaknya mama minta pulsa, mama mantu langka.
2: Nggak mau lah.
0: Obati rinduku tak kancani terusan ya hanya udah. Dirimu.
2: Semata karenamu dari Happy Asmara.
0: Dari Happy Asmara apa tadi?
2: Semata karenamu.
0: Kayaknya nggak ada deh Bun. Nih ya, obati rindu hanya dirimu, cuma kamu, cuma kamu.
2: Gara-gara spotol aja.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Mama Aida yang lebih sudah cari dan siang. Terus buat Mas Ferdi, sama siang juga, ada Putri juga sama siang. Terima kasih Mas Kiki.
0: Siap Mama Fai.
2: Iya, lagunya ditunggu ya.
0: Lagunya ditunggu siap. Enggak
2: ya. Pakai S ya, cuman iya.
0: Mama Fai, sorry tadi lagunya apa ya Bun yang malah ngeblank?
2: Semata karenamu.
0: Semata karenamu?
2: Iya dari Happy Asmara ya.
0: Dan jangan ngotot kolet ya.
2: Ya oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semata karenamu ning ngene anu juga ane ya ning Mario Geklo ya. Ya anggar langka semelune lah ya Mama Fai ya. Yang penting nanti joget bareng di sini ya. Kemudian satu lagi di belakangnya ada siapa di sana ya? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rusti. Gimana kabarnya siang hari ini Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sama
3: dengan Mas.
0: Sudah makan siang?
3: Oke, wis lah. Jawabannya
0: wis setengah tengah. Oh iya, sengar sore ya. Jerepot ini langka makan siang, makan nasi di kala siang ya gue Jere.
3: Iya. Benar gue.
0: Mama Rusti, Bu Rusti, saya juga mau tanya dong, ada nggak sih yang pengalaman apa gitu yang membuat hati Mama Rusti ini mangkel kayak gue?
3: Lah ya, ngerake anak masalah bu apa ya kadang-kadang ya mangkel, sedih lala tapi orang kesuwen.
0: Sedih yang jenenge ben menung saya Mama Rusti ya.
3: Iya, benar kayak Mas lah.
0: Iya, jenenge ben menung.
3: Karena iya kadang-kadang ya no mikirnya ibaratnya mau melakukan ginjiling ya anak padukan naik ya kadang-kadang ya mangkel Stella.
0: Aiyah ya, namanya juga manusia. Hai manusia, tereret tereret, hormati ibumu.
3: Harus itu. Tapi kadang-kadang kepriwe ya Mas ya.
0: Kepriwe sih.
3: Kadang ya kue lah. Kadang-kadang ya orang tuh hormati neng anaknya.
0: Kayak kue. Mungkin bukan nggak dihormati ya, anaknya angel domongi kayak mungkin ya Bu ya.
3: Iya, ya kayak gue deh, nah Mas. Ya sedangkan anu ngalami sih ya.
0: Iya kok urung kok. Ya yang sebagai anak jadi ngerti kayak gue ya bahwa saya mari wong tua iki yang domongi ya manut ya gue.
3: Besok gadangnya ya arep ngalami, tapi mudah-mudahan ya kayak gue.
0: Amin ya.
3: Ngomong melu baen lah.
0: Melu baen ya wis ngotak. Kirimi lagu paling jazz pokoknya Bu Rusti.
3: Iya.
0: Salam-salamnya Bu Rusti monggo.
3: Iya. Pertama nggo jenengan siagi siaran.
0: Thank you.
3: Sehat. ora ana apa-apa. Terus ana tegas ro ana pakradun ana Mama Fai. Miki Mama Fai ya.
0: Mama Fai gue kayak kenalan baru.
3: Ya wis suwe kenal kok. Tapi kan lewatnya udara.
0: Lewatnya kan, udara ya.
3: Iya kayak karun jenengan lagi ngobrol pokoknya lewatnya udara
0: lah. Udara ini orang keton mana ya. Pokoknya jauh di mata tapi dekat di hati lah ya Bu.
3: Iya amin.
0: Amin.
3: Ya, terus kayak mikirin Mama Luna, Mr. Balo, Mr. Genjot, Pak Dalang Suwadi, Mama Vera, Mama Darisa, Bumun loro-lorone kue, terus Mama Siti KDM, Mama Santika, Bu Yanti, terus Pak Herman, Pak Rusdianto, terus Mas apa ya, Kelalen,
0: Mas Ardiansyah, ada Mas.
3: Aneh banget Kelalen kadang-kadang kok.
0: Kangen-kangen ya. Semuanya saja lah ya pendengar yang berbahagia ya.
3: Kangen-kangen lah ya. Terutama kayak nyenengan, sehat gue.
0: Sudah lama
3: nih kayak merampung.
0: Amin.
3: Ya betul lah. Ya Mas nyokas sebenarnya cuma lebu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rusti ya. Nah pokoknya nanti kirimin lagunya sing Justice pokoknya ya. Doa terbaik juga untuk Bu Rusti dan juga para pendengar Pro 1 yang berbahagia ya. Kemudian di belakangnya juga masih tato-tato, ada siapa di sana? Selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh,
4: ya, Dangdut adalah kita.
0: Lupa. Lupa ya. Oh iya. Dengan siapa di mana ini kayaknya suaranya udah mikro apa ya?
4: Apa iya?
0: Apa iya sih?
4: Oh iya sih, udah tahu kok.
0: Udah tahu ya.
4: Lupa ya. Lupa.
0: Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa lagi syairnya. Gimana, Bu?
4: Mama Ida udah masuk.
0: Mama Ida? Mama Ida tadi udah. Mama Rusti.
4: Tinggal Ibu Ida.
0: Ibu Ida.
4: Iya, Ibu Ida.
0: Ibu Ida belum. Ibu Ida udah.
4: Ibu Ida sekarang nih.
0: Oh ya. Ngamburan Ibu Ida ya. Iya, tadi Ma Ida ya. Kalau ini tadi teh Ida
4: namanya
0: ya.
4: Namanya sama tadi.
0: Cuman beda H doang ya. Bu Ida, Ida gimana kabarnya siang hari ini?
4: Alhamdulillah, habis tidur.
0: Oh, habis tidur. Suaranya iya. Mulanya dan kamu merasa kemerusuk kayak gue ya.
4: Iya, ning radio.
0: Iya, rapapa. Mama Ida, rapapa. Walaupun sampai tangi turu, mungkin barangkali boleh cerita sedikit hal apa yang pernah mangkel ning ati Mama Ida.
4: Gak pernah loh.
0: Gak pernah.
4: Dulu mangkelnya itu di apa ya jenenge? Dilomboni orang.
0: Wala pancen, ya. Dilomboni apa sih, Rek?
4: Itu katanya katanya disuruh ke Bali, sekarang ke Bali. Nah, terus udah ditransfer 12 juta.
0: Waduh.
4: Nah, aku nurut ke sana, ke bank. Sebenarnya udah orang dua ditunggu di sana.
0: Wala.
4: Terus ATM katanya udah angus.
0: Oh Allah, ini
4: 20 juta itu.
0: Ya Allah, penipuan ini
4: habis
0: ya.
4: Habis penipuan ya. Mangkel gue. Gak bisa tidur, gak makan.
0: Oh iya jelas lah ya. Ya Allah.
4: Sedikit-dikit deh masukin malah dilempok. Saya dimarahin, dijambakin. Dijambakin masih. Malah gue yang nyerah, jambaknya menyerah lah. Udah dibilangin jangan mau, jangan mau. Gak nurut deh. Ini marah banget. Sekarang kalau nabung itu yang nabung. Sekarang kan banyak yang penipuan ya Mas.
0: Penipuan jen yakin kayak udah menung saya yang jeneng lagi masan kayak gitu.
4: Ya. Malam-malam jam 2.
0: Oh, anggar kayak gitu ya udah mangkel maning ya Bu ya. Nanti doa terbaik buat Bu Ida semoga nanti diberikan yang terbaik lagi yang lebih-lebih ya sama Allah ya.
4: Amin.
0: Nah,
4: itu pernah Mas ya. Katanya ini adiknya ini ke rumah sakit bawa uang 5 juta. Terus ditanggapi terus biarin ben itu sampai habis pulsanya.
0: Iya, penipuan ya. Ini berarti perhatian ya untuk semuanya saja. Ini khususnya ibu-ibu, bapak-bapak ya, jangan percaya ya segala jenis percobaan penipuan seperti
4: ini. Aku senang banget.
0: Anggi,
4: Anggi. Mulanya penipuan.
0: Anggi ya, semoga nanti ada hikmahnya dan digantikan sama tuh Allah yang lebih banyak lagi ya Bu Ida ya, amin ya.
4: Amin.
0: Mau salam-salam dulu siang hari ini Bu Ida, monggo.
4: Oh tadi Mama Ida udah masuk ya.
0: Sudah.
4: Mama Ida nyawer nggak sih tadi?
0: Mama Ida nyawer.
4: Nyawer.
0: Nyawer. Nyawer karena rong hewan telu ya di nama ibu.
4: Guyon ya Mama Ida. Ya salam-salam ya. Halo Mas. Siapa ya, lupa ya Mas.
0: Mas Rizky.
4: Iya Mas Rizky ya. Pernah kan sama itu sama ya, siapa ya di studio.
0: Siapa yo?
4: Ya siapa ya. Pernah lupa.
0: Yang bula ya, mau tadi kemutan ya.
4: Terus Kang Gasrun. Terus Kaki Radun, Mama Luna, semuanya lah.
0: Semuanya saja ya pendengar Pro 1 yang berbahagia siang hari ini. Lagunya ada banyak ibu nih ya, ada Bidadari Cinta, Obati Rinduku, Takkan
4: Sandi. Selendang biru ada enggak?
0: Gimana?
4: Selendang biru.
0: Selendang biru, coba ya.
4: Iya, kalau ada setelah.
0: Oke, siap meluncur buat Mama Ida siang
4: hari ini. Senang-senangannya mamasku.
0: Oh siap, senang biru ya.
4: Kalau nyanyi di kamar mandi kayak gitu.
0: Oh ala, penyanyi kamar mandi. Siap, nanti meluncur Ibu Ida, terima kasih.
4: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini untuk lagu-lagunya. Ini juga yang apa WhatsApp juga banyak ya. Ini ada Ibu Tasya. Assalamualaikum Mas Kiki, Bro Dangdut, dut dangdut adalah kita ya. Mereka selagu teman jadi nyaman. Matur nuwun Mas Kiki. Teman jadi nyaman ya. Tadi sih mana ya? Tadi apa? Teman jadi nyaman sih udah diputer apa belum ya? Apa jangan-jangan udah diputer ya? Kayaknya belum. Ya udah nanti kita siapin lagunya ya. Spesial untuk yang sudah request yang hari ini. Kemudian di bawahnya ada Ibu Warsini. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Rizky, lagunya Sebotol Minuman. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mas Rizky selamat bertugas, tetap semangat dan saya selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Warsini. Gara-gara sebotol minuman. Sebotol minumannya bakal saya luncurkan di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda juga yang tadi lagunya ngikut ya. Ada Yututi sekang kali salak ya. Selamat siang Mas Riki. Selamat siang juga ya. Selamat menjalankan tugas negara, semoga lancar. Tugas negara. Saya dan sukses, amin. Mas Riki, saya pernah mangkel terutama kalau nagih hutang janji-janji terus. Saya nagih sesuai janjinya. Sudah punya saya tagih lagi untuk kepentingan lainnya, malah akhirnya gak mengembalikan sampai dengan sekarang. Kan saya jadi mangkel pol. Oh ya ya, ngerti misalnya masalah utang ya, sing penting yang ngerti misalnya urung anak kuasa untuk kembalikan dong. Ini anak omongan lagi kembok. Salam buat Bapak Anto di Banyumas Pumun dan penggemar Pro Dangdut lainnya. Minta lagunya Ida Layla, Siksa Kubur. Aduh madani teman Siksa Kubur. Dan caranya kok arahnya tak putar langka ya, berarti melu ya Kang Yututi. Mas Rizky makasih dari Buduti Kalisalak ke Basen, siap. Aduh ini kalau ngomongin Kalisalak, mbian aku jajanan ming Kalisalak Bu, yang lapangan kayak tadi berjejer bakul-bakul UMKM ya, bakul cilok, bakul cireng dengan ake ya. Oke, Pro Dangdut akan kembali lagi hadir nanti untuk lagu-lagu yang sudah dipesan akan saya putarkan dari Studio Pro 1 ya. Nanti setelah lagu-lagu terputar, kalau masih ada waktu ya, saya akan kembali lagi untuk menghadirkan Anda semuanya di 0811 254 0911 atau di 632 336.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, ada gara-gara sebotol minuman ya. Ini nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk Anda semuanya, para pendengar setia Pro 1 yang sudah bergabung ya. Telepon, WhatsApp, dan request di Pro Dangdut yang sudah menemani di sepanjang Purwokerto siang ini bersama saya Undang Rizky ya. Nanti akan dilanjutkan bersama dengan rekan baik saya, ada Inka Mutiara yang tadi dikira istri saya. Bukan ya, dia punya suami namanya Rizky tapi bukan penyiar ya. Sekian dari saya harus pamit undur diri. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Darboy Gang dengan Penting. Yap.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Semoga sore hari ini masih menyenangkan ya, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Untuk yang masih berkutat dengan pekerjaan ya, semoga masih bisa menjalani sore hari ini sampai pulang nanti ya. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Untuk Anda yang mungkin sudah berkumpul bersama dengan keluarga ya di sore hari ini, semoga sorenya menjadi momen yang hangat dan penuh kebersamaan. Dan tentunya sore hari ini memang waktu yang pas ya untuk kita sedikit mengendurkan ritme setelah seharian beraktivitas. Bisa untuk menikmati secangkir minuman hangat favorit Anda ya, atau mungkin bisa untuk berbincang bersama dengan orang-orang terdekat ya, atau sekedar mendengarkan lagu-lagu favorit ya untuk melepas penat Anda. Apapun yang Anda lakukan sore hari ini, semoga suasana sore ini bisa membawa energi yang baru dan membuat hati terasa lebih tenang. Dan terima kasih juga telah memilih kami untuk menemani Anda sore hari ini. Dan nanti pendengar, kami akan hadirkan Beranda Astacita untuk Anda. Temanya adalah inflasi dan investasi yang nanti akan disiarkan dari kita relay ya, dari RRI Yogyakarta. Kami informasikan juga untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Pendengar, saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita dengan tema inflasi dan investasi yang akan kita relay dari RRI Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, hadir di Beranda Asta Cita. Dan juga sore kali ini kami secara berjaringan bersama Prosatu RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Sore kali ini pendengar juga kami hadirkan di live YouTube kami RRI Jogja Official. Topik menarik pendengar, inflasi dan juga investasi. Beranda Asta Cita sore kali ini kami hadirkan topik membaca wajah ekonomi Sleman melalui data dari dinamika harga hingga potensi dunia usaha. Sore kali ini di studio Prosatu RRI Yogyakarta, pendengar, kita sudah kehadiran tamu, beliau Bapak Widi Pranowo SST MM, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Widi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hanafi dan ya, pendengar di RRI.
2: Ya, sehat Pak sore kali ini.
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini pasti sibuk sekali ya Pak Widi ya.
3: Karena sekarang BPS seluruh Indonesia, khususnya Sleman, juga sedang ada hajat besar terkait Janji Ekonomi 2026. Jadi memang relatif lebih sibuk dari sebelumnya.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Widi dan teman-teman BPS. Beliau Pak Widi ini Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Nah Pak Widi, boleh dijelaskan kepada para pendengar yang sore kali ini sedang mendengarkan dan bergabung di live YouTube terkait dengan wajah ekonomi Sleman dan saat ini bagaimana sih Pak? Sudah ada gambaran kah?
3: Terima kasih. Dinamika dari ekonomi Kabupaten Sleman untuk kondisi tahun sampai tahun 2026 ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Bahkan pertumbuhan ekonomi ini mencapai 6,53%. Itu tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Dan secara struktur ekonomi Sleman relatif kuat karena tidak hanya tergantung di satu sektor unggulan, tetapi merata dari industri pengolahan, pendidikan, pariwisata, konstruksi, sehingga sampai dengan UMKM. Yang ini antar sektor ini saling mendukung dan bergerak bersama menggerakkan perekonomian daerah. Kemudian dari sisi usaha di Sleman juga berkembang cukup dinamis, banyaknya usaha baru terutama yang memanfaatkan teknologi digital ini juga sedang booming di Sleman, menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu beradaptasi juga dengan perilaku konsumen. Karena itu ini yang akan ditangkap oleh BPS, beberapa indikator-indikator ekonomi yang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan harga, ketenaga kerjaan, kemiskinan, dan indikator yang lain untuk menunjukkan ritme dan kondisi perekonomian di Sleman.
2: Nah, biasanya kalau perubahan ekonomi ini dari faktor dan lain sebagainya ini, kalau di Sleman sendiri itu apa ya, istilahnya ukurannya setiap satu tahun sekali atau berapa sih Pak yang menyebabkan ini bisa berubah?
3: Karena era sekarang dengan era disrupsi lah kita katakan ya, bahwa perkembangan percepatan terkait usaha perekonomian dan kondisi sosial itu bergeraknya sangat dinamis. Sehingga dulu memang kita untuk mengukur indikator pertumbuhan ekonomi misalkan kita ngitungnya periodenya satu tahunan. Tapi dengan mengikuti yang era yang sekarang yang berkembangnya dinamis, kami juga beradaptasi dengan mengukur indikator-indikator perekonomian dan sosial itu dalam triwulanan. Sehingga penghitungan PDRP yang indikator turunannya salah satunya pertumbuhan ekonomi, share dari lapangan usaha itu juga sekarang sudah disajikan triwulanan gitu. Untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi untuk mengetahui dan mengukur kondisi perekonomian di Sleman itu, Mas.
2: Nah, kalau Sleman sendiri ini kan apa ya, dari sektor pendidikan, pariwisata dan juga perdagangan, ada jasa juga, UMKM yang berkembang. Nah, ini kalau saat ini sinergi seperti apa sih Pak yang diperlukan agar ekonomi di Sleman ini selalu menguat dan selalu baik begitu?
3: Oke, Mas, terima kasih. Karena penunjang supporting system dari suatu perekonomian itu banyak pihak gitu ya. Dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, pemerintah sebagai regulasi dan akademisi yang mengukur ya, menakar indikator perkembangan perekonomian sudah sampai mana, kemudian memberikan insight baik ke dunia usaha, ke dunia kepemerintahan. Memang sinergi banyak pihak ini yang wajib harus jalan gitu ya, biar perekonomian di Sleman itu majunya itu tidak hanya dari salah satu sisi kebutuhan sektor ataupun pelaku, tapi semuanya harus bersinergi untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kalau yang hanya tumbuh di usaha besar kita, misalkan kelihatan pertumbuhan ekonominya tinggi tapi hanya di usaha-usaha besar yang mungkin tenaga kerja yang terlibat, pelaku usaha yang terlibat itu relatif lebih kecil, itu kan menunjukkan pertumbuhan ekonominya jadi kurang berkualitas. Tapi kalau semua sektor terlibat bersinergi, semua menyumbang dan saling terkait, itu yang dinamakan nanti ketika indikator pertumbuhan ekonominya tinggi, berarti memang pertumbuhan ekonominya berkualitas.
2: Baik. Ada penanya yang bertanya di WA, Pak. Kita bacakan. Okay. Di 0811271911. Ini ada Ibu Yaski ya. Selamat sore Pak Widi. Saya Bu Yaski dari Jogja. Tapi saya pengen bertanya, ketika mendengar sensus ekonomi, kita sebagai warga masyarakat awam, masyarakat biasa, apa sih Pak yang perlu kita bantu agar semuanya ini juga bisa baik untuk negara dan bangsa?
3: Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget itu. Ya. Karena memang kita sedang melakukan kegiatan sensus ekonomi dan kami hadir memang, terima kasih, di fasilitasi RRI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa sensus ekonomi yang dilakukan di tahun 2026 ini itu sensus ekonomi paket lengkap. Di situ diupdate seluruh usaha, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, kemudian usaha-usaha juga yang ada di pertanian, sekaligus untuk memotret kondisi sosial ekonominya dari masyarakat. Hal ini kenapa data itu diperlukan, karena yang tadi saya sampaikan, kondisi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global yang saat ini memang dinamis gitu. Tadi saya sampaikan ada digital ekonomi, yang dulu di sensus ekonomi 10 tahun sebelumnya itu belum banyak berkembang. Yang itu perlu dipotret untuk sebagai data dasar di pemerintah. Hal baru ini datanya belum tersedia, belum lengkap dan belum valid. Ketika data belum tersedia, belum lengkap dan belum valid, ketika pemerintah mau mengintervensi di kebijakan, di regulasi dan yang lainnya terkait untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, ya akhirnya bisa kurang tepat. Tapi dengan sensus ekonomi yang beberapa pendengar mungkin sudah didata, ditanya banyak hal ya, karena semuanya secara komprehensif itu mempengaruhi struktur perekonomian sehingga semua hal itu akan ditangkap di sensus ekonomi ini. Yang harapannya sebenarnya output akhirnya ketika perekonomiannya terukur, direncanakan dan nanti berhasil, otomatis akan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Ini yang nyambungnya nanti ke kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinannya misalkan nanti akan turun, pendapatan per kapitanya akan naik, sehingga masyarakat jadi lebih sejahtera.
4: Baik, terima kasih Pak Widi. Pak Widi, saya ingin bertanya terkait dengan masyarakat ini kan sering merasakan perubahan ekonomi dari harga kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini bagaimana perkembangan inflasi ataupun perubahan harga di Sleman ini yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Apalagi kemarin kan sempat harga-harga nih ya Pak, sebelum libur anak sekolah ini kan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, seperti ayam, telur dan lain sebagainya. Saat ini kan cenderung beberapa kebutuhan pokok ini bisa menurun juga gitu.
3: Terima kasih. Untuk menangkap fenomena terkait kenaikan dari harga, terutama komoditas-komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, memang ada indikator inflasi. Untuk di provinsi DIY itu tidak semua kabupaten itu ada penghitungan pengukuran untuk angka inflasi. Yang baru ada itu baru di Kota Jogja dan di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi nanti untuk biar bisa menangkap fenomena kenaikan harga di tiap kabupaten, mulai tahun depan itu sudah diselenggarakan persiapan untuk setiap kabupaten kota di DIY termasuk di Sleman, akan dilakukan survei yang nanti outputnya adalah angka inflasi. Nah, ini yang kalau selama ini kita hanya melihat karena yang menghitung itu baru Kota Jogja dan Gunung Kidul, maka ke depan nanti BP Sleman akan lebih presisi karena memang dilakukan pengukuran survei harga-harga setiap bulannya yang nanti bisa rilis angka inflasi bulanan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan data dari usaha-usaha, pasar, kemudian toko dan hal yang diperlukan disurvei di survei harga yang ada di Sleman. Terkait dengan kenaikan harga yang dirasakan masyarakat, sebenarnya kenaikan harga ini menunjukkan fenomena perekonomian yang terjadi. Cenderung kita lebih perhatian gitu ya, lebih concern ketika ada kenaikan harga. Tetapi untuk harga-harga yang relatif standar atau dan atau bahkan menurun gitu ya, karena itu kurang jadi fenomena yang kurang dilihat. Padahal dari sisi lapangan, misalkan nanti di penghitungan inflasi itu kita tidak hanya survei sekian puluh komoditas barang, kita bahkan survei sampai ratusan komoditas, bisa 300-400 komoditas barang untuk menunjukkan bahwa mana yang benar-benar mengalami kenaikan harga, mana yang relatif statis, standar, dan mana yang harga-harga itu turun. Diharapkan dengan nanti adanya penghitungan inflasi mulai tahun depan, kita menyelenggarakan kegiatan untuk persiapan penghitungan inflasi, data-data komoditas apa, dari subkelompok pengeluaran apa yang naik ataupun yang statis ataupun yang turun, kita bisa amati dan bisa analisis lebih detail gitu.
4: Kemudian kalau dari prosesnya sendiri Pak, pengumpulan data-data dari teman-teman BPS ini biasanya berapa lama sih Pak, agar nanti segera data ini diolah dan menemukan hasil angka-angka ini?
3: Oke, terima kasih. Untuk survei yang dilakukan oleh BPS itu harus dilihat bahwa yang pertama itu ada level estimasi untuk kabupaten dengan sampel yang relatif besar, dan secara metodologi sampling cukup untuk ketika datanya itu dilakukan pengolahan dan dianalisis itu bisa menggambarkan kondisi Kabupaten Sleman. itu survei yang level estimasinya sampai kabupaten. Untuk yang survei yang level estimasinya di provinsi, berarti datanya itu nanti hanya bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi untuk level provinsi. Karena keterkaitan dengan metodologi sampel, jumlah sampel yang dilakukan pendataan. Kalau yang untuk terkait dengan estimasi level untuk yang Sleman, secara periodik beberapa data itu rutin dirilis oleh BPS Provinsi. Ada yang triwulanan terkait kondisi ketenagakerjaan, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, kemudian arus barang dan yang lain, itu triwulanan. Ada beberapa juga yang tahunan, seperti nanti di level kabupaten itu angka kemiskinan rilisnya tahunan. Tapi untuk level provinsi setahun bisa dua kali. Jadi tergantung istilahnya itu ARC kalau di kami, Advance Release Calendar. Kita merilis ke masyarakat, kami akan rilis terkait kondisi ini di tanggal sekian. Kami akan upload publikasi terkait Sleman dalam angka di bulan ini, tanggal ini. Itu kami udah awal tahun udah menyampaikan rilis daftarnya, yang itu menunjukkan kapan kita akan mempublikasikan hasil pendataan. Kalau pendataan yang dilakukan, ya tergantung jenis surveinya, Mas. Karena di BPS surveinya ratusan. Contoh misalkan untuk yang survei hotel ya, ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Untuk yang misalkan survei untuk data produksi pangan, kami ada survei kerangka sampel area. Itu sekian ratus petugas kita turunkan tiap bulan, akhir bulan, mendatangi sawah di zonasi tertentu yang dia harus foto pakai satelit. Menunjukkan padi itu dalam fase tanam, fase generatif, vegetatif, sampai panen dan atau pasca panen. Itu bulanan harus ke lapangan. Dia kalau belum di titik itu, aplikasinya nggak bisa moto, karena ada zonasi sekian meter harus di tempat itu untuk menunjukkan memang harus presisi di tempatnya. Itu bulanan. Jadi tergantung surveinya, level estimasinya, survei-survei yang dilaksanakan di BPS, yaitu ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan. Pengambilan datanya itu.
4: Baik. Ini ada juga yang bertanya, ada Pak Joni di Ungaran. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan BPS yang dijumpai ketika di lapangan ini, tantangan-tantangannya seperti apa sih? Dan saat ini bagaimana masyarakat, apakah sudah aware dengan berbagai macam pertanyaan dari rekan-rekan BPS? Apa mereka juga memiliki apa ya istilahnya tingkat kerjasama yang tinggi atau bagaimana?
3: Oke, terima kasih, Mas. Ini yang memang sedang di pertama dari sisi sebelum pelaksanaan pendataan, kita sudah sosialisasikan terkait misalkan sensus ekonomi akan dilaksanakan di 15 Juni itu. Dari awal tahun kita sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder, ke pengusaha, ke semua, ke masyarakat gitu ya, yang kita bisa masuki untuk melakukan sosialisasi bahwa pendataan ini nanti akan penting untuk kembali lagi ke masyarakat. Cuma ya karena ini data kan tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, karena data itu harus dikumpulkan, dilakukan pengolahan, kemudian vervalnya, anomalinya dicek, penjaminan kualitas, sampai nanti analisis data sampai ke level by name, by address usaha maupun penduduk. Itu kan proses yang itu mungkin baru nanti dipakai oleh pemerintah untuk RPJMN, RPJPD di masing-masing level pemerintahan, yang baru kerasanya nanti tahun depan sesuai dengan prioritas dan hasil dari analisa data yang dipakai. Secara umum kami dari BPS terkait dengan respon masyarakat sampai hari ini, terutama di BPS Sleman, responnya sangat luar biasa, amat sangat relatif kecil secara persentasi yang misalkan tidak mau didata, kemudian ada penolakan, itu biasanya karena keraguan gitu mas. Melihat berita di medsos, kemudian menyimpulkan dari komen-komen, dan akhirnya punya perspektif, oh nanti berarti petugas ini akan itu. Tapi setelah petugas datang, menyampaikan maksud dan tujuan, kalau nanti misalkan belum clear juga, kami dari BPS Kabupaten juga akan hadir untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, menjelaskan maksud dan tujuannya. Itu masyarakat akan menerima. Dan ini kami juga mendapat dukungan luar biasa dari Bupati Sleman, karena saya di BPS Sleman. Kemudian kemarin misalkan saat pendataan perdana Marso Dalem gitu juga menyampaikan, kalau yang gak mau ngisi nanti dibantu Pemprov, laporkan ke saya. Itu hal-hal yang oleh masyarakat itu diterima gitu. Kalau misalkan Marso Dalem udah siap didata dan menjawab jujur apa adanya, kami ya secara level kepercayaan jadi lebih tinggi. Dan kenyataan di lapangan memang hal itu yang kami temui selama hampir satu bulan ini udah jalan, resistensi, penolakan atau dan yang lain relatif amat sangat kecil gitu mas.
4: Kemudian Pak, kalau dari sensus ekonomi 2026 ini kategorinya ada banyak ya Pak ya. Kemudian ini setiap apa istilahnya teman-teman dari BPS personelnya ini mendata secara berkala atau juga serentak Pak ini?
3: Untuk yang sensus ekonomi, kita memang ada deadline dari 15 Juni, nanti akan berakhir di 31 Agustus. Jadi untuk sensus ini, biasanya kami melakukan sensus itu periodisasinya 1 bulan, penyelesaian kegiatan 1 bulan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini sensus lengkap, jadi banyak hal yang memang diperlukan data oleh pemerintah untuk nanti ketika melakukan program itu berdasarkan data yang terencana dan valid gitu. Makanya ini 2,5 bulan. Jadi nanti pendataan yang sensus ekonomi ini 2,5 bulan. Tapi untuk yang survei-survei yang lain secara berkala, memang kita punya survei rutin yang tadi saya sampaikan, ada bulanan, ada triwulanan, ada tahunan. Deadline-nya masing-masing. Di level surveinya beda-beda gitu.
4: Kemudian petugasnya juga masing-masing ya Pak?
3: Petugasnya masing-masing, dan di PPS karena kita harus ada di propis kami namanya GSBPM, Generic Statistical Business Process Model. Dari identify need sampai nanti perekrutan petugas, pelatihan, pendataan, pengolahan, nanti ada evaluasi, dan itu untuk menjaga kualitas. Jadi setiap petugas apapun surveinya dilatih lagi. Bukan hanya suruh baca modul sendiri, atau kemarin udah dilatih ya tinggal jalan. Nanti setiap survei akan dimulai lagi, ya kita dilatih lagi. Karena untuk memahamkan bahwa konsep definisinya yang disampaikan ke pertanyaan ke responden maupun cara probingnya itunya itu berdasarkan yang kondisi terbaru. Jadi dilatih lagi gitu.
4: Kalau yang sensus ekonomi 2026 ini kan prosesnya 2,5 bulannya Pak. Kemudian data-data sudah masuk dan clear 2,5 bulan ini, proses pengolahannya lama nggak sih Pak?
3: Untuk yang tahun ini kita sudah pakai metode KPI, jadi pakai computerized assistant gitu ya, untuk melakukan interview, personal interview. Jadi sudah pakai gadget gitu mas. Jadi kalau dulu, kalau kita kenal sensus penduduk, cacah jiwa gitulah dulu gitu ya, pakai dokumen, kemudian pakai pensil atau pakai pulpen, dilakukan pendataan. Untuk didigitalisasi kan memang harus dilakukan pengolahan di PC, dipakai petugas pengolah gitu. Tapi dengan era yang sekarang udah modern dan pakai gadget, pakai Kepi, kita tinggal download aplikasi di HP. Kita untuk sense ekonomi ini pakai Fasih namanya. Nah nanti otomatis ketika sudah dientrikan langsung di gadget masing-masing, di HP, di tab dan yang lainnya, setelah disubmit datanya otomatis akan ke-save di server. Yang itu jadi jaminan kerahasiaan dari PPS terhadap responden. Hanya server yang di PPS. Ini yang dipastikan nanti bukan dokumennya gak akan kemana-mana. Kemudian data-data pribadinya, kita kan juga ada undang-undang untuk pelindungan data gitu ya, untuk pelindungan publik gitu. Saya kira kalau pertanyaannya pengolahannya nanti di server setelah selesai 31 Agustus baru dilakukan pengolahan mesin ke mesin. Bukan nggak lagi di entry lagi gitu.
4: Baik, ini ada penanya lagi Pak. Bu Nana dari Banjarsari, Surakarta. Selamat sore Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya pengen bertanya kalau dari rilis sendiri nanti di bulan apa ya Pak kita bisa melihatnya, dan tentu masyarakat yang belum tahu manfaat dari hasil survei ini seperti apa sih Pak? Apakah harus mengetahuinya secara konkret dan menjadikan salah satu kebermanfaatan untuk berbagai macam sektor yang dilakukan sensus?
3: Oke, terima kasih Mas. Sebenarnya untuk level survei dulu ya sebelum ke sensus ekonomi. Yang tadi saya sampaikan, advance release calendar kita itu bisa dilihat di web masing-masing kabupaten kota maupun PPS provinsi. Kapan mau rilis apa gitu. Dan kita biasanya live gitu. Misalkan rilis inflasi bulan Juni 2026 itu akan dilaksanakan setiap tanggal 1. Untuk PPS provinsi akan dilaksanakan setelah rilis nasional di PPS pusat. Kabupaten nanti setelah rilis dari provinsi. Itu kita udah ngerilis publikasinya akan bisa di-download di webnya tanggal sekian. Itu bisa dilihat. Terkait data apa yang dibutuhkan masyarakat, rilisnya kapan, silakan dicek nanti. Kalau BPS nggak rilis, itu bisa ditagih. Karena itu janji kita ke masyarakat untuk melakukan publis. Karena banyak survei, beberapa yang dilakukan rilis langsung oleh kepala BPS provinsi maupun kabupaten, itu juga tertentu surveinya. Tapi untuk survei yang lain, itu juga bisa mengakses di perpustakaan digitalnya PPS. Karena surveinya banyak, Mas. Seperti misalkan saya pengen tahu perilaku anti korupsinya Indonesia udah di level mana, naik atau turun dibandingkan tahun yang lalu, itu ada namanya survei perilaku anti korupsi. Saya pengen lihat indeks demokrasi, ada di survei terkait survei demokrasi. Nah, banyak hal itu bisa dicari di web, dan atau ketika nanti butuh, kami menyiapkan aplikasi 24 jam untuk nanya data ini ada nggak di BPS Sleman. Ada call center, ada Sigma di kami. Kalau di hari kerja, bahkan kami punya durasi waktu minimal dia nanya, paling lama jawab sekian menit harus dijawab, jawabannya apa, itu kita punya standar pelayanan ke konsumennya seperti itu. Untuk yang sensus ekonomi, yang seperti yang tadi saya sampaikan, pelaksanaannya itu sampai akhir Agustus, itu penataan lapangan. Nanti untuk cleaning data, karena ada cek anomali misalkan. Apakah benar usaha ini pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya? Maksud usaha minus gitu. Ternyata dia usaha baru atau mungkin memang saat itu kondisi rugi, tapi perlu dicek apakah ini benar. Itu anomali validasi itu, karena ini level nasional ya, mungkin yang biasanya kami dari BPS ini di tahun ke N-nya ini diupayakan untuk rilis, baru nanti yang detailnya di N plus 1-nya. Jadi nanti akhir Desember 2026 sudah ada yang dirilis terkait data agregatif dan kumulatif. Ini yang perlu kami sampaikan, kita nggak pernah rilis by name, by address. Karena itu dilindungi oleh undang-undang kami sendiri, undang-undang statistik nomor 16 tahun 97, itu nggak boleh rilis by name, by address. Kalaupun itu data agregatif, misal ini ya, hotel, misal hotel di satu tempat itu hanya dua. Kalau di agregatif, tapi kan tetap orang, oh ini kalau ini dua, hanya dua, walaupun totalnya ini ya mungkin yang ini sekian, itu pun ada batasannya. Kalau yang dua ya nggak boleh ditampilkan agregatifnya. Apalagi nanti kita rilis agregatifnya, ini yang dikhawatirkan dari responden masyarakat terkait dengan ekonomi ini, kan nanti data saya akan dirilis, nanti jadi ketahuan gitu ya. Padahal selain undang-undang statistik, kita juga ada undang-undang pelindungan terkait data gitu. Nanti akan dirilis oleh BPS kapan hasil sensus ekonomi ini, tapi di tahun N, tidak ulang tahun sampai tahun depan gitu ya, di tahun KN akan dirilis agregatifnya. Nanti yang detail sampai ke sektor pertanian, industri, perdagangan, contohnya transportasi, N plus satunya itu.
4: Ada juga ini Pak Dimas dari Banyumas, selamat sore. Saya ingin bertanya, ini saya sebagai pelaku usaha, kan saya juga harus mendukung terkait dengan sensus ekonomi ini. Nah, ketika saya punya rekan-rekan sesama bisnis ataupun dari berbagai macam partner kerja dan lain sebagainya, kolega ini yang belum aware apa takut terkait dengan data-data, terkait dengan pajak dan lain sebagainya, bagaimana sih Pak, saya juga turut mengkampanyekannya?
3: Oke, terima kasih. Terima kasih nih ya, bantuan dari teman-teman usaha yang sudah aware terkait pendataan. Sebenarnya ketika saya kemarin ketemu pengusaha yang menurut saya itu prinsipnya bagus gitu Mas. Karena ketika saya datang mendampingi petugas, beliau ramah, dibuka laptopnya, ini datanya gitu. Saya sampai tanya ke pengusahanya, kok ramah gitu ya dengan kami. Jadi biar kami ada punya insight untuk ke yang usaha yang lain kan. Kalau saya kan gini loh Pak, kita ketika membuka usaha ya ada konsekuensinya semua. Saya harus mikir ke beli bahan di mana, yang murah di mana, promonya seperti apa. Kemudian sampai itu mikir sewa kios, parkirnya. Itu kan konsekuensi ketika saya, dia itu pengusaha jus gitu. Ketika saya buka ini ya ada konsekuensinya. Termasuk di dalamnya ya ada konsekuensi perizinan, konsekuensi pajak, konsekuensi pendataan. Jadi bukan hal yang bukan hal yang aneh itu ketika pendataan itu, karena ketika saya berani buka usaha, di dalamnya satu paket lengkap ya pasti nanti saya akan didata. Itu menurut saya prinsip yang bagus ya. Memang secara konsekuensi dari semua hal pasti renteng runtutnya ada. Tidak bisa ketika saya nggak mau didata, sama aja saya nggak beli freezer untuk biar bahan saya awet gitu. Karena itu satu paketan ya, saya harus beli freezer biar saya bisa bahan saya nggak busuk, besok bisa dijus. Sama dengan saya nanti pasti akan ada pendataan, entah di RT, entah di desa, entah oleh kepolisian kalau dari sisi keamanan, entah oleh pihak BPS terkait dengan sensus. Nah ini yang mungkin ya dari pertanyaan tadi disampaikan. Pertama, selain ucapan terima kasih karena mau bantu BPS untuk menyampaikan ke pelaku usaha, yang kedua, secara undang-undang statistik itu memang kerahasiaan data itu jadi bagian yang dilindungi. Undang-undang statistik yang punya undang-undang itu kan konsekuensi, ada konsekuensi hukum ya, beda dengan peraturan-peraturan yang lain. Ketika nanti BPS yang diamanahkan undang-undang kita menjaga kerahasiaan data, kok tidak dijamin kerahasiaannya, kita juga ada tuntutan hukum, baik material maupun tuntutan penjara, itu juga ada. Itu karena dilindungi undang-undang. Selain undang-undang perlindungan data masyarakat itu, yang itu sebenarnya dari sisi undang-undang sudah menjamin bahwa data kita tidak akan dipakai, misalkan yang seperti tadi disampaikan untuk pajak. Nyatanya kalau misalnya data kita dipakai untuk pajak, pajak itu nggak survei sendiri untuk nyari wajib pajak. Nyatanya dari Dirjen Pajak juga ada survei untuk mencari wajib pajak itu ya. Yang selanjutnya secara teknis, ketika misalkan ini ya terkait yang pajak itu, ketika pajak akan narik dari misalkan nih dari PPS gitu, data-data yang dipakai untuk menghitung pajak itu kan unik ya. Kendaraan ketika mau biar ditarik pajak kendaraan kan harus ada nomor rangka, harus ada nomor polisi, beli kapan gitu. Yang itu kita nggak tanyakan. Di sensus ekonomi terkait dengan aset misalkan, apakah punya kendaraan? Punya. Mobil iya, motor iya misalkan. Hanya itu. Tidak nanya hal yang lain gitu. Nah ini yang selain kita dilindungi secara regulasi, baik undang-undang, dan pemerintah itu kan supporting system pertama yang wajib melaksanakan undang-undang, karena yang bikin juga kan pemerintah. Jadi gak mungkin melanggar amanah dari undang-undang itu sendiri. Kalau menurut saya itu memang kekhawatiran terkait dengan yang pajak ini akan dipertanyakan. Tapi kalau sudah nanti ketemu petugasnya, oh kalau cuma ditanya itu yo, mereka akan paham. Pelaku usaha itu sangat paham bagian sisi mana yang akan yang jadi data dan itu nanti bisa jadi potensi pajak, ya harus ada NPWP dan segala macam, dan sementara kita nggak nanya gitu. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir terkait hal ini. Kita dilindungi oleh regulasi dan secara kuasanya juga memang tidak ada pertanyaan dan tidak berhubungan sama sekali dengan pajak. Terima kasih gitu mas.
4: Baik. Pak Widi, waktu kita terbatas sekali, ini gak terasa sekali, tersisa tinggal 3 menit saja. Okay, yeah. Nah ini tapi masih ada penanya Pak, coba okay, kita jawab singkat ya Pak.
3: Oke, okay, siap.
4: Ini singkat, ya. Metsore, dialog di Korwil sore kali ini, saya pengen bertanya tentang harga emas yang turun, berpengaruh nilai jual di dunia usaha juga gak sih Pak? Dan terkait dengan berbagai macam inflasi juga ngaruh gak dari Vira?
3: Oke, okay, Mbak. Jadi gini ya, untuk harga emas, beberapa harga inflasi itu memang sangat dipengaruhi oleh komoditas. Jadi di inflasi itu ada 7 kelompok pengeluaran, ada makanan, pendidikan, jasa hiburan, perumahan gitu kan. Di masing-masing kelompok pengeluaran ada komoditas-komoditas. Misalkan yang komoditas makanan ada beras, ada gula, dan yang lain. Dan dari sisi perlengkapan rumah tangga itu salah satunya jasa itu jasa dan untuk peralatan rumah tangga itu ada komoditas emas. Dan share-nya memang tinggi. Karena nilainya kan tinggi, 1 gramnya sudah tinggi. Jadi naik turunnya harga emas ya memang mengakibatkan naik turunnya inflasi. Tapi emas sendiri itu kan tidak dikonsumsi tiap hari, bukan sembako lah, bukan bahan pokok. Yeah. Jadi inflasi yang karena emas itu tidak langsung efek ke masyarakat yang terlalu, karena memang konsumennya kan terbatas. Nah, kenapa naik, kenapa turun ya? Kalau komoditas emas, karena itu komoditas internasional, ya amat sangat dipengaruhi harga dunia. Ini yang secara lokal di kabupaten kota ya terimbas dari sistem dan fenomena yang terjadi di harga emas itu. Kita kan nggak pernah tahu kenapa naik, kenapa turun, berhubungan dengan minyakkah, berhubungan dengan persediaan barang emasnya yang ada di tambang-tambang atau apa, itu sangat dipengaruhi oleh internasional gitu. Jadi saya kira itu sih masih kalau terkait apakah emas mempengaruhi inflasi ya, karena share-nya tinggi terhadap kenaikan harga. Tapi pengaruhnya ke masyarakat secara langsung, saya kira ya hanya yang mempunyai emas dan yang memang terlibat dari bisnis emas gitu. Ada yang memang memanfaatkan untuk mendapatkan profit dari komoditas emas.
4: Baik, Pak Widi, waktu kita yang terbatas ini, sangat bermanfaat sekali buat para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebelum kita tutup, ada yang pengen disampaikan Pak kepada para pendengar? Monggo silahkan Pak Widi.
3: Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan. Dan closing statement dari kami, kami dari Badan Besar Statistik Kabupaten Sleman, mohon kepada, mengajak kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Karena setiap informasi yang diberikan memiliki arti penting, karena akan jadi gambaran indikator kondisi perekonomian daerah. Jadi memberikan data bukan sekedar memenuhi kewajiban ketika didatangi petugas BPS. Data yang Bapak, Ibu, pelaku usaha, masyarakat sampaikan akan menjadi dasar untuk memahami perkembangan usaha saat ini di era yang sekarang sangat dinamis. Melihat potensi juga sehingga arah pembangunan itu lebih jelas dan membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Kami selalu menjamin bahwa data yang disampaikan itu dilindungi undang-undang kerahasiaan datanya di Undang-Undang Nomor 16 tentang Statistik dan Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Saya harap partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026.
4: Baik,
3: terima kasih.
4: Terima kasih Pak Widi sore kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Sukses selalu buat rekan-rekan BPS dan selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Di tengah kesibukan yang semakin padat ya Pak ya.
3: Terima kasih, amin.
4: Baik, nanti kalau kontur hati-hati di jalan Pak. Siap. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto dan juga Semarang, terima kasih juga yang sudah menyaksikan Beranda Asta Cita juga di live YouTube kami RRI Jogja Official. Dan sore kali ini nanti kita akan hadirkan Lintas DIY Jateng persembahan dari Pro 1 RRI Surakarta. Selamat sore.
5: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Pemkab Banyumas percepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Disdikpora Bantu menargetkan pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru dapat selesai pada awal tahun ajaran baru. Lintas DIY Jateng sore ini, Rabu 8 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard. Selain itu, petugas tidak lagi perlu melakukan penyetoran uang tunai setiap hari seperti sebelumnya. Kondisi ini dinilai membuat pengelolaan retribusi menjadi lebih cepat dan aman.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
1: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
3: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
1: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Disdikpora Bantul menargetkan pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru dapat selesai pada awal tahun ajaran baru. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
4: Intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan.
5: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul akan membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut ditargetkan dapat selesai pada awal tahun ajaran baru atau hari pertama

0: siswa baru aja?
1: TK belum, baru SDMI, kemudian juga SMP MTS.
2: Jadi khusus yang SD kelas 1, SMP
1: kelas 7, betul.
3: Selain menyiapkan distribusi kain seragam gratis, Distikpora Bantul juga menegaskan larangan bagi sekolah untuk menjual seragam atau bahan seragam kepada peserta didik. Saat ini, draft surat edaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
1: Kemarin kita proses untuk suratnya yang tanda tangan Pak Sekda. Saya belum cek lagi ini sudah ditanda tangan atau belum sama Pak Sekda. Tapi kemarin, minggu kemarin sudah kita ajukan ke sana. Ya intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan seragam.
4: Itu kalau mungkin ada temuan gitu besok itu ada semacam sanksi atau...
1: Ya
4: atau
1: kita lihat yang dilanggar seperti apa.
4: Kalau dari tahun-tahun sebelumnya di Bantul ada temuan enggak, Pak?
1: Kemarin tidak ada laporan ke kami.
3: Meski proses pengadaan masih menunggu hasil SPMB tahun 2026, Distikpora memastikan program seragam gratis tidak mengalami pembatalan. Pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program tersebut sebagai bagian dari upaya membantu meringankan beban biaya pendidikan.
5: Pendengar usulan DPRD Surakarta agar pembenahan parkir difokuskan pada penguatan UPT perparkiran mendapat tanggapan dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Respati menegaskan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya berikut Reza dari RRI Surakarta.
6: Masyarakatnya udah keluarnya seperti itu, kepuasan masyarakat sangat urgent.
7: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menegaskan, pembentukan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan tata kelola perparkiran di Kota Solo. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pandangan Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rahman, yang mengusulkan agar pemerintah kota lebih mengedepankan penguatan unit pelaksana teknis atau UPT perparkiran dibanding membentuk Satgas baru. Respati mengatakan, pembentukan Satgas Parkir didasarkan pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan parkir lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembenahan sektor perparkiran.
6: Ya, urgent. Masyarakatnya udah keluarnya seperti itu. Kepuasan masyarakat sangat urgent. Ya. Saya tidak mau masalah kota besar merembet ke kota kita yang damai ini, maka dari itu kita harus segerakan.
7: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rahman, menyatakan mendukung upaya pembenahan perparkiran karena menjadi wajah pelayanan Kota Solo sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, ia menilai penguatan kelembagaan dan fungsi pengawasan UPT perparkiran lebih tepat dibanding membentuk Satgas Reformasi Parkir. Menanggapi hal tersebut, Respati menegaskan fungsi pengawasan DPRD tetap dibutuhkan. Namun, pemerintah kota juga akan melibatkan masyarakat dan unsur lain untuk mengawasi kinerja juru parkir agar pengawasan berjalan lebih efektif.
6: Ya, DPRD kan punya fungsi pengawasan, ini silahkan diawasi juga. Kita bareng-bareng, saya udah ngawasi, performanya kurang baik. Ya, DPRD memaksimalkan, ya harus diawasi. Pemerintah sudah mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kita akan awasi dengan Satgas melibatkan masyarakat swasta untuk mengawasi kinerja dari juru parkir.
7: Respati menambahkan, apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan praktik pungutan liar, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, karena pungutan liar merupakan tindak pidana. Pemerintah Kota Surakarta berharap pembentukan Satgas Reformasi Parkir dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
5: Pendengar mengisi libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Melalui berbagai kegiatan interaktif ini, diharapkan mampu menumbuhkan minat baca sekaligus memperkuat budaya literasi di kalangan anak-anak. Berikut berita lengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
8: Alhamdulillah kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan, Mas. Baik itu di perpustakaan Pevita maupun di Kota Baru.
9: Menumbuhkan minat baca dan memajukan budaya literasi di tengah gempuran era digital, terutama saat momen libur sekolah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar program liburan di Perpuskota 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana mengatakan, melalui program liburan di Perpuskota yang digelar di Perpustakaan Kota Baru dan Pevita, anak-anak tidak hanya diajak membaca,

0: Tetapi juga disuguhkan berbagai kegiatan interaktif mulai dari storytelling, storycraft, hingga nonton bareng di Sinema Puska. Menariknya berbagai program ini, terutama untuk program unggulan jelajah kampung di kawasan cagar budaya Purbayan, Kota Gede, langsung diserbu warga dan kuotanya ludes hanya dalam waktu 5 jam setelah dibuka.
1: Yang jelas semuanya menarik ya Mas ya, jadi terutama yang ada di PVK itu kan memang kita perpustakaan anak ya, PVK itu kegiatan itu setiap hari ada, bahkan sampai hari Minggu juga kita itu mulai tidak hanya storytelling, juga ada storycraft, dan yang menarik pada tahun ini untuk kegiatan-kegiatannya itu kita dekatkan dengan life skill. Jadi anak-anak itu diajari cara melipat baju seperti apa, seperti itu.
0: Afia mengungkapkan perpustakaan saat ini telah berkembang menjadi ruang publik yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkarya, dan berkreasi bagi anak-anak. Melalui berbagai program ini, perpustakaan diharapkan mampu menghubungkan literasi dengan pengalaman nyata sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.
1: Alhamdulillah kalau secara kunjungan perpustakaan itu ada peningkatan Mas, baik itu di perpustakaan Petita maupun di Kota Baru. Jadi seharinya itu sampai dengan 500 pengunjung itu berkunjung ke perpustakaan.
2: Tahun sebelumnya
1: memang kalau dilihat dari apa namanya instrumen di Perpusnas ada penurunan karena ada perubahan instrumen. Ya, tapi kalau secara pengunjung itu semakin meningkat. Makanya yang menarik lagi dari mulai tahun kemarin itu perpustakaan digitalnya kita kan ada IEK itu yang peminjaman buku itu semakin meningkat. Sehari itu sampai 300 orang meminjam buku di perpustakaan digital.
0: Rangkaian kegiatan liburan di Perpus Kota dimulai sejak tanggal 6 hingga 11 Juli 2026, mulai pukul 9:30 pagi hingga 11:30 siang, dan seluruh kegiatan diberikan secara gratis dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta setiap kegiatan.
3: Pendengar, informasi Lintas DIY Jateng ini bisa juga Anda simak melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Sementara itu seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan. Selengkapnya berikut laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
4: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondokan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
5: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiano menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
4: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
5: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
2: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
5: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
3: Selama liburan sekolah, Perpustakaan Daerah Kudus mengalami peningkatan pengunjung. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menarik para pengunjung. Berikut lengkapnya laporan Heri Sulistiarso, RRI Semarang.
6: Per hari rata-rata 200 sampai 300, bahkan kemarin ada 300 lebih, tapi yang jelas hampir mendekati 300.
7: Saudara, selama liburan sekolah pengunjung di Perpustakaan Daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Kepala Dinas Arpusda Kudus, Mutrika, mengatakan dengan berbagai kegiatan yang digelar ini diharapkan masyarakat dan pelajar serta mahasiswa dapat berkunjung ke pelayanan Perpustakaan Daerah Kudus. Apalagi dengan kondisi bangunan gedung baru perpustakaan yang luas dan representatif akan mampu meningkatkan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Kudus. Ditambah dengan interior modern yang membuat warga menjadi betah, rata-rata kunjungan per hari antara 250 hingga 300 pengunjung.
6: Ketika liburan kami mencoba untuk mempersiapkan, ya membersihkan beberapa kegiatan, bagaimana masyarakat atau para pemustaka ini bisa memanfaatkan waktunya untuk datang di perpustakaan. Jadi mereka tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Toh saya juga berpikir bahwa ketika mereka berlibur tidak usah pakai uang, mereka bisa rekreasi gitu ya, mau mengambil paket baik membaca maupun paket wisatawan di sini kita
7: siap. Salah satu pengunjung Marcelino, siswa kelas 8 dari SMP 1 Bejobo, Kudus, mengaku selama liburan sudah 3 kali berkunjung ke perpustakaan daerah. Dia mengaku betah di perpustakaan ini karena kondisi buku lengkap serta interiornya yang modern dan menarik. Pelajar asal Desa Payaman, Kecamatan Bejobo ini mengaku senang membaca buku sejarah dan politik.
8: Kamu selama liburan ke sini udah berapa kali?
9: Udah hampir 3 kali.
8: Oh, 3 kali ini?
9: Karena gratis aja.
8: Gratis. Terus kamu baca-baca buku apa tadi?
9: Buku sejarah.
8: Kudus. Oh, buku sejarah. Kamu suka buku sejarah?
9: Suka.
8: Kenapa kamu suka sejarah?
9: Kayak asik aja mendalaminya.
7: Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Arpusda Kudus guna meningkatkan kunjungan yang tidak hanya saat liburan saja, tetapi juga sehari-hari. Bahkan berbagai macam pelatihan untuk umum juga beberapa kali digelar. Antara lain membuat kerajinan anyaman, membatik, menulis, dan lainnya. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis Batang menggelar program resiliensi untuk industri masa depan atau PRIMA bagi 160 pelajar dari 8 SMK negeri dan swasta. Program ini merupakan wujud kepedulian KEK Industropolis Batang agar para siswa memiliki budaya kerja positif. Selengkapnya berikut dilaporkan Heri Kisyanto dari RRI Semarang.
10: Dan percaya diri.
11: Kawasan Ekonomi Khusus KEK Industropolis Batang kembali menggelar program resiliensi untuk industri masa depan PRIMA bagi 160 pelajar dari 8 SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Batang. Tak hanya menyiapkan calon tenaga kerja profesional, namun program tersebut sebagai media untuk menggembleng mental para siswa lebih tangguh dan siap menghadapi dunia kerja. PLT Direktur Utama KEK Industropolis Batang Indri Septarespati menegaskan kegiatan Prima digelar untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan bermental tangguh yang disiapkan sejak di bangku SMK.
10: Ya, harapan saya Pak, karena ini kita kawasan industri, kita harus berkontribusi terhadap masyarakat. Karena sebetulnya kebutuhan para-para investor itu bukan hanya infrastruktur yang baik, bukan hanya keperizinan yang memang pasti, tetapi bagaimana kita bisa menyediakan tenaga kerja yang memang berguna untuk mereka, yang memang siap dipekerjakan. Nah, Prima hadir di sini untuk membangun mentality mereka sehingga kuat, sehingga cukup punya pengalaman untuk bekerja langsung begitu mereka selesai sekolah.
11: Salah satu siswi, Melisa dari SMK Ma'arif NU Limpung mengungkapkan, selama mengikuti pembekalan justru menumbuhkan sikap optimis dan disiplin dalam diri.
12: Kegiatannya berkesan, karena baru kali ini saya merasakan kegiatan seperti ini.
13: Menurut hati susah enggak? Sulit enggak mengikuti kegiatan seperti ini?
12: Siap, tidak terlalu sulit, cuma fisiknya aja yang emang harus dikuatin lagi.
11: Sementara Evi Sulistiyowati, orang tua dari Melisa, mengaku terharu dengan kedisiplinan putrinya setelah dibekali para pelatih. Sempat khawatir terhadap kondisi fisik putrinya, namun nyatanya justru lebih sehat dalam diri putrinya.
13: Bu, gimana Bu, tanggapannya Bu, anaknya sudah kabar gak ketemu dengan Bu?
12: Iya, pasti kangen ya. Pasti kangen dan sangat bangga. Bangga sekali.
13: Anak keberapa?
12: Ini anak pertama, karena dia itu mengidap asam lambung. Iya kan, udah dapat tahu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat.
11: Program tersebut didukung oleh 8 tenan di lingkup KEK Industropolis Batang dan akan digelar tiap tahunnya dengan melihat potensi 15.000 pelajar SMK yang ada di Kabupaten Batang untuk dididik menjadi calon pekerja yang berkarakter.
14: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan YSKK dan CBM Global Disability Inclusion resmi meluncurkan proyek IC untuk memperkuat sistem layanan kesehatan mata yang efektif dan inklusif. Berikut selengkapnya dilaporkan Damara Sakti dari RRI Purwokerto.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK dan CBM Global Disability Inclusion meluncurkan proyek IC di Purwokerto pada Selasa 7 Juli 2026. Program yang didukung Australian Aid akan berjalan selama 5 tahun hingga April 2031. Proyek IC difokuskan sebagai percontohan di 3 kabupaten yaitu Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Program ini bertujuan memperkuat layanan kesehatan mata yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Sulfahmi Wahab mengatakan angka kebutaan akibat katarak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Sekitar 80% kasus kebutaan disebabkan oleh katarak sehingga edukasi dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk menekan angka tersebut.
16: Kenapa katarak penting? Karena 80% itu kebutaan oleh karena katarak. Dan masalahnya itu ada 60% karena informasi yang kurang bagus. Jadi edukasi yang paling penting.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat program melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan di puskesmas, percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Country Director CBM Global Indonesia, Marisa Kristiana, menegaskan program IC mengedepankan layanan kesehatan mata yang inklusif. Melalui kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan akan dinilai agar lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
17: Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tapi banyak sekali kelompok-kelompok lainnya, seperti lansia, ibu hamil, dan seterusnya. Jadi selain kita memastikan layanan kesehatan mata ini berjalan dengan baik dan berkualitas, kita memastikan layanan kesehatan mata bisa diakses oleh semua orang.
15: Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional, proyek IC diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata sekaligus menurunkan angka kebutaan yang dapat dicegah di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
3: Demikian pendengar seluruh informasi yang kami hadirkan sore ini dalam Lintas DIY Jateng. Terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Mendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Taufik. Halo, selamat sore Mas.
2: Selamat sore Mbak Inga.
1: Ya, baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Oke, Mbak Inka, terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Di sore hari ini terpantau kendaraan cukup ramai dan dari keempat kaki simpangnya terpantau juga cukup padat dan antrian juga terlihat cukup panjang. Terutama ini dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem yang saat ini juga sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria ini juga terpantau cukup ramai dan juga antrian juga terlihat cukup panjang. Namun juga masih normal dan masih lancar untuk simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di sore hari ini juga terpantau dalam kondisi yang cukup ramai. Terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Foresta Banyumas juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga dari arah Bobosan dari barat ini terpantau cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang di sore hari ini untuk simpang Karang Jambu. Dan selanjutnya kita berlanjut ke simpang Omnia yang sore hari ini cukup ramai, cukup padat dari arah barat, dari arah Pasar Manis. Ini kondisinya cukup ramai di sore hari ini dan untuk dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri juga cukup ramai di sore hari ini dan cukup padat dan saat ini sedang berjalan hijau. Namun juga tentunya masih normal dan masih lancar di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Sawangan. Untuk simpang Sawangan di sore hari ini karena setelah berjalan hijau dari arah selatan sehingga dari arah selatan ini masih cukup lengang. Namun dari arah timur, dari arah alun-alun kota Purwokerto ini cukup ramai di sore hari ini. Dan juga hingga di simpang BRI atau simpang Kodim terpantau lalu lintas cukup ramai dari arah barat maupun dari arah timur yang tentunya akan melewati atau melewati di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini terpantau cukup ramai dan cukup padat namun antrian belum terlalu panjang, belum mencapai di bundaran underpass Jenderal Sudirman, sehingga masih normal dan masih lancar di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Loas Pasar. Di sore hari ini, lalu lintas cukup ramai, cukup padat dari arah Purwokerto, dari arah timur yang tentunya akan kebanyakan mengarah ke arah barat, ke arah Cilongok maupun Aji Barang. Dan juga dari arah sebaliknya juga cukup ramai dan cukup padat juga ini di simpang Karang Loas dan berbagai macam jenis kendaraan juga ada di simpang Karang Loas ini sehingga memang untuk pengguna jalan agar lebih berhati-hati karena memang simpang ini merupakan simpang yang cukup ramai dan cukup padat dan juga memang jalan nasional. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, cukup padat dan tentunya masih normal lalu lintas di sore hari ini. Dan juga tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Oke Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1
4: Purwokerto.
5: Channel informasi dan inspirasi.
6: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Deas. Halo, selamat sore Pak Deas.
8: Selamat sore Bu Inka.
7: Baik, silahkan untuk laporannya sore hari ini.
8: Oke, terima kasih kepada Bu Inka dan RRI. Selamat sore pendengar setia RRI program Seturo Kota dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan menggunakan pengintaian jauh, baik menggunakan radar maupun satelit, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum terpantau jarak berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum jarak berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa di awal bulan Juli ini untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap sudah memasuki ataupun berada di fase musim kemarau. Kepada masyarakat diimbau tetap waspada, terus menjaga kesehatan badan dengan minum air putih, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat. Karena pada saat musim kemarau ini kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan cukup kering. Kemudian juga terus selalu hemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan juga kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari matahari agar berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila membutuhkan. Kepada siapapun dan masyarakat terus memberi informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih Desmat Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
7: Baik, terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pendengar, kondisi musim kemarau di Kabupaten Banyumas diperkirakan semakin kering pada Juli hingga Agustus mendatang. Kondisi ini menjadi peringatan penting di tengah langkah pemerintah daerah menuju penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Kondisi musim kemarau di Kabupaten Banyumas diperkirakan semakin menguat memasuki Juli hingga Agustus mendatang. BMKG mencatat musim kemarau di wilayah Banyumas mulai berlangsung secara bervariasi sejak Mei hingga Juni. Wilayah Banyumas bagian utara dan tengah, terutama kawasan perbukitan dan dataran tinggi, memasuki musim kemarau sekitar bulan Juni. Sementara wilayah yang berdekatan dengan Cilacap telah lebih awal memasuki musim kemarau. Prakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Sawardi, mengatakan curah hujan di Banyumas pada Juli hingga September diperkirakan berada di bawah normal. Kondisi El Nino dan Indian Ocean Dipole positif turut berpotensi mengurangi jumlah curah hujan, termasuk di wilayah Banyumas. Pada bulan Juli, curah hujan secara umum diperkirakan hanya 21 hingga 50 mm per bulan yang termasuk ke dalam curah hujan ringan. Hingga memasuki bulan Agustus, jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah Banyumas bahkan diperkirakan berkisar 0 hingga 20 mm per bulan yang dapat berpotensi pada kekeringan.
2: Ya, dalam bulan Juli Agustus ini memang hujannya kita kering, sangat kering, jadi sangat kering ya. Maka kita ngimbau masyarakat, hati-hati kekeringan sudah terjadi. Dan semakin kesana, akan semakin kering. Bahkan kalau kita lihat ENSO tadi, itu sampai Oktober. Oktober juga kita masih kuat kondisi ENSO-nya.
1: Kondisi kemarau 2026 bahkan diperkirakan lebih kering dibandingkan pada tahun 2023, meski tidak menyamai kondisi kemarau ekstrim pada periode El Nino terkuat sebelumnya. Di tengah langkah pemerintah Kabupaten Banyumas menuju penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla, prakiraan BMKG ini menjadi peringatan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, mewaspadai berkurangnya sumber air bersih, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. Fahriansyah melaporkan.

Coba bayangin, lagi santai, tiba-tiba hujan deras gak berhenti. Air mulai naik atau tanah mendadak goyang. Di momen seperti itu, kita cuma punya dua pilihan, panik atau siap. Nah, mitigasi bencana bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Kenali dulu resiko di sekitar kita, apakah rawan banjir, longsor, atau gempa. Dari situ, kita jadi lebih peka dan gak gampang kaget. Selanjutnya, punya rencana sederhana. Kalau terjadi sesuatu, kita harus kemana, ketemu keluarga di titik mana, hal-hal kecil ini harus diperhatikan. Siapkan juga barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Gak perlu berlebihan, yang penting siap saat dibutuhkan. Dan yang paling penting, jangan tunggu panik, baru bergerak. Karena saat bencana datang, waktu terasa jauh lebih cepat dari yang kita kira. Teman Pro 2, siap dengan keadaan apapun dan tidak panik, merupakan bentuk kepedulian buat diri sendiri dan orang sekitar. Kalau hari itu terjadi, setidaknya kita sudah tahu harus bagaimana.

Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Bank Indonesia Purwokerto menggelar aksi bersih pantai Teluk Penyu dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia. Selain membersihkan kawasan pantai, kegiatan juga diisi pelepasan 50 ekor tukik dan tim kas keliling 3T atau terdepan, terluar, terpencil. Berikut laporan Reni Tania.

0: Ratusan peserta yang terdiri dari jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pelajar, komunitas hingga masyarakat mengikuti aksi bersih pantai di kawasan wisata Teluk Penyu pada Senin pagi. Kegiatan bertajuk responsif atau resik-resik pantai always on and educative ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia Purwokerto dengan Pemkab Cilacap dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia sekaligus menyemarakan Festival Nelayan 2026. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Mahdi Abdillah mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan tetapi juga memberikan literasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain itu, Bank Indonesia bersama PLT Bupati Cilacap juga melepas tim kas keliling 3T yang memberikan layanan penukaran uang dan edukasi rupiah hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terpencil, yakni ke Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah. Sebagai simbol pelestarian lingkungan, kegiatan juga dirangkai dengan pelepasan 50 ekor tukik ke perairan Teluk Penyu.
1: Kami melakukan kegiatan yang kita namai responsif, ya, resik-resik pantai, kemudian always on dan edukatif. Ini sebenarnya kegiatannya berbagai kegiatan dari kami, edukasi JBP Rupiah, kemudian kita akan melakukan kas keliling 3T, kemudian ini sinergi juga dalam rangka kegiatan Hari Plastik Sedunia Kabupaten Cilacap, kemudian juga dalam rangka menyemarakan Festival Nelayan Kabupaten Cilacap. Jadi ini berbagai kegiatan kita lakukan jadi satu.
0: Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama. Menurutnya, produksi sampah di Kabupaten Cilacap mencapai hampir 1.000 ton per hari, sementara kapasitas pengolahan baru sekitar 277 ton per hari. Sehingga diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat mulai dari memilah sampah di rumah hingga mengembangkan bank sampah di tingkat desa. Ami menambahkan, aksi bersih pantai ini diharapkan menjadi contoh bahwa persoalan sampah hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
2: Ini merupakan satu awal, artinya kita mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, karena kalau hanya pemerintah kabupaten kota, saya rasa tidak akan mampu menangani permasalahan sampah. Dapat diurai, hari ini kita melakukan gerak bersih pantai, yang mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lain, dan kemudian juga bisa membuka mata instansi yang lagi paling kuat hari ini, TNI, untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka pengelolaan Teluk Penyu. Dan selain itu juga, kita juga melepaskan tukik anak penyu untuk memperbanyak populasi penyu di pantai Teluk Penyu ini.
0: Melalui kegiatan ini, Pemkab Cilacap berharap kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah plastik semakin meningkat, ekosistem pesisir tetap terjaga sekaligus memperkuat daya tarik wisata pantai Teluk Penyu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Hujan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Terelie. Seorang penulis dan akuntan di salah satu perusahaan. Keterampilannya dalam menulis sebuah novel membuat popularitas yang cukup besar di kalangan pembaca Indonesia. Buku ini menggambarkan bagaimana kehidupan pada tahun 2042. Hujan lebat terjadi setelah gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Akibatnya, Lyle, seorang anak berusia 13 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Beruntung ia bertemu Esok, seorang anak berusia 15 tahun yang menolongnya dalam tragedi tersebut. Sejak saat itu, keduanya tak terpisahkan dan tinggal di pengungsian selama 1 tahun. Hingga akhirnya, pemerintah menutup pengungsian tersebut dan membuat mereka harus berpencar. Intensitas pertemuan mereka semakin sedikit. Terlebih karena Esok harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Singkat cerita, pemerintah membuat proyek kapal luar angkasa yang dapat membawa penduduk bumi secara terbatas untuk menghindari bencana yang akan datang. Esok yang sudah menyiapkan 2 tiket harus merelakan salah satunya diberikan kepada Claudia, saudara perempuannya. Pada akhirnya, Lyle dan Esok tidak ikut dalam perjalanan luar angkasa itu dan memilih hidup bahagia bersama di bumi. Gaya penulisan Terelie dalam Hujan menggunakan bahasa yang ringan, mampu membuat pembaca memahami cerita. Penamaan tokoh dan imajinasi kreatif dalam buku ini menambahkan kesan bacaan yang apik bagi para penikmatnya. Hujan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan mendapatkan perhatian dari para penikmat karya sastra. Buku ini pun menjadi perbincangan banyak kalangan karena ceritanya yang menarik dan tidak membuat pembaca jenuh. Hujan adalah buku dengan segudang nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Melalui Hujan, Terelie berhasil membangun kesan pilu serta haru bahwa kita harus tetap tegar di tengah terpaan badai dan yakin akan ada seseorang yang tulus membantu dan menguatkan. Demikian esensi buku Hujan, karya Terelie dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bareng Yayasan Satu Karsa Karya YSKK lan CBM Global Disability Inclusion resmi ngluncurna program inklusif System for Effective Eye Care IC. Bank Indonesia Tegal ganti duit rusak senilai 1,5 miliar rupiah duweke wong Kabupaten Batang sing kena dampak banjir. Jangkaping warta ketok tular kawasaken Tening Income Mutiara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bareng Yayasan Satu Karsa Karya YSKK lan CBM Global Disability Inclusion resmi luncurna program inklusif System for Effective Eye Care kanggo nguatena sistem layanan kesehatan mata sing inklusif, berkualitas lan bisa terus mlaku. Program sing didukung Australian Aid Kue bakal dilaksanakna 5 tahun, wiwit Mei 2016 nganti April 2031. Peluncuran program ISEE dianakna nang Hotel Els Hotel Purwokerto wingi. Kanggo tahap awal, program kie bakal diterapna nang Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, lan Wonosobo. Telung kabupaten kue dipilih mergo dibutuhna layanan kesehatan mata sing lewih apik, lan ana komitmen sekang pemerintah daerah kanggo dukung pelaksanaane. Bank Indonesia Tegal ganti duit rusak senilai 1,5 miliar rupiah, duweke wong Kabupaten Batang sing kena dampak banjirop. Penggantian kue dilakokna sawise duit hasil dodolan lemah mau dinyatakna memenuhi syarat adedasar hasil penelitian sekang Bank Indonesia wingi. Wong mau jenenge Ida Murwida, warga Kabupaten Batang, sing nyimpen duit hasil dodolan lemah nang jero koper wiwit tahun 2020. Duite kue rencanane arep dienggo renovasi umah lan biayani sekolah anake ning rusak merga kerendam banyu rob. Ida ngaku lagi ngerti kondisi duite rusak sawetara wulan sawise banjir rob ketetean pas arep nggunakna duit mau. Miturut Ida, banjir rob sing genangi wilayah panggonane nggawe banyu mlebu lan ngerendam koper sing isine duit kontan mau. Jembatan rel sepur nang Banjarnegara wiwit dikaji Tening Yayasan Sahabat Muda Indonesia YSMI kanggo banjur diusulna dadi cagar budaya. Kegiatan iki dadi perangan saking program kajian objek pemajuan kebudayaan lan cagar budaya Dana Indonesia Raya sing didukung Tening Kementerian Kebudayaan RI lan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP tahun 2020. Wingi, tim YSMI sing dibantu komunitas Brotherhood of Rompi Orange lakokna penelitian lapangan nang ruas jembatan Geribik, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Nang kono tim nemokna bangunan rangka jembatan sing isih lumayan kokoh, ning bantalan lan rel sepure wis ora ana beber pisan. Ketua Umum YSMI Henny Purwono rumangsa syukur mergo jembatan bersejarah kie kondisine esih relatif utuh, dadi esih duwe nilai penting kanggo dijaga, lan diusulna dadi cagar budaya. Pemerintah Kota Tegal gelar tradisi sedekah laut dadi wujud rasa syukur maring sing gawe urip lan segara. Selain kue, juga donga supaya para nelayan tansah diparingi selamat waktu ngolet iwak nang segara. Tradisi tahunan sing dianakna saben sasi surokie, ditandani gunung na utawang larungna pitung sesaji.

perta kang pok-pokan. Ning sementara kue, Festival Nelayan 2026 ora mung dadi tradisi sedekah laute masyarakat pesisir tok, acara budaya tahunan Siki wis berkembang dadi ajang promosi pariwisata lan uga penggerak ekonomi daerah sing mampu narik ewonan pengunjung. Wiwit rangkaian kegiatan diwiwiti tina Senin wingi. Puncak festival dianakna tina Selasa wingi, liwat prosesi kirab jolen lan larung sedekah laut, sekang pendopo Wijaya Kusuma Cakti menyang pantai Teluk Penyu. Sepanjang dalan kirab, masyarakat pada mbludak nang pinggir dalan, kanggo nyawang arak-arakan budaya sing dadi salah siji tradisi paling gede masyarakat nelayan Cilacap. Kirab diwiwiti nganggo jolen tunggul, duweke pemerintah Kabupaten Cilacap, dadi lambang persatuan masyarakat nelayan. Sebanjure arak-arakan diterusna jolen duweke himpunan nelayan seluruh Indonesia, ANSI, lan wolung jolen saka kelompok nelayan Pandanarang, Donan Sidakaya, Pelabuhan Perikanan Cilacap PPC, Sentolo Kawat Lengkong, Tegal Katilayu lan Kemiren. Cekap sementan Werta Getok Telar Santeniki, Kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok DYY Lonely pada Sabtu 13 Juni 2026 isinya memperlihatkan Presiden FIFA Gianni Infantino dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia John Herman disertai narasi resmi Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Dan hingga hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, kontennya menuai hampir 5.900-an tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 300-an kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax ya, memasukkan kata kunci Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 di mesin pencari Google. Hasilnya ditemukan artikel dari laman resmi Federation Internationale de Football Association FIFA berjudul Tuan Rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034. Dari artikel yang tayang Desember 2024 tersebut, diketahui bahwa Maroko, Portugal, dan Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Keputusan ini diambil dalam Kongres Luar Biasa FIFA. Disebutkan nantinya juga akan ada 3 pertandingan pembuka dalam rangka perayaan ulang tahun FIFA ke-100 yang diselenggarakan di Argentina, Paraguay, dan Uruguay ya, 1 pertandingan di setiap negara. Turnback Hoax kemudian menelusuri kebenaran konten foto dalam klaim tersebut dan hasilnya ditemukan gambar yang hampir serupa dari laman detik.com dengan judul Selamat Datang John Herman, pelatih baru Timnas Indonesia yang tayang Januari 2026. Diketahui konteks asli foto tersebut adalah momen John Herman bersama dengan Ketua PSSI Erick Thohir usai diperkenalkan secara resmi di Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Turnback Hoax selalu memasukkan foto dari konten unggahan TikTok DYY Lonely, itu alat pendeteksi AI. Diketahui potret tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dan probabilitasnya mencapai 96%. Jadi kesimpulannya ya, unggahan foto berisi klaim Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 adalah konten palsu. Harus hati-hati, harus waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan kita cek terlebih dahulu ya informasi yang kita terima sebelum kita sebarluaskan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, fenomena cuaca El Nino kembali menghantui sektor pangan nasional ya. Jadi musim kemarau yang panjang ini memang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan juga memicu kenaikan harga pangan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan perubahan iklim bisa menurunkan hasil panen di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, pasokan pangan bisa terganggu dan daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Nah, oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Bappanas, bersama dengan berbagai kementerian bergerak cepat ya, untuk menghadapi potensi El Nino ekstrim, pemerintah telah menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir. Langkah yang dilakukan adalah pengamanan produksi pertanian, penguatan distribusi, hingga menjaga stabilitas harga pangan. Tujuannya supaya kebutuhan masyarakat ini bisa tetap terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim. Nah, untuk salah satu model terbesar pemerintah saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Stoknya di Perum Bulog sudah mencapai sekitar 5,2 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan ini bukan sekedar angka ya, tetapi beras ini kan menjadi instrumen strategi untuk menjaga pasokan dan juga menstabilkan harga ketika produksi terganggu. Tentunya dengan keberadaan stok yang kuat, ini akan memberikan ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar. Langkah ini penting supaya gejolak harga tidak membebani masyarakat. Dan tentunya masyarakat juga punya peran penting ya, dengan menghindari pemborosan pangan, konsumsi yang bijak, ini tentunya akan membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan juga kebutuhan. Menghadapi El Nino bukan hanya soal menghadapi musim kemarau, ini juga ujian kesiapan kita semua ya dalam menjaga ketersediaan pangan untuk seluruh masyarakat. Dan pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya nanti pukul 17.43 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan, sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaanmu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukummu, pasti adil segala ketentuanmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan kehormatan semua namamu yang dengannya telah engkau namakan dirimu, yang telah engkau turunkan dalam wahyumu, yang telah engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihanmu, ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku. Cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore hari ini langit sudah mulai gelap ya, dan juga tentunya semoga setiap doa yang kita panjatkan sore hari ini bisa membawa keberkahan dan harapan baik untuk kita semuanya ya. Tentunya terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto sebagai teman sore hari Anda. Kita lanjutkan kebersamaan ini ya dengan semangat ya, tentunya dengan senyuman juga sore hari ini. Di tengah kesibukan Anda ya, setelah melewati hari ini dengan mungkin dengan bahagia ya, atau dengan sedikit kerumitan ya. Tentunya semoga sajian-sajian acara yang kami hadirkan ini bisa membuat sore hari Anda semakin berkesan.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Saatnya Anda ikuti Gemba Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
5: Pendengar, timnas Argentina harus menang dramatis 3-2 untuk menyingkirkan perlawanan Mesir. Sementara Swiss menyegel tiket ke perempat final usai memenangi adu penalti melawan Kolombia. Berikut kita ikuti Gemba Piala Dunia 2026 bersama dengan reporter Yanuar Adi.

Laga hidup mati di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pagi ini menghadirkan ketegangan luar biasa bagi para penggemar sepak bola. Timnas Argentina harus bersusah payah melakukan comeback dramatis 3-2 untuk menyingkirkan perlawanan sengit dari Mesir. Sementara Swiss menyegel tiket ke perempat final usai memenangi adu penalti mendebarkan melawan Kolombia. Tampil di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, skuad Albiceleste justru dibuat terkejut oleh gol cepat Mesir pada menit ke-15 melalui sundulan Yasser Ibrahim. Peluang emas Argentina untuk menyamakan kedudukan 4 menit berselang harus kandas setelah eksekusi penalti sang kapten Lionel Messi secara gemilang sukses ditepis oleh kiper Mustafa Sobeir. Derita Argentina berlanjut di babak kedua ketika Mesir secara mengejutkan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-67 melalui skema serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Mustafa Sico. Tertinggal 2 gol, Lionel Scaloni langsung merombak taktik yang membuahkan hasil pada menit ke-79. Saat Cristian Romero memperkecil ketertinggalan melalui sundulan memanfaatkan umpan Messi. Momentum kebangkitan Argentina benar-benar tak terbendung pada menit ke-83. Lionel Messi menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyeimbang, memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Puncaknya di masa injury time, tepatnya di menit ke-92. Enzo Fernandez mencetak gol sundulan dramatis usai memanfaatkan crossing Lautaro Martinez yang mengunci kemenangan 3-2 dan memicu protes keras dari kubu Mesir. Sementara itu, BBC Place Vancouver, pertarungan tak kalah sengit tersaji saat Swiss bentrok dengan wakil Amerika Selatan, Kolombia. Kedua kesebelasan memperagakan permainan disiplin dengan pertahanan berlapis, membuat pertandingan berjalan alot dan miskin peluang emas, yang memaksa skor kacamata 0-0 bertahan hingga akhir waktu normal. Memasuki babak perpanjangan waktu, kedua tim mulai berani keluar menyerang. Kolombia sempat nyaris memecah kebuntuan lewat sundulan John Lukumi yang membentur Mistar. Sementara tembakan Zeki Amdoni dari kubu Swiss juga berhasil diselamatkan kiper lawan. Sehingga nasib kedua harus ditentukan melalui babak penalti. Dalam drama adu penalti, para Algojo Swiss tampil lebih tenang dan dinaungi keberuntungan. Kegagalan dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chuko Hernandez memastikan kemenangan 4-3 bagi Swiss. Hasil ini membuat Swiss berhak menantang Argentina di babak perempat final yang akan digelar pada Minggu 12 Juli mendatang.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar 4 Sineas Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences AMPAS, organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar. Mereka adalah Amelia Hapsari, Kamila Andini, Retno Ratih Damayanti, dan juga Yulia Evina Bara. Dan kabar ini disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman ya, sekaligus menandai peran sineas Indonesia di panggung sinema dunia. Amelia Hapsari dikenal sebagai sutradara dan produser film dokumenter. Dengan pengalaman panjang di berbagai bidang, ia juga pernah berkarir sebagai jurnalis radio di Beijing hingga memimpin rumah produksi Nirlaba di Timor Leste. Dan untuk salah satu karya yang diproduserinya adalah Rising from Silence di 2016 ya, meraih Piala Citra untuk film dokumenter pendek terbaik di FFI 2018. Kemudian untuk Kamila Andini juga sudah lama dikenal lewat sejumlah karya yang mendapat perhatian internasional ya. Ada Laut Bercermin, Skala Niskala, Yuni, dan lain sebagainya. Sementara Retno Ratih Damayanti ini menjadi penata busana Indonesia pertama yang diundang bergabung ya ke Akademi pada 2026. Namanya telah terlibat dalam sejumlah film besar di Indonesia seperti Ayat Ayat Cinta, Habibie dan Ainun, ya, Bumi Manusia. Dan Retno juga tercatat sebagai peraih Piala Citra Penata Busana Terbaik terbanyak dengan 6 kemenangan dan 13 nominasi. Dan untuk Yulia Evina Bara, ini melengkapi daftar sineas Indonesia yang bergabung dengan Akademi tahun ini. Produser Yulia ini dikenal melalui sejumlah film seperti Istirahatlah Kata-Kata, Hiruk Pikuk Si Alkisah, dan lain sebagainya. Dan tentunya keberadaan nama dari 4 orang tersebut ya di Akademi menjadi pencapaian penting untuk perfilman Indonesia. BPI juga berharap langkah ini bisa membuka jalan untuk semakin banyak talenta Indonesia yang bisa berkarya dan berkolaborasi di tingkat internasional.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahun
2: lalu. Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, untuk pelaku UMKM ya, ini menjaga kualitas produk dan konsistensi tentunya menjadi kunci penting ya, supaya usaha mereka salah satunya di bidang kuliner ini bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, hal ini dibuktikan oleh adonan Home Bakery, pelaku UMKM asal Cilacap yang terus berkembang dengan mengutamakan cita rasa, bahan baku, dan pelayanan kepada para pelanggan. Jadi, berdasarkan informasi dari Dini Latifah Husna selaku owner adonan Home Bakery yang mengatakan usahanya ini berawal dari hobi membuat roti saat pandemi COVID-19 ya. Dan menurutnya kualitas roti tidak hanya ditentukan oleh rasa tetapi juga tampilan produk, pemilihan bahan baku, dan juga konsistensi dalam proses pembuatan. Dan Dini juga mengaku tantangan terbesar saat memulai usaha adalah mendapatkan pelanggan ya, karena belum memiliki jaringan di dunia bakery. Nah, saat harga bahan baku naik juga, Dini memilih menyesuaikan harga jual secara bertahap daripada menurunkan kualitas produk yang sudah dipercaya oleh pelanggan. Dini berharap pelaku UMKM tidak mudah menyerah dalam membangun usaha dan terus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Tentunya hal ini penting ya, dan ini juga harus dilakukan oleh para pelaku UMKM, terus belajar ya, tetap konsisten dengan resep yang sudah baik, dan jangan pernah berhenti berinovasi supaya usaha bisa terus dipercaya oleh para pelanggan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pendengar, telah hilang satu buah BPKB sepeda motor merek Yamaha NMAX tahun 2021 warna putih, nomor polisi R4808XC, nomor mesin G3L8E-034-6339, nomor rangka MH3SG5680MJ060447. Atas nama Juan Prince Adelian, alamat Jalan MT Haryono 17, Kelurahan Kandang Gampang, RT 3 RW 3, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Barang tersebut hilang pada hari Sabtu 2 Mei 2026, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Imam Santoso, alamat Tegal Sari Indah, Blok N9, Strip 10, Desa Leduk, RT 2, RW 10, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
7: Mendengar ada berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB Honda Freed tahun 2014 warna putih, nomor polisi R1501IA, nomor mesin L15A 7917121, nomor rangka MHRGB 3820 EJ550388 atas nama Dumasari, alamat Tegal Sari Indah Blok N9/10 RT2 RW110 Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang bulan Januari 2024 dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Imam Santoso, alamat Tegal Sari Indah Blok N9/10, Desa Leduk RT2 RW10, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: 99.1
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir ya. Terima kasih yang masih bersama saya sore hari ini. Tentunya semoga Anda aktivitasnya masih lancar ya, yang sudah beristirahat. Semoga rileks ya dan bisa melegakan stres Anda di hari ini ya. Apalagi bertemu dengan keluarga tercinta. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tentunya nanti Purwokerto malam ini akan ditemani oleh rekan saya Onik. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, Pak? Bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama,
9: ya. Pak, tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
9: Tugas.
8: Kan baru dari siang, ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati.

0: di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
3: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
2: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong di masukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan

0: program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
3: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
2: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
3: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
4: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
3: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
5: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
6: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
5: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
7: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. petani dua kelompok ini mendapatkan berkat, buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
5: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
8: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
9: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
8: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
10: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
11: Sama yang saya katakan ya. Tidak sama.
8: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
12: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Fadel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
13: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach untuk timnas. Dan kami bawa dari istana, supaya karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
12: Ketua Umum PPPI Galihdi Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
14: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara, lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
12: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febroni hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Rabu 8 Juli 2026 dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Di mana nanti kami akan hadirkan mimbar Konghucu dan dilanjutkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro1 RRI Jakarta. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda para umat Konghucu, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program Mimbar Konghucu edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Memahami Pangkal dan Ujung Dekat dengan Jalan Suci.

Selamat malam pendengar setia Mimbara Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan Wei Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para tojin yang terkasih, marilah kita berdoa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Ce Seng Kung Ce, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Cin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Cin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yu Te. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yu Te. Sancai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, pernahkah kita memperhatikan sebuah pohon yang besar dan rindang? Orang yang melihatnya seringkali mengagumi batangnya yang kokoh, dahannya yang lebat, serta buahnya yang melimpah. Namun, sedikit orang yang mengingat bahwa semua itu bermula dari sebuah benih kecil yang ditanam dengan benar dan dirawat dengan penuh kesabaran. Demikian pula kehidupan manusia. Setiap keberhasilan memiliki awalnya. Setiap kegagalan memiliki sebabnya. Setiap kebahagiaan memiliki fondasinya. Dan setiap penderitaan pun tidak datang tanpa akar penyebab. Sayangnya, manusia seringkali hanya melihat hasil akhir. Di zaman sekarang, segala sesuatu serba cepat. Orang ingin sukses tanpa proses, ingin terkenal tanpa perjuangan, ingin hasil tanpa kerja keras. Bahkan dalam kehidupan rohani, tidak sedikit yang mengharapkan berkat, tetapi kurang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Karena itu, Nabi Kung Ce mengingatkan kita melalui kitab Tashye, yakni tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci. Sabda ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan memiliki tata urutan yang tidak boleh dibalik. Bila akar baik, pohon akan tumbuh baik. Bila hati baik, perilaku akan baik. Bila perilaku baik, keluarga menjadi baik. Bila keluarga baik,
masyarakat tentunya menjadi harmonis. Harmonisnya masyarakat membuat negara menjadi damai. Pada kesempatan mimbar hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan bagaimana memahami pangkal dan ujung kehidupan. Mengetahui mana yang harus didahulukan dan mana yang mengikuti kemudian. Sehingga kita semakin dekat dengan jalan suci yang dibimbing oleh Tien Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab Tashye atau Ajaran Besar, bab utama pasal yang ketiga yang tadi sudah disebutkan, terdapat sabda yang sangat mendalam. Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung. Tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci. Sabda ini mungkin tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung kebijaksanaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nabi Kungce mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki urutan, memiliki sebab dan akibat, dan memiliki pangkal dan tujuan. Tidak ada keberhasilan yang datang tanpa proses. Tidak ada hasil yang baik tanpa sebab yang baik. Seringkali manusia hanya terpaku pada ujung, tetapi melupakan pangkalnya. Kita menginginkan hasil yang baik, tetapi enggan membangun dasar yang baik pula. Padahal segala sesuatu selalu dimulai dari pangkalnya. Seperti seorang petani yang ingin menikmati panen yang melimpah, harus terlebih dahulu memilih benih yang baik, mengolah tanah dengan benar, menyiram dan merawat tanaman dengan tekun. Bila ia hanya memikirkan hasil panen tanpa memperhatikan proses penanaman, maka panen yang baik tidak akan pernah terwujud. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Bila kita ingin memperoleh kebajikan yang luhur, maka pangkalnya adalah membina diri. Bila kita ingin menciptakan keluarga yang harmonis, maka pangkalnya adalah memperbaiki hati dan perilaku kita sendiri. Bila kita ingin melihat bangsa yang damai dan bersatu, pangkalnya adalah membangun karakter yang jujur dan penuh cinta kasih, serta bertanggung jawab. Pada Tashye atau Ajaran Besar, mengingatkan bahwa orang yang memahami pangkal ujung yang sudah benar, yaitu adalah orang yang sudah dekat dengan jalan suci. Apa yang dimaksud dengan mengetahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian? Yakni artinya kita mampu menentukan prioritas dalam kehidupan. Tertulis juga di dalam kitab Tashye bab utama pasal yang kelima. Dengan meneliti hakikat tiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus, akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Saat ini banyak orang lebih sibuk mempercantik penampilan daripada memperindah hati. Banyak yang mengejar kekayaan tetapi mengabaikan kejujuran. Banyak yang ingin dihormati tetapi tidak mau belajar menghormati orang lain. Inilah urutan yang diajarkan para nabi. Bila urutan ini dibalik, maka kehidupan akan mengalami kekacauan. Ketika manusia lebih mementingkan keuntungan daripada kebenaran, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, maka berbagai konflik dan penderitaan akan muncul. Tocin yang terkasih, seringkali kita mengeluh karena kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun, sebelum menyalahkan keadaan, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah memperhatikan pangkal dari persoalan ini? Orang bijaksana tidak hanya melihat akibat, tetapi juga memeriksa sebabnya. Ia tidak hanya melihat ujung, tetapi juga memahami pangkalnya. Karena itulah seorang cince atau seorang susilawan selalu memulai perubahan dari dirinya sendiri. Ia sadar bahwa perbaikan dunia dimulai dari perbaikan hati. Perdamaian masyarakat dimulai dari kedamaian dalam diri. Persatuan bangsa
dimulai dari kemampuan setiap orang untuk mengendalikan diri dan menghormati sesama. Di dalam kitab Chongyong bab 12 pasal yang ke-1, Nabi bersabda, "Jalan suci itu tidak jauh dari manusia. Bila orang memaksudkan jalan suci itu ialah yang menjauhi manusia, itu bukan jalan suci." Jalan suci hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Contohnya, ketika kita memilih kejujuran daripada kebohongan. Mungkin ketika kita memilih kejujuran daripada kebohongan, kita sedang mendekati jalan suci. Ketika kita memilih kesabaran daripada kemarahan, kita pun sedang mendekati jalan suci. Ketika kita memilih introspeksi daripada menyalahkan orang lain, kita pun sedang mendekati jalan suci. Ketika kita memahami bahwa segala keberhasilan harus diawali dengan pembinaan diri, maka kita telah memahami mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Inilah yang dimaksudkan oleh Ta Xue atau ajaran besar, bahwa orang yang mengetahui urutan yang benar, mana pangkal dan ujung, meneliti hakikat setiap perkara, dan selalu membina dirinya, sesungguhnya sudah dekat dengan jalan suci. Tojin yang terkasih, marilah kita senantiasa mengingat bahwa setiap benda itu mempunyai pangkal dan ujung. Setiap perkara mempunyai awal dan akhir. Jangan hanya mengejar hasil, tetapi bangunlah sebab yang baik. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi periksalah diri sendiri terlebih dahulu. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang memahami prioritas kehidupan, mendahulukan pembinaan diri, menjaga hati, memperbaiki perilaku, dan menumbuhkan kebajikan dalam setiap langkah kehidupan. Dengan demikian, keluarga menjadi harmonis, masyarakat menjadi rukun, bangsa menjadi damai, dan kita semakin dekat dengan jalan suci yang dibimbing oleh Huang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar setia RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kongzi, serta doa restu segenap leluhur, Jin Zai. Ya Huang Tian, Tuhan Yang Maha Mulia, bimbinglah kami agar senantiasa memiliki kerendahan hati untuk memeriksa diri sebelum menyalahkan orang lain. Tuntunlah kami agar mampu mengetahui mana yang harus didahulukan dan mana yang harus kemudian, sehingga kami tidak tersesat oleh keinginan, kesombongan maupun kepentingan pribadi. Berikanlah kami semangat dalam memperjuangkan cita-cita, menyadarinya bahwa setiap keberhasilan yang baik harus dibersamai dengan usaha. Jernihkan pikiran kami agar kami dapat memilih dan memilah mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian. Teguhkan hati kami untuk tekun membina diri, menjaga pikiran tetap lurus, menjaga ucapan tetap santun, dan menjaga perilaku tetap sesuai dengan firman-Mu. Sembah sujud kehadirat Tien, dijauhkan hati kami dari segala kelemahan. Keluh gurutu kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama, dan dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Khalik Semesta Alam, firman-Mu melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De. San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tian Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. San Cai.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Anda masih bersama kami di Purwokerto malam ini ya, dan sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Gema Piala Dunia 2026 dan dilanjutkan program Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 93.1 Rosado, channel informasi dan info.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan duel Perancis melawan Maroko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Prancis dan Maroko akan saling berhadapan pada perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Prancis datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim berjuluk Le Bleu menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Pada fase gugur, mereka menyingkirkan Swedia 3-0 sebelum mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Di kubu Maroko, performa Atlas Lions juga layak mendapat perhatian. Mereka menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, kemudian tampil impresif saat membungkam Kanada dengan skor 3-0 di babak 16 besar. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan kedua Prancis dan Maroko di ajang Piala Dunia. Sebelumnya kedua tim bertemu pada semifinal Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0. Namun Maroko kini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali menembus perempat final untuk kedua kalinya secara beruntun. Meski demikian, Maroko menghadapi kendala besar menjelang laga ini. Beberapa pemain mengalami cedera, termasuk gelandang Ismail Saibari yang diperkirakan tidak akan tampil pada laga ini. Pemain Anyar Bayern Munchen itu dikabarkan mengalami cedera hamstring saat melawan Kanada di babak 16 besar. Absennya Saibari akan menjadi kehilangan besar bagi Maroko, sebab sang pemain saat ini berstatus sebagai top skor tim di Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 gol. Posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Sofiane Rahimi yang telah mencetak 2 gol sepanjang turnamen. Di sisi lain, Prancis juga kemungkinan tidak bisa memainkan gelandang andalan mereka, Aurelien Tchouaméni. Pemain Real Madrid itu dikabarkan mengalami cedera otot yang didapat saat sesi latihan tim sebelum laga kontra Paraguay. Tugas Tchouaméni dalam laga ini kemungkinan akan kembali dijalankan oleh Manu Kone. Secara taktik, Prancis diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dengan mengandalkan kecepatan Michael Olise dan Ousmane Dembele serta ketajaman Kylian Mbappe yang kini sudah mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Sebaliknya, Maroko kemungkinan tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat melalui Ashraf Hakimi, Sofiane Rahimi, serta kreativitas Azzedine Onuahi. Jika mampu memaksa pertandingan berlangsung ketat hingga babak kedua, peluang Maroko untuk menciptakan kejutan tetap terbuka. Meski demikian, melihat performa sepanjang turnamen, efektivitas lini depan dan kedalaman skuad, Prancis masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pemenang laga ini akan bertemu salah satu antara Spanyol dan Belgia di semifinal.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
0: Begitu ya.
1: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya?
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band?
0: Atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh di Solo, oke.
2: Di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya,

0: habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Okay. Yang gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
0: Seperti eranya Bang Rinto,
1: sama ya, Bang Panca,
0: Mas
1: ya.
0: Arianto,
1: ya,
0: Mas
1: ya, Tis, ya.
0: Kan gitu.
1: Ya, ya, ya,
0: terus
1: ya, ya.
0: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya. Kita punya di karakter sendiri ya, kita betul. Punya karakter sendiri.
2: Betul, itu yang paling
0: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh, oh,
0: kalau okay, yang okay, dulu okay. kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
0: Lagunya Bang Pance misalkan, ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
0: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke, okay. Termasuk ya. RRI Solo juga?
0: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Itu. Waduh.
0: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di kota Surakarta ya.
1: Yeah,
0: Surakarta dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung, begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya, zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita okay. ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
1: Ebit
0: ya.
1: Iya.
0: Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
1: Yeah,
0: ya, kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Oh. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya oh kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana,
1: okay. Nah,
0: itu untuk mengawalin itu dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi
1: okay.
0: itu loh Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya-nanya ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang betul. Pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Memori lewat lagu karya siap. Anak bangsa Iksan. Iksan Terores,
2: Ismail dan Tengku Safi. Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny jawab pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
0: kan. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama.
3: Senama ini dengan tamu ya.
0: Bung Benny. Iya,
3: Bung kebetulan Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny
3: doang.
1: Oh iya.
0: Ashar. Iya, Mas.
3: Iya.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Benar.
3: Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
1: Iya, iya. Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja.
0: Oh, nanti.
1: Eh Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gadi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekas. Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
0: Betul.
1: Ke Bau-Bau. Bang Albert.
2: Selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert.
2: Sudah adakah?
1: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh, putus.
1: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan dari Bang Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Ya,
1: telepon halo. WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya
4: Kak Yudi, dong. Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun
1: cinta
4: berapa itu?
1: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata
4: semuanya.
0: Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini. Apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
1: Siap, oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja dong.
2: Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
1: ini. Oke,
2: salam hibur.
4: Salam dulu ya.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh,
1: silakan.
4: Seribu peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Bu terima Farida, kasih.
4: Dinda dan semuanya sejalan
1: okay.
4: Terkecuali.
1: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
2: Wah.
1: Ada Mbak Haryanti,
2: Mbak
1: selamat
2: Haryanti,
1: malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
1: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa seriosa Bang Benny? Itu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Siap ya, bagus ya.
1: Baik, siap baik.
6: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
7: Malam. Selamat malam Bang Beni.
0: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari. Ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
7: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
1: penyanyinya?
7: Ya mungkin itu saja pertanyaan saya.
1: Siap.
7: Ya terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama ya, Tengku
7: Bang
1: Safiq.
7: Yudi bersama Pantik Tengku Safi.
1: Iya.
7: Selamat malam. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
6: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
6: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Beni Jo. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
0: Jadi begini Mas, Mas Beni Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi.
0: Top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Aciu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang. Untuk awas caranya. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa? Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
6: ilmu baru sih.
0: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Begitu Mas.
6: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang. Untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya. Yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu. Sukses juga, lagu itu juga meledak juga sukses. Tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri bulu romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
6: berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Beni Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
6: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
6: Iya betul.
0: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu.
1: Oke.
0: Atau kita nemu liriknya dulu. atau sekaligus.
1: Ya, ah, bisa sekaligus juga ada ya.
0: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Okay. Gitu.
0: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
1: Wow.
0: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu, Mas?
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu, Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita. Kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88
0: ya. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay.
0: Ya. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny, kamu bisa bikin wantar dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya. Iya,
1: gitu ya,
0: iya. Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela, waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Siap.
0: Nah,
1: siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Kurang
0: ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Solo.
1: Okay.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
0: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
6: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
0: Oh iya, cuma Anikaria Safari
6: itu.
0: Edi Sud.
1: Emang tahu?
6: tahu masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul, betul. Ya. Kau tercipta dari
0: Tuhan. Kau tercipta dari ya? Baru betul. Berhasil versi memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan gitu. Oh, karena okay. Zaman dulu kan enggak ada lagu duet, duet kan jarang sekali. Betul, Mas.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya, oke.
0: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya. Saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya? Oke. Okay.
0: 93. Rano Karno.
6: Nah, itu okay. Diciptakan?
0: Itu atau rilis? Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti di mana ada kamu di situ ada aku. Hedy Diana,
1: Hedy
0: kan,
1: Diana ya
0: itu kan pertama banyak kali
1: ya memang.
0: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
6: sukses ya pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya ada hip
6: dut ya.
0: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
6: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak ini ya enggak zaman ini Glodok.
0: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh. Ya. Nah, gitu. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh. Orang dangdut juga butuh orang pop. Oh. Termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk.
6: Luar biasa.
1: Ini terus, udah.
0: Ya, kita lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya. Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya, iya, iya.
0: Artis-artisnya JK Record, ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus, yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu, vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah itu, nah kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya, saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain, saya ketemu sama si Rano Karno, Rano Karno kira-kira gimana, wah masuk ini sesuai nih karakter lagunya, karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
1: Itu
0: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat, sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
8: Selamat malam, Bung Yudi. Thank you.
6: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
6: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma,
6: Sumatera Barat.
8: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
8: Saya udah lama nih seneng nih lagu lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
8: Okay. Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
8: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap, oke. Okay,
0: okay. Mbak Yani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
6: Menjiwai.
8: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, okay, siap. Apa yang mau ditanya?
6: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
8: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
6: Betul.
8: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, sudah duga itu. Tunggu ya.
8: Enggak. Kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ditunggu ya.
6: Iya.
1: Itu aja.
6: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
8: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
6: Tetap stay tune.
8: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya. Siap.
8: Salam. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
8: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
8: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar, salam selalu.
6: Aduh, amin.
8: Terima
6: sama.
8: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
9: Uni Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap.
9: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke. Okay.
6: Oke. Okay. Pertanyaannya?
9: Ya. Pertanyaannya begini, sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
9: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teratak? Apa puasa dulu?
1: Oke.
9: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya. Yeah.
9: Lagu yang tunjukkan.
1: Siap. Oke.
6: Oke.
9: Salam boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
9: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, juga Tete Dinda,
1: siap.
9: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
9: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
9: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
6: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
6: Selamat malam Ibu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
10: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
6: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama,
6: marilah.
10: Pertama-tama, saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, benar banget. Ya. Siap.
10: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
1: Okay.
10: Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
6: atau Tengku Syafiq.
10: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
10: Terima kasih banyak.
6: Terima kasih banyak Ibu.
10: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
6: Bang
1: kita
6: Yudi.
1: Nanti kita
6: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
6: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: wah luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
6: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
6: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, Mang. Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sofik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Iya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
1: Lupa. Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh. Terima kasih.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, iya, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Bapak Indi, Bapak dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ye. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak ya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: kan. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Ini, bang, pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny apa namanya itu yang ketiga Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Siap. Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul sama okay. Dan semuanya tanpa
0: okay.
8: Kecuali.
0: Oke, okay. Leman, terima kasih.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya, itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. Masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap.
3: Lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis. Artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: Ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata, hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang real ya.
3: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple

0: maupun yang selorok pelet istilahnya ya, waktu itu selorok pelet itu yang slow-slow, terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan, kok gak semangat.
1: Perengantuan ya, gitu ya, oke.
0: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah dan
0: muda. Sehingga, sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong.
2: Dangdut keroncong.
1: Itu siap.
0: Genre. Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
1: Oh, jadinya gitu ya. Terus
0: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Siap. Ya,
0: Jawa, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong, padahal kita gak ngerusak pakem keroncong,
2: justru kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal masalah soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
2: iya, pakem-pakemnya ya, pasti masih
0: kan
2: ada,
0: kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
1: Siap, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
1: Iya ya.
2: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus ya?
0: Tadi pertama saya sudah
1: bilang, cerita ya, tentang Hetiku Sendang ya.
0: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
2: Iya.
0: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Bareng.
0: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara,
0: gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
0: Antara notasi
2: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
0: Nah, karena itu kan
2: paketnya itu.
0: Iya,
2: kan?
0: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh, siap kalau
2: ya, mengalir begitu ya, saja. Mengalir, ya.
0: Tapi jelas
1: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat

0: sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Gitu mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Ya.
1: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu gak sih?
0: Iya benar. Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan, ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
0: Ini salah satu contoh yang kecil. Yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya, wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh
2: bisa menyatukan,
0: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok, hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu dangdut
0: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mesti bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
2: Iya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah Bang ya? Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya. Sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa. Dan di pasar pun, di market juga laku. Tembus.
2: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
2: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
2: dari
1: ini gitu.
2: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan gitu ya.
2: Istilahnya sampai tanya. Akhir Ayu.
1: Namanya juga keren. Ayu oh, di Maluku.
0: Ayu, ya, Mbak Ayu di sampai Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun. Terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa. Enggak.
2: Sudah jadi darah sudah, daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun.
1: Eh, ini udah bikin lagu.
0: Sudah ide sebenarnya.
2: Udah sambil ngomong udah
1: ada. Oh, siap.
0: Jadi lagu.
1: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
1: SPSI masih ya.
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
1: Oke.
0: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap.
0: Ini. Wah, aja cuman itu aja
2: yang perjuangin. Penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya. Bang Tua jadi saksi.
0: Ya.
1: Dan lain sebagainya.
0: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada. Ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki.
2: Ya diperbaiki
0: sistem royalti kita, supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja. Di elemen-elemen lain juga punya banyak.
2: Ya mungkin royalti. Pengisi-pengisi posisinya ya.
0: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
0: Itu, palsu.
2: Betul betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
2: Iya. Iya gini Bang Benny.
1: Iya. Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
1: Bang Benny Ashar gitu ya.
2: Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat Bu Endang S. Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya Bang.
0: Aduh lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hongkong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah berdiri bulu romaku terus sedak dik duk der gitu.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian D3A per Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku. Sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Mm-hmm.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam Belantika industri musik tanah air gitu.
0: Mm-hmm.
4: Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedy Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo selamat malam Mas Andi.
4: Iya, dari inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan ada itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Yeah.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke, okay.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, silakan. Tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi. Kayaknya Mas Yudi soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke siap, terima kasih.
5: Terima kasih Om Anas. Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja. Kan gitu.
0: Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya. Ya. Pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya,
2: kan lihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
0: Iya, iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Pil.
0: Kamu Tak Pil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuman itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa.
1: Yura Yunita, Raisa gitu, kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang, ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kemudian anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama, okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda. Beda.
2: Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala,
0: di kepala
2: saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Enggak tahu. Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal
3: enak,
1: ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
3: Iya.
2: Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya
3: sebenarnya,
2: lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah, itu enggak kapan.
1: Ini suaranya enggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, enggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Kan? Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Gitu. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya.
2: Udah tahu siapa.
3: Aku udah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Iya, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Kita Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut.
1: Maya
3: bisa, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Purwati.
1: Itu di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu mas.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Oke, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah simak bersama Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro Satu RRI Jakarta. Dan saya juga masih akan terus hadirkan informasi menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan suasana malam hari ini sepertinya cukup dingin kota Purwokerto ya. Apakah di tempat Anda berada sekarang juga sama dinginnya kayak Purwokerto? Ya udah deh, sambil menghangatkan badan, sambil diselimutin, sambil minum teh hangat gitu ya, atau mungkin wedang jahe. Waduh, ini saya akan temani Anda dengan lagu-lagu menarik lainnya serta informasi-informasi yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, bicara tentang pesta bola dunia nih ya. Timnas Argentina memastikan tiket 8 besar atau perempat final di Piala Dunia 2026 ya, di mana Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Dan tentunya ini menjadi hal yang pastinya dibanggakan oleh penggemar timnas Argentina, apalagi penggemarnya Messi gitu ya. Iya, karena Lionel Messi mencetak gol penyemangat 2-2 di menit ke-83 karena memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel ya. Sementara itu Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan untuk Argentina di menit ke-92 yang akhirnya mengubah skor akhir menjadi 3-2 setelah Mesir sempat unggul 2-0. Wow, congratulations sekali lagi untuk Argentina. Dan kira-kira siapa? Kira-kira hasilnya akan seperti apa gitu ya untuk tahun ini? Ya, apakah pemenang di Piala Dunia 2026 ini adalah Argentina atau Swiss atau Belgia atau Spanyol maybe? Ya, itulah pokoknya. Oke, kita tinggal tunggu aja perkembangan selanjutnya dan kita akan hadirkan kembali satu lagu spesial untuk Anda.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan tiga poin satu. Pro 1, kanal informasi dan info.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kesepakatan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India, di mana kesepakatan ini menjadi salah satu hasil penting dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia. Presiden mengatakan bahwa kerjasama ini memiliki arti penting bagi upaya pelestarian warisan budaya dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Karena Prambanan ini merupakan mahakarya peradaban dunia yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Presiden juga menilai kerjasama tersebut mencerminkan eratnya hubungan bersejarah, maksud kami, eratnya hubungan sejarah dan budaya antara Indonesia dan India, karena kedua negara ini memiliki ikatan peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Dan tentunya Candi Prambanan tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi Indonesia, namun juga memiliki makna khusus bagi India. Dan kisah Ramayana yang terukir pada relief candi ini juga menjadi salah satu simbol kedekatan budaya kedua bangsa. Harapannya konservasi ini dapat memperkuat hubungan budaya, sekaligus memperluas kolaborasi di berbagai bidang lainnya.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tentunya malam hari ini di suasana yang cukup dingin, kita mungkin bisa mencoba menikmati malam dengan segelas minuman hangat ya. Entah itu minuman jahe ataupun juga wedang uwuh gitu ya. Atau sejenis jamu, misalnya kayak beras kencur ya. Ini menjadi salah satu, apa ya bisa dibilang, ini merupakan hal yang bisa kita nikmati malam ini karena memang menjaga imunitas tubuh ini juga menjadi hal yang penting. Apalagi di tengah aktivitas yang cukup padat gitu ya, biasanya bulan Juli menjelang Agustus ini udah mulai dipersiapkan panitia Agustusan, perencanaan program, bikin proposal, cari sponsor untuk event gitu-gitu ya. Ini pasti juga menjadi salah satu agenda rutin yang selalu dilakukan dengan penuh kegembiraan ya. Sampai-sampai saking gembiranya untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, kadang kita sampai lupa waktu istirahat gitu ya. Karena biasanya kalau habis kumpul-kumpul atau habis rapat gitu-gitu, ini pasti ngobrol dulu gitu ya, dan gak kerasa udah larut malam atau mungkin melakukan aktivitas lain gitu ya. Ya, ini menjadi satu hal penting karena di tengah perubahan cuaca ini juga kita harus benar-benar bisa menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, pola makan juga yang bergizi gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga sekali agar imunitas kita tidak turun saat perubahan cuaca seperti yang saat ini kita sedang rasakan bersama ya. Malam ini saya juga masih akan temani waktu istirahat Anda dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Iya pendengar, kalau kemarin tanggal 7 Juli 2026 mungkin kita lebih sering melihatnya adalah menjadi tanggal cantik untuk kita belanja online gitu ya. Biasanya di tanggal cantik banyak banget barang-barang yang murah diskon gitu ya. Di hampir di beberapa e-commerce gitu ya. Tapi ternyata selain kita menanti tanggal cantik ataupun di tanggal 7 Juli kemarin, ini ternyata juga ada peringatan yang selalu diperingati di Indonesia sejak tahun 90, yaitu adalah Hari Pustakawan Nasional ya, di mana peringatan ini menjadi penghormatan atas dedikasi pustakawan untuk meningkatkan budaya literasi kepada masyarakat. Dan momentum ini pendengar berkaitan dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI pada 7 Juli 1973 ya. Dan organisasi ini lahir melalui Kongres Pustakawan Indonesia yang berlangsung di Ciawi, Bogor. Dan keberadaan pustakawan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya. Regulasi ini juga mengatur tentang profesi pustakawan sebagai tenaga profesional pengelola layanan perpustakaan. Dan di era digital, pustakawan tidak hanya mengelola koleksi buku secara konvensional. Mereka juga membantu masyarakat untuk memperoleh informasi digital yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sembilan tiga poin. Rosado, channel informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, selain kita kenal sebagai Hari Pustakawan Nasional, tanggal 7 Juli kemarin ini juga diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia ya, atau World Chocolate Day. Dan peringatan ini mulai dikenal luas sejak 2009 sebagai penghormatan terhadap sejarah coklat di Eropa nih pendengar. Sejarahnya diyakini berkaitan dengan masuknya coklat ke benua Eropa sekitar tahun 1550. Dan sejak saat itu coklat berkembang menjadi salah satu makanan yang paling populer di dunia. Bahan utama coklat berasal dari biji Theobroma kakao yang dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Dan bangsa Maya dan Aztec ini telah memanfaatkan kakao jauh sebelum coklat modern dikenal masyarakat. Dan selain memiliki cita rasa yang khas, coklat hitam juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi ya. Jadi konsumsi sewajarnya juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung serta memperbaiki suasana hati.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, ini kita nggak kerasa ya, udah hampir menjelang tengah malam. Jadi tentunya untuk Anda yang malam hari ini masih terjaga, masih belum ngantuk ya. Ngerasa juga masih hadirkan informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, di musim kemarau kali ini BMKG memperingatkan kepada warga Banyumas untuk menghadapi puncak kemarau yang berpotensi pada kekeringan. Kondisi musim kemarau di Kabupaten Banyumas diperkirakan semakin menguat memasuki Juli hingga Agustus 2026. Dimana kondisi ini berpotensi meningkatkan dampak kekeringan seiring semakin rendahnya curah hujan di sejumlah wilayah, pendengar. Dan musim kemarau di Banyumas ini sudah mulai berlangsung secara bervariasi sejak Mei hingga Juni, dan wilayah yang berdekatan dengan Cilacap lebih awal ini memasuki musim kemarau. Sementara itu di Banyumas bagian utara dan tengah mulai mengalami kemarau sejak bulan Juni ya. Berdasarkan perkiraan iklim BMKG, curah hujan di Banyumas pada Juli hingga September 2026 diprediksi berada di bawah normal. Kondisi El Nino dan Indian Ocean Dipole positif juga turut berpotensi mengurangi jumlah curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk di Banyumas. Pada bulan Juli, curah hujan di Banyumas secara umum diperkirakan hanya berkisar 21 hingga 50 mm per bulan, sedangkan sebagian kecil wilayah mencapai 0 hingga 20 mm saja. Dan sedangkan pada bulan Agustus, curah hujan di sebagian besar wilayah Banyumas diperkirakan hanya berkisar 0 hingga 20 mm per bulan, sehingga potensi kekeringan semakin perlu diwaspadai. Pengaruh El Nino juga masih berpotensi bertahan hingga Oktober 2026 meski kekuatannya diperkirakan tidak sebesar pada bulan Agustus. Kondisi pada Agustus diperkirakan menjadi puncak periode kering di wilayah Banyumas. Tentunya BMKG juga menyebut ini menjadi peringatan di tengah langkah pemerintah Kabupaten Banyumas yang memang menuju penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Siap-siagaan lintas sektor juga diperlukan untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air dan mewaspadai berkurangnya sumber air bersih di lingkungan masing-masing. Dan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan juga perlu dihindari sebagai langkah pencegahan karhutla selama kondisi cuaca semakin kering.

0: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini harus segera berakhir. Namun sebelumnya nanti kami akan hadirkan Satampah Rohani Islam edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama Taufik Hidayatullah SHI dengan tema Amalan Harian untuk Menghapus Dosa. Dan saya harus pamit undur diri dari Purwokerto malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Pendengar RRI Purwokerto yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan iman dan takwa sehingga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan istiqomah. Pendengar yang berbahagia, pada santapan rohani kali ini kami sampaikan tentang amalan harian yang bisa menghapuskan dosa. Apabila dosa-dosa kita diperlihatkan Allah, mungkin akan menandingi tinggi dan besarnya kumpulan gunung di seluruh dunia. Akan tetapi Allah yang Maha Pemaaf memberikan kita kesempatan untuk menghapus dosa-dosa tersebut setiap harinya dengan amalan-amalan sederhana yang berdampak luar biasa. Lalu amalan apa sajakah yang dimaksud? Kami sampaikan ada 6 amalan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Sesungguhnya ucapan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan seperti pepohonan menggugurkan dedaunan. Oleh karenanya, setiap habis sholat sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersabar terhadap ujian dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya apabila aku menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkan. Amalan yang ketiga yaitu bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Amalan yang keempat yaitu memperbanyak bersujud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepadanya, melainkan dia mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan atau dosa darimu. Amalan yang kelima, menyempurnakan wudu. Jika seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat sholat dengan niat hanya untuk sholat, maka tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat satu derajat dan hapus satu dosa. Dan yang terakhir, yang keenam, amalan harian yang bisa menghapuskan dosa yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Melakukan sholat dengan dalil sabda Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di pintu yang digunakan untuk mandi setiap hari 5 kali? Apa yang kalian katakan, apakah tersisa kotorannya? Mereka menjawab, tidak ada sisa kotorannya sedikit pun. Beliau bersabda, sholat 5 waktu menjadi sebab Allah hapuskan dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah amalan harian yang setiap hari bisa kita kerjakan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah meriduinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sembilan tiga poin satu. Pro satu. Channel informasi dan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi jamaah ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi dan tausiah inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi.
1: Ngaji Ahad pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
6: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
5: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
6: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
7: Terkadang hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
8: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget, mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
2: Enggak.
0: Itu?
2: Nangis.
0: Oh, dia nangis.
2: I'm okay.
0: Rina.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik. 93.1 Pro 1 Channel Informasi.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1 Channel ini.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali rasanya saya Putri kembali hadir menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Dan pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita dalam kajian Mutiara Pagi. Kali ini pendengar, insya Allah pagi hari ini kita akan ngaji bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni yang insya Allah kita akan mengulas tema tentang 7 akibat jauh dari agama. Dan pendengar Pro 1, pastikan Anda dengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan, sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaanmu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukummu, pasti adil segala ketentuanmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan kehormatan semua namamu yang dengannya telah engkau namakan dirimu, yang telah engkau turunkan dalam wahyumu, yang telah engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihanmu, ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku. Cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali saya Putri hadir menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan alhamdulillah pendengar sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan pendengar, insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang 7 akibat jauh dari agama. Dan pendengar, untuk Anda kami persilahkan yang ingin berpartisipasi dalam dialog Mutiara Pagi untuk edisi kali ini di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, ketika nilai spiritualitas mulai memudar, arah hidup manusia seringkali kehilangan kompas moralnya. Kondisi ini memicu ruang hampa dalam jiwa yang membuahkan kecemasan tanpa ujung hingga rapuhnya pondasi sosial masyarakat. Menjauh dari tuntunan agama nyata berdampak pada hilangnya kedamaian batin, runtuhnya etika, dan meningkatnya krisis moral di tengah modernitas. Dan pendengar Pro 1, langsung saja saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, Mbak Putri, Mbak Diana.
0: Yeah.

0: Laras Ustadz, pagi ini saya sendirian mawon Ustadz mengawal Mutiara
1: Oh,
0: Pagi.
1: begitu.
0: J.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak.
1: Alhamdulillah kendel nih,
0: Ya.
1: kendel.
0: J. Ustadz. Baik Ustadz, tema kita pagi hari ini tentang 7 akibat jauh dari agama, ya Ustadz.
1: Insyaallah.
0: Kami persilahkan Ustadz 10 menit untuk mengawali mukadimah pagi hari ini. Monggo Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Pagi ini kami hidangkan tema, kami sodorkan tema, 7 akibat jauh dari agama, atau boleh dikatakan beberapa akibat jauh dari agama. Beragama adalah fitrah manusia. Kebutuhan manusia itu bertuhan, beragama. Berarti orang yang jauh dari agama, apalagi tidak beragama, tidak terpenuhi fitrahnya. Maka muncullah akibat-akibat buruk dari jauhnya hidup dari agama. Pada kesempatan kali ini, ada 7 yang bisa kita kupas akibat buruk dari jauh dari agama. Yang pertama, surat Thaha ayat 124, ini Allah yang berfirman, pasti benar mutlak hak. Waman a'rodo ang dikri fa inna lagu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu jauh dari agama, maka sungguh dia akan menjalani kehidupannya yang sempit. Sumpek, ruang geraknya terbatas. Karena agama itu memberikan peluang luas. Tidak hanya dunia, tapi akhirat. Berarti orang yang hidup jauh dari agama, sempit, dongka, sumpek. Tidak ngerti arah, tidak punya pedoman, tidak punya dasar, tidak punya nilai. Oleh karena itu, akibat buruk dari jauh dari agama itu adalah hidupnya sumpek, sempit, gersang. Yang kedua, orang yang jauh dari agama itu Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yani pendampingnya itu setan. Kalau orang yang taat beribadah, lurus akidah, sesuai syariah, dia berakhlakul karimah, itu dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, setan tidak mendekat. Tapi kalau sudah jauh dari Allah, jauh dari agama, setan menjadi teman karibnya. Bahwa lahu qarin, qarin itu teman karib. Yang ketiga, karena manusia menyalahi fitrahnya, tidak mau beragama dengan baik, pada saatnya menerima siksaan yang berat. Al-Jin ayat 17. Wa may yu'rid an dzikri rabbi yaslukhu 'adzaban sa'ada. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, untuk berislam, untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, dia yang tidak mau pakai tuntunan, tidak berada di atas rel, kira-kira kalau kereta api, ya kereta sudah tentu akan nabrak-nabrak. Akhirnya apa? Hancur. Nah, jadi, orang yang jauh dari agama itu, siksaan dari Allah di akhirat berat, di dunia pun sudah tersiksa. Apa? Kosong, hampa, tidak punya fondasi, tidak ngerti arah hidup tuh mau kemana. Yang keempat, orang yang jauh dari agama itu, surat Ali Imran 32, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang jauh dari agama, kafir. Tidak dicintai oleh Allah. Dan tidak dicintai oleh Allah penguasa alam semesta. Mau lari kemana? Alam semesta itu milik Allah. Yang punya Allah, yang menciptakan Allah. Yang nanti menghancurkan alam pun Allah, karena pemiliknya. Nah, orang tidak disukai oleh Allah, sekali lagi mau lari kemana? Ke Amerika enggak dicintai, ke Australia enggak dicintai. Tidak ada tempat lagi buat memperoleh cinta Allah kalau tidak mendekat pada agama. Yang kelima, Al-Ahzab 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la'anal kafirina wa'adalahum sa'iro. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir, orang yang jauh dari agama. Wa'adalahum sa'iro. Allah menyediakan mereka api yang menyala-nyala. Jadi dilaknat. Maaf. Makanya jangan sampai orang tua mengumbar laknat kepada anak. Betapapun harus memaafkan, mendidik, ridho, sabar. Karena bahasa daerah, melaknat anak itu landep kalau yang melaknat orang tuanya. Apalagi dilaknat oleh Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang keenam, orang yang jauh dari agama itu derajatnya merosot di bawah setan. Iblis saja masih panggil ya Rob, hai Tuhanku, masih panggil. Hanya ingkar, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf 27, orang yang jauh dari agama itu derajatnya merosot di bawah setan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Maka sungguh orang-orang yang beriman, orang yang taat beragama, taat beribadah, lurus akidah, akhlaknya karimah, itu derajatnya naik, diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berarti orang yang jauh dari agama, derajatnya merosot bahkan di bawah setan. Yang ketujuh dan terakhir, surat Al-An'am 43. Orang yang jauh dari agama itu, perbuatan jeleknya terasa seperti baik. Main judi alasannya mencukupi keluarga di ekonomi. Judi itu kan haram. Berarti apa-apa yang dibuat oleh Allah itu tidak mesti lalu harus diterima. Misalnya, maaf, penyimpangan, LGBT itu bawaan dari lahir, Allah yang menciptakan. Babi juga Allah yang menciptakan. Tetapi Allah yang mengharamkan, maksudnya apa? Sebagai ujian kita taat apa tidak. Tidak berarti semua buatan Allah itu lalu menjadi pedoman. Kalau itu datang dari Allah ya harus diterima. Itulah yang namanya bimbingan agama. Ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kalau nanti misalnya LGBT disahkan, siapa yang mau melahirkan? Nanti generasi putus. Di dunia ini enggak ada kelahiran, selesai manusia mati-mati-mati, kosong dunia ini. Maka nikah itulah dekat dengan agama. Laki-laki perempuan menikah, melahirkan keturunan, jadi manusia berkembang. Makaten para pendengar kaum muslimin, 7 akibat buruk dari jauhnya orang dari agama. Yang pertama, hidupnya sempit. Yang kedua, ditemani setan. Yang ketiga, menerima siksaan. Yang keempat, tidak dicintai oleh Allah. Yang kelima, dilaknat oleh Allah. Yang keenam, derajatnya merosot di bawah setan. Setan saja, ya Rob, memanggil Allah, ya Tuhanku. Ketujuh, perbuatan jeleknya terasa dinilai baik. Minuman keras sebagai penghangat badan, begitu. Penyimpangan dianggap itu asli dari buatan Allah. Jadi perbuatan-perbuatan salahnya dibenarkan oleh hawa nafsunya, padahal jauh dari agama. Oleh karena itu, 7 hal ini semuanya negatif. Berarti orang-orang yang jauh dari agama selalu ditimpa dengan hal-hal yang negatif, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga ada manfaatnya, marilah kita menghindari dari sikap jauh dari agama, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, agar hidup kita insya Allah bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Makatan matur nuwun.
0: Jih, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin berpartisipasi di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jih, dari siapa dia mana Bapak?
2: Faizin di Lumbir.
0: Pak Faizin di Lumbir, monggo silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Kita punya teman akrab, tapi dalam segi ekonominya jauh berbeda saya di bawahnya. Ya. Sehingga saya rikuh untuk berteman sahabat gitu. Tapi teman itu jauh dari agama, apalagi jamaah. Sholat itu ya walaupun apa, sholatnya tidak bagaimana, tapi yang jelas saya nilai jauh dari agama. Bagaimana sikap kita untuk berteman orang yang semacam ini? Mau mengingatkan rasanya bagaimana, riku bagaimana? Ini sikap kita bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang jauh dari Allah itu tidak mesti melarat, tidak mesti miskin, tidak mesti dalam arti hubungan ekonomi sengsara. Karena Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian Allah itu tidak selalu bersifat negatif, tapi juga bersifat positif. Jadi orang kaya itu ujian dari Allah, apakah dia bersyukur apa tidak. Syukurnya apa? Dekat kepada agama, dekat kepada ibadah. Jadi terhadap orang-orang yang demikian, tetap kita memberi nasihat dengan bil hikmah, dengan bijaksana. Tidak lalu diberondong dengan nasihat. Mungkin pada saatnya duduk berdua, kalimatnya yang pendek-pendek saja, jenengan sugih, apa-apa punya, apa-apa bisa. Pada saatnya nanti ditinggalkan rumahnya, mobilnya, ladangnya, emasnya, simpanannya, semuanya ditinggal menghadap kepada Allah, iman dan amal solehnya. Kalimatnya jangan mengecilkan, apa artinya ekonomi? Syukurilah diberi ekonomi yang lebih dengan mendekat kepada Islam, mendekat pada agama, mendekat pada Allah dengan meningkatkan ibadahnya. Karena orang kaya jadi miskin banyak, tapi juga orang miskin jadi kaya banyak. Jadi miskin kaya itu ujian. Tatkala jadi orang kaya, apakah dia bersyukur? Tatkala jadi orang miskin, apakah dia bersabar? Syukur sabarnya adalah dekat kepada agama, dekat kepada ibadah. Tetap kita nasihati, tetapi bil hikmah, dengan bijaksana. Lihat situasinya tepat, sedang enak perasaannya, kalimatnya singkat, tetapi penuh kasih sayang. Panjenengan sugih mambrah-mambrah, mangke satu giling wekdal kok ditinggal nggih. Mobilnya, rumahnya, sawahnya, ladangnya, emasnya, duitnya, semua ditinggal. Menghadap kepada Allah, tentu berbekalnya iman dan amal soleh. Maka kalau misalnya mau ditambahi, orang kaya yang pandai bersyukur itu lebih utama dibanding orang miskin yang sabar. Nah, kalau miskin sabar, ngimpun panggenan. Wong miskin ya kudu sabar. Wong miskin kok jengkelan. Alangkah indahnya kalau yang kaya itu bersyukur. Kenapa? Kalau orang miskin bersabar, ya sabar. Panggonane. Orang kaya kok bersyukur, keluar zakatnya, keluar sedekahnya, keluar infaknya, membantu du'afa, fakir miskin, itu. Makatan semua ujian, semoga yang kaya pandai bersyukur, yang miskin pandai bersabar. Matur nuwun.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pendengar, saya akan bacakan pesan Anda, pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, ini dari Ibu Rusti. Maaf Pak Ustadz, saya izin bertanya. Dari Ibu Rusti yang ada di Sumbang, bagaimana ciri-cirinya orang yang jauh dari agama? Contohnya apa saja Pak Ustadz? Termasuk sholat dan lain-lainnya. Soalnya orang itu suka bersedekah, tapi sholatnya diabaikan. Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
1: Bagus sekali pertanyaannya. Agama itu terdiri dari dua hal. Yang paling besar, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Udah, kalau orang sudah bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, berarti takwa. Dia sudah bisa melaksanakan perintah. Ya. Apa? Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Dahulukan yang wajib. Jadi misalnya, contoh tadi dari pertanyaan Bu Rusti ini, sholat itu wajib, dahulukan, utamakan, sedekah itu perintah Allah, kalau ada, kalau tidak ada ya tidak ada perintah sedekah, wong sedekah itu apa yang kita miliki. Nah, jadi dahulukan yang wajib, baru yang sunah-sunahnya. Jadi dengan demikian, walaupun kita syukuri dia ahli sedekah, tapi belum melaksanakan yang wajib, jangan mengatakan tidak ada gunanya. Alangkah indahnya sudah dapat melaksanakan sedekah. Alangkah lengkapnya lagi kalau yang wajib-wajib ditunaikan, diantaranya sholat. Makatan, jadi perintah kita taati, larangan kita hindari. Perintah yang utama yang wajib-wajib dulu, baru yang sunnah-sunnah. Makatan, matur nuwun.
0: Ya, matur nuwun Ustaz. Selanjutnya dari Ed Marhama Rosadi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih. Apa ada doanya agar selalu terjaga biar selalu dekat dengan Allah? Sekian, terima kasih. Monggo Ustaz.
1: Saya lupa ayat dan suratnya, tapi ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau goyahkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang paling mudah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku selalu berada di jalan yang lurus. Ada lagi doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku untuk tetap di atas agamamu, dekat dengan agama. Nah, mohon pada Allah untuk tidak digoyahkan setelah diberi petunjuk, mohon kepada Allah untuk selalu berada di atas agama, dan mohon pada Allah dijauhkan dari hal-hal yang memelencengkan kita dari agama. Ngagem Al-Quran, saya. Ngagem hadis, saya. Mampuni pun ngegi bahasa Indonesia, bahasa Jawi. Mintalah kepada Allah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawi. Duh Gusti Allah, mugi kulo tansah iman, tansah takwa, tansah ibadah, tansah caket dateng agami, sampun ngantos dipun penggokakan dateng sanes mergi ingkang keliru. Allah Maha Tahu. Mekaten kirang langkung, semoga sedikit nambahi wawasan. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Ustaz. Dan saya persilakan di 632336 sudah ada yang bergabung kembali. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, dari siapa di mana, Pak?
2: Ini dari Pak Suratman dari Nusa Ungu.
0: Oh, nggih. Monggo silakan Pak Suratman.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini mau tanya, Pak. Ini umpamanya ada orang Kristen meninggal. Orang Islam itu ikut mendokaan, ikut nyanyi-nyanyi, Pak, bisa bangga.
0: Orang Islam ikut nyanyi-nyanyi atau tidak?
2: Ada orang Kristen meninggal ya.
0: Oh, je.
2: Terus orang Islam itu ikut berdoa, nyanyi-nyanyi, bisa bangga ya. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge. Monggo Ustaz, saya persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu yang kita contoh Rasulullah. Ada apa enggak tuntunan dan contoh doa sambil nyanyi? Saya bukan ahli, bukan, hanya pernah sekolah agama. Belum pernah kok mendengar ada doa yang oleh Rasulullah dipanjatkan sambil nyanyi. Karena nyanyian itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdoa. Tetapi panjang pendeknya doa itu sudah merupakan seni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi bukan hasanah. Jadi panjang pendeknya doa bila dibaca sudah mengandung seni. Jadi tidak usah kita berdoa dengan nyanyi-nyanyi. Kenapa? Sebab tidak ada tuntunannya. Nanti kalau doa dengan nyanyi, wah nyanyi masih kurang, pakai musik, gitar. Oh hanya satu, kendang. Oh hanya satu, ketipung. Akhirnya jadi orkes. Nah, jadi doa itu suaranya lembut, syukur masih wudu, menghadap kiblat, dibuka dengan memuji Allah, bersolawat, memanggil Allah dengan asmaul husna, setengah seperti orang merintih karena butuh. Nah, gitu. Jadi tidak jogetan sama nyanyian. Makatan matur nuwun. Karena doa itu ibadah, ibadah harus pakai tuntunan. Tuntunan itu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah menuntunkan doa sambil bernyanyi. Tetapi isi dari doa panjang pendeknya kita ikuti, itu sudah indah. Jangan ditambah-tambahin lagi. Makatan matur nuwun.
0: Ya, baik, matur nuwun sangat Ustaz. Dan selanjutnya dari Pak Abdillah. Assalamualaikum Ustaz Kifni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke. Setan itu menggoda manusia, terutama yang beriman. Kalau yang ingkar, setan itu mendukung seperti supporter. Ustaz, orang yang dekat dengan agama dibuat setan merasa diri mereka lebih baik dari yang lain, lebih mulia dari yang lain. Supaya hal tersebut bisa dikonter itu bagaimana? Mohon nasihatnya. Monggo silakan Ustaz.
1: Setan itu pinter. Wong Nabi Adam, Siti Hawa saja bisa khilaf karena godaan setan. Boleh makan buah apa saja. Di surga hanya satu yang tidak boleh, buah khuldi. Tapi setan pinter. Kamu, maaf, enak di surga apa-apa ada, tapi tidak akan selamanya. Kalau ingin selamanya di surga, ya makan buah khuldi, kan pinter itu, menipu. Nah, jadi orang yang baik pun bisa diganggu setan, merasa lebih baik, muncul sombongnya, takaburnya, sepertinya dia paling baik. Orang beribadah merasa paling baik, perasaan itu sifatnya sombong itu. Kenapa? Baik buruk itu hakimnya Allah. Jadi justru dengan beribadah itu, dekat dengan agama itu menjadikan orang Bukan rendah diri, rendah hati. Walaupun dia sudah beramal, merasa amalnya belum banyak. Tetapi dia melihat pada dirinya salah, dosanya banyak. Itu malah kayaknya orang baik. Daripada orang merasa amalnya banyak, tidak punya dosa. Itu sombong itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana terhadap orang-orang yang sudah dekat agama? Jangan sombong, jangan takabur. Iya, kita sudah beribadah, tetapi kan tidak ngerti diterima apa tidak oleh Allah. Kalau dosa, langsung dicatat. Tapi kalau ibadah, belum tentu dicatat. Kenapa? Syarat ibadahnya sudah benar apa tidak. Tidak bercampur syirik, ikhlas, sesuai dengan tuntunan. Nah, kita jangan merasa sudah beribadah, beres. Pokoknya, udah baiklah. Kok menilai diri sendiri? Khairul hakimin. Hakimnya kan Allah. Nah, jadi dengan demikian, orang yang sudah tekun beribadah dekat dengan agama, bagus. Tapi jangan merasa paling bagus sendiri. Paling baik sendiri. Apalagi ditambahi suka menyalahkan orang lain. Sayalah yang paling cocok ibadahnya seperti Rasulullah. Iya, ngaku. Itu namanya sombong. Rendah hati, kira-kira kok ibadah sesuai dengan tuntunan, lalu mohon kepada Allah diterima. Berarti rendah hati. Rabbana taqabbal minna. Mekaten matur nuwun, semoga tekun beribadah dekat dengan agama tidak mendatangkan kesombongan, malah mendatangkan kerendahan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Kenapa? Ibadah belum tentu dicatat diterima, kalau dosa sudah jelas dicatatnya. Mekaten
0: matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan terakhir nggih Ustadz dari Umu Sismanan. Mohon maaf untuk pertanyaan lain di kesempatan kali ini belum sempat terbacakan dan belum sempat ditanggapi oleh Ustadz karena keterbatasan waktu. Baik, ini dari Umu Sismanan. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih, program keluarga berencana itu diperbolehkan agama atau dilarang nggih Pak Ustadz? Matur nuwun.
1: Majelis Ulama Indonesia, niku MUI Indonesia Pusat, KB keluarga berencana boleh diikuti asal alat kontrasepsinya bukan yang haram. Jadi KB itu mengatur kelahiran boleh, misalnya menyusui anak 2 tahun atau 30 bulan misalnya, dengan cara-cara yang tidak haram, boleh. Yang tidak boleh kan ikut keluarga berencana, tapi kontrasepsinya yang melanggar, yang haram. Contoh misalnya, ya mengebiri diri, dikebiri. Itu kalau kucing dikebiri tambah gemuk, ya tidak punya anak. Nah, kalau kita boleh asal alat kontrasepsinya berkabe tidak yang haram. Nah, nanti dicari informasi-informasi kontrasepsi yang halal yang kayak apa, yang haram yang kayak apa, prinsipnya adalah tidak merusak bagi ibu sendiri, tidak merusak generasi, tidak merusak syariat, tidak merusak agama, maka kontrasepsi yang diikuti adalah yang halal-halal, yang boleh-boleh, yang tidak merusak. Kesimpulan, orang yang dekat agama, insya Allah diantarkan kepada bahagia. Orang yang jauh dari agama sedang merintis jalan menuju derita. Walaupun kaya, walaupun pejabat, walaupun berpengaruh, kalau dia jauh dari agama, hidupnya tidak tenang. Tadi surat Toha 1:24. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, sesungguhnya baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak ngerti arah, kehidupan yang tidak punya tujuan. Oleh agama kita dibimbing, hidup itu bertujuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang dekat dengan agama, berakidah lurus, tekun beribadah, berakhlakul karimah, sosial muamalah baik, insyaallah mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan, jauh dari ibadah, jauh dari akhlak mulia, hidupnya dongka, sempit, sumpek, tidak punya arah, gersang, makanya mudah sekali berbuat yang tidak sesuai dengan agama atau menyengsarakan dirinya. Perkataan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz kita pagi hari ini, Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Givni atas tausiahnya. Dan pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Anda bisa kembali menyimak Mutiara Pagi esok hari di waktu yang sama. Dan terima kasih, akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri dalam kajian pagi Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau, tidak terkecuali di Kabupaten Banjarnegara. BPBD Kabupaten Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya melalui sosialisasi kepada pendaki. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana.

0: Pendengar, krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, berebut bantuan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air di sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
2: Iya, kering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
3: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
2: Iya.
3: Airnya?
2: Iya.
3: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
2: Iya, buat segalanya masak, mencuci, buat cuma kebutuhan sehari-hari lah, Mas.
1: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
2: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
3: Hmm. Dan jaraknya jauh juga dari sini?
2: Iya, lumayan.
3: Berapa kilo, Mbak?
2: Ya, sekitar 1 kilo.
1: Gitu, di kali itu ya?
2: Iya.
1: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla, salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla, salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Sekretaris BPBD Purbalingga Aris Mulyanto mengatakan, pendaki dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Gunung Slamet dengan mematuhi aturan selama pendakian. Sebagai langkah pencegahan, BPBD mengedukasi para pendaki di gerbang pos pendakian Bambangan mengenai bahaya Karhutla dan tindakan pencegahannya. Menurutnya, pendaki dan masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, memastikan api unggun maupun pembakaran sampah benar-benar padam sebelum ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran hutan.
5: Himbauan kepada para pendaki, termasuk masyarakat di sekitar, karena ya jangan sampai meninggalkan api. Otomatis rumput ini kan sudah mulai kering, gesekan, bahkan informasi terakhir ini suhu di atas itu sudah 5 derajat atau 10 derajat ini. Kami berkoordinasi dengan Pokdawi di Desa Kudabawa, dengan Sar Gunung, terus dengan masyarakat lokal juga, kita sampaikan lah. Termasuk kemarin kita dropping, kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar noponggi juga musim kemarau jangan sampai terjadi kebakaran.
4: Aris menambahkan jalur pendakian Gunung Slamet di musim kemarau yang kebetulan musim liburan sekolah pada akhir pekan selalu dilalui sekitar 700 sampai 1000 pendaki. Hal ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, edukasi yang diberikan merupakan wujud nyata komitmen BPBD Purbalingga dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Tegal mengganti uang rusak senilai 1,5 miliar rupiah milik seorang warga Kabupaten Batang yang terdampak banjir rob. Penggantian uang tersebut dilakukan setelah petugas melakukan proses verifikasi dan menyatakan kondisi fisik uang masih memenuhi syarat di atas 2/3 bagian asli. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
6: Bank Indonesia Tegal berhasil mengganti uang rusak senilai 1,51 miliar milik seorang warga Kabupaten Batang yang terdampak banjir rob. Penggantian dilakukan setelah uang hasil penjualan tanah tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia. Orang tersebut merupakan Ida Murwida, warga Kabupaten Batang yang menyimpan uang hasil penjualan tanah di dalam koper sejak 2025. Dana itu rencananya akan digunakan untuk renovasi rumah dan membiayai pendidikan anak, namun rusak akibat terendam banjirop. Ida mengaku baru mengetahui kondisi uang tersebut beberapa bulan setelah banjir terjadi dan akan menggunakannya. Ida mengatakan banjirop yang melanda kawasan tempat tinggalnya membuat air merendam koper yang berisi uang tunai tersebut.
7: Kena arah banjir, Pak. Kurang lebih ya, itu kejadian di sebelum lebaran bulan Februari. Tapi baru kita ketahui karena memang sedang butuh untuk mau digunakan itu satu bulan.
6: Setelah memperoleh informasi mengenai layanan penukaran uang rusak, Ida segera mengajukan permohonan melalui aplikasi pintar dan membawa uang tersebut ke kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal. Di sana, petugas kemudian melakukan penelitian terhadap kondisi fisik uang tersebut untuk menentukan besaran nilai penggantian sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala, mengatakan setiap uang rusak yang diajukan masyarakat harus melalui proses verifikasi dan penelitian terlebih dahulu. Menurutnya, uang yang dapat diganti harus memenuhi persyaratan, salah satunya memiliki kondisi fisik lebih dari 2/3 bagian asli.
7: Itu minimal harus lebih dari 2/3 fisik itu masih ada gitu ya. Dan meskipun itu katakanlah dia terpotong gitu, tapi nanti kami punya alat untuk mengukur itu.
6: Selain memberikan layanan penukaran uang rusak, Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar di rumah. Masyarakat dianjurkan untuk memanfaatkan layanan perbankan dan sistem pembayaran digital agar transaksi lebih aman serta terhindar dari risiko kehilangan maupun kerusakan akibat bencana. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Berbagai rangkaian kesenian digelar dalam Festival Nelayan Cilacap, salah satunya prosesi sedekah laut dengan melarung 10 jolen ke perairan selatan Cilacap. Gelaran festival ini juga dirangkai Expo UMKM serta hiburan rakyat. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Puncak tradisi sedekah laut Kabupaten Cilacap digelar meriah pada Selasa 7 Juli 2026 melalui rangkaian Festival Nelayan 2026. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini menjadi wujud rasa syukur para nelayan atas rezeki hasil laut sekaligus doa agar senantiasa diberi keselamatan saat melaut. Rangkaian Festival Nelayan dimulai sehari sebelumnya dengan ziarah para nelayan ke Karang Bandung, Pulau Nusa Kambangan. Pada malam harinya digelar kirab jolen tunggul dari titik 0 km menuju Pendopo Wijaya Kusuma Cakti yang dilanjutkan dengan tasyakuran bersama Forkopimda dan kelompok nelayan. Sebagai puncak acara, sebanyak 10 jolen dikirab dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju ke pantai Teluk Penyu sebelum dilarung ke Laut Selatan. Jolen tersebut terdiri atas satu jolen tunggul dari Pemkab Cilacap, satu jolen dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Cilacap, serta 8 jolen dari kelompok-kelompok nelayan. Selain itu juga dimeriahkan adanya arak-arakan kesenian dari para nelayan yang menguri-uri budaya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Budi Narimo mengatakan, sedekah laut tidak hanya menjadi tradisi syukuran masyarakat nelayan, tetapi juga telah berkembang menjadi agenda wisata unggulan yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
2: Hari ini Pemkab Cilacap menggelar event Festival Nelayan. Pada intinya adalah kegiatan sedekah laut. Serta hari ini ada kegiatan kirab jolen, ada 10 jolen yang dikirab, kemudian dilarung ke Laut Selatan. Ya, bagi Pemkab Cilacap ini adalah sebagai event pariwisata, sebagai sarana untuk mengangkat Kabupaten Cilacap di bidang kepariwisataan. Bagi nelayan, ini adalah sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah mereka dapatkan selama ini dari Laut Selatan. Kemudian juga sebagai sarana untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para nelayan dalam mencari penghidupan selama di laut diberikan keselamatan, juga keluarganya diberikan keselamatan.
1: Selain prosesi sedekah laut, Festival Nelayan tahun ini juga diramaikan oleh Expo UMKM, pameran produk ekonomi kreatif, hiburan rakyat, serta berbagai kesenian daerah seperti sintren dan kuda lumping. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan grand final Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap Festival Nelayan mampu melestarikan budaya pesisir, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari membludaknya penonton yang memadati jalur kirab untuk menyaksikan prosesi budaya tersebut. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Nirvan Kirtan Orkestra tawarkan harmoni budaya dan kedamaian jiwa. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
3: Nirvan Kirtan Orkestra menghadirkan konsep pertunjukan musik yang berbeda dari orkestra pada umumnya melalui genre baru bertajuk Yologi Musik. Genre ini tidak hanya mengedepankan keindahan musikal, tetapi juga mengajak penikmatnya merasakan ketenangan, kedamaian, dan perenungan di tengah berbagai dinamika kehidupan. Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer Nirvan Kirtan Orkestra Abdullah Riza Sahab. Ia menjelaskan bahwa Yologi Musik merupakan genre musik yang lahir untuk mengagungkan dan memuji kebesaran Tuhan beserta seluruh ciptaannya secara universal. Menurut Abdullah, kehadiran genre tersebut berangkat dari kondisi masyarakat saat ini yang dihadapkan pada berbagai persoalan mulai dari konflik, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya tingkat stres.

0: terus kembali ke sumber kenangan dan kedamaian yang sejati. Itu aja.
1: Dari sisi kualitas pertunjukan, Abdullah juga mengatakan seluruh pemain yang bergabung merupakan musisi profesional yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia orkestra. Selain menghadirkan pengalaman musikal yang berbeda, Nirvan Kirtan Orkestra juga ingin memberikan kontribusi dalam membangun karakter generasi muda. Abdullah menilai anak-anak muda saat ini menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang tidak ringan sehingga membutuhkan ruang untuk menenangkan pikiran dan menemukan solusi melalui pendekatan seni. Kedepannya Nirvan Kirtan Orkestra menargetkan dapat terus memperluas jangkauan pertunjukan ke berbagai kota di Indonesia. Abdullah juga berharap perkembangan seni pertunjukan berbasis budaya dan orkestra ini semakin bisa maju serta mampu menjadi ruang yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan kehidupan masyarakat. Karena menurutnya ketenangan yang diperoleh melalui musik dan perenungan dapat menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
3: Pendengar, rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan duel Prancis melawan Maroko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Selengkapnya akan dalam Gemah Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
4: Prancis dan Maroko akan saling berhadapan pada perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Prancis datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim berjuluk Le Bleu menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Pada fase gugur, mereka menyingkirkan Swedia 3-0 sebelum mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Di kubu Maroko, performa Atlas Lions juga layak mendapat perhatian. Mereka menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, kemudian tampil impresif saat membungkam Kanada dengan skor 3-0 di babak 16 besar. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan kedua Prancis dan Maroko di ajang Piala Dunia. Sebelumnya kedua tim bertemu pada semifinal Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0. Namun Maroko kini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali menembus perempat final untuk kedua kalinya secara beruntun. Meski demikian, Maroko menghadapi kendala besar menjelang laga ini. Beberapa pemain mengalami cedera, termasuk gelandang Ismail Saibari yang diperkirakan tidak akan tampil pada laga ini. Pemain Anyar Bayern Munchen itu dikabarkan mengalami cedera hamstring saat melawan Kanada di babak 16 besar. Absennya Saibari akan menjadi kehilangan besar bagi Maroko, sebab sang pemain saat ini berstatus sebagai top skor tim di Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 gol. Posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Sofiane Rahimi yang telah mencetak 2 gol sepanjang turnamen. Di sisi lain, Prancis juga kemungkinan tidak bisa memainkan gelandang andalan mereka, Aurelien Tchouaméni. Pemain Real Madrid itu dikabarkan mengalami cedera otot yang didapat saat sesi latihan tim sebelum laga kontra Paraguay. Tugas Tchouaméni dalam laga ini kemungkinan akan kembali dijalankan oleh Manu Kone. Secara taktik, Prancis diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dengan mengandalkan kecepatan Michael Olise dan Ousmane Dembele serta ketajaman Kylian Mbappe yang kini sudah mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Sebaliknya, Maroko kemungkinan tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat melalui Ashraf Hakimi, Sofiane Rahimi, serta kreativitas Azzedine Onuahi. Jika mampu memaksa pertandingan berlangsung ketat hingga babak kedua, peluang Maroko untuk menciptakan kejutan tetap terbuka. Meski demikian, melihat performa sepanjang turnamen, efektivitas lini depan dan kedalaman skuad, Prancis masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pemenang laga ini akan bertemu salah satu antara Spanyol dan Belgia di semifinal.

0: karya sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pertunjukan orkestra yang dipadukan dengan unsur budaya tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengajak penonton menikmati keindahan nilai budaya dalam suasana yang berbeda. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
2: Pendengar, selamat pagi. Pertunjukan orkestra yang dipadukan dengan unsur budaya menunjukkan bahwa seni terus berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Perpaduan musik modern dengan kekayaan budaya mampu menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat. Seni pertunjukan seperti ini bukan hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengajak penonton menikmati keindahan nilai budaya dalam suasana yang lebih megah. Kita mengapresiasi setiap upaya pelestarian budaya yang dikemas secara kreatif dan menarik. Di tengah kehidupan yang serba cepat, masyarakat membutuhkan ruang untuk menikmati karya seni yang mampu menghadirkan ketenangan sekaligus memperkaya wawasan budaya. Musik orkestra dapat menjadi media yang menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Ketika dipadukan dengan unsur budaya lokal, pertunjukan tersebut memiliki daya tarik yang lebih kuat dan berkarakter. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan ruang yang cukup bagi seni dan budaya untuk berkembang di tengah derasnya arus hiburan digital? Jangan sampai generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan warisan budayanya sendiri. Momentum pertunjukan seni hendaknya menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa. Generasi muda juga perlu diberikan ruang untuk lebih dekat dengan seni dan budaya melalui pertunjukan yang berkualitas. Pendekatan yang lebih modern dapat menjadi cara efektif agar mereka tertarik mengenal warisan budaya bangsa. Seni tidak hanya membangun kreativitas, tetapi juga membentuk kepekaan, empati, dan karakter yang lebih kuat. Pertunjukan seni yang memadukan berbagai unsur budaya juga mampu mempererat rasa persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan latar belakang dapat dipersatukan melalui bahasa universal bernama musik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa budaya dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kebersamaan dan saling menghargai. Kita berharap seni terus menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas seni, hingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi tumbuhnya karya-karya berkualitas. Apresiasi terhadap seniman juga menjadi bagian penting agar kreativitas terus berkembang. Pada akhirnya, harmoni antara kemegahan orkestra dan langgam budaya menjadi simbol bahwa tradisi dapat berjalan berdampingan dengan inovasi. Seni yang berakar pada budaya akan selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan untuk memperkuat jati diri bangsa. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Brokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu sudah melintas membuka kebersamaan kita kembali selepas tadi sudah kita simak bersama ada Warta Pagi yang disiarkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Purwokerto Pagi akan hadir untuk menemani Anda hingga nanti di jam 10 bersama dengan saya Putri saja ya pagi hari ini. Ya, pendengar Pro 1 dan juga jangan lewatkan beberapa informasi menarik. Anda bisa menyimak informasi update info lalu lintas dan juga info perakiraan cuaca untuk pagi hari ini seperti apa ya. Untuk Anda pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita simak kembali mendengar beberapa musik berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Purwokerto pagi.

Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, satu informasi mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Pendengar, waspada demam berdarah ini masih perlu ditingkatkan apalagi saat cuaca yang tidak menentu seperti saat ini ya. Dan sebaiknya jangan anggap sepele demam yang tidak kunjung turun, karena penanganan sejak dini bisa mencegah kondisi yang lebih serius. Pendengar Pro 1, warga RT3 RW1 Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, ini dibuat was-was setelah sedikitnya 8 warga dari 3 rumah ini diduga terjangkit demam berdarah atau DPD ya, dalam 2 pekan terakhir ya. 2 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 6 lainnya telah dinyatakan sembuh. Dan pendengar, warga menduga penyebaran terjadi dalam waktu yang berdekatan dan meminta pemerintah segera melakukan penyelidikan epidemiologi serta fogging untuk mencegah bertambahnya kasus. Hingga berita ini ditulis, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas masih menunggu laporan resmi terkait dugaan klaster DPD tersebut. Dan pendengar, semoga kasus ini segera tertangani dan tidak meluas ke wilayah lain ya. Dan sebaiknya jangan lupa pendengar untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air serta menjaga kebersihan lingkungan agar nyamuk penyebab DBD ini tidak berkembang biak ya. Dan tetap jaga kesehatan, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar Pro 1. Selamat pagi. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, saatnya kita akan update informasi lalu lintas untuk edisi pagi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Sudah tersambung di ujung telepon bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator TCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh kamera CCTV ya. TCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, langsung saja di Simpang Karang Jambu. Simpang Karang Jambu ini atau Simpang Purwanegara ya, dari keempat ya, simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi, tidak ada kemacetan sama sekali untuk yang dari arah selatan dan utara. Seperti biasa ya, lebih mendominasi, lebih ramai lah untuk di Simpang Karang Jambu. Untuk yang dari arah timur dan barat ini juga ramai sebenarnya, tapi tidak terlalu ramai seperti yang dari arah selatan dan utara. Ini masih lancar ya, tidak ada antrian juga di Simpang Karang Jambu. Ini hanya orang-orang yang mungkin ya berangkat kerja atau yang mau pasar ya, karena anak sekolah belum berangkat, jadi ini masih lancar sekali di sekitar Simpang Karang Jambu. Terus berikutnya, ke Simpang Kursatria. Di Simpang Kursatria juga sama, dari kemata ke Simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan juga ya, tidak ada antrian, lancar semuanya di Simpang Kursatria, terutama yang dari arah timur ya, yang langsung biasa terpantau. Arah timur ini juga ramai menuju ke arah barat di Simpang Kursatria, dan yang dari arah utara ini yang menuju ke arah selatan ya, ramai juga. Lumayan, tapi masih aman lah. Ini benar-benar masih lancar untuk di Simpang Kursatria. Terus beralih ke Simpang Kebon Dalem ya. Kebon Dalem juga sama, ini lancar dari arah barat satu arah ya. Iya, dari arah barat ke arah timur kan ini satu arah. Sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi. Ini juga tidak ada kemacetan. Ini lancar sekali. Masih dikatakan lengang malah ya. Untuk sampai saat ini, jam 6:10 masih dikatakan lengang lah. Untuk di Simpang Kebon Dalem. Terus Simpang Sutoseman. Simpang Sutoseman ini Simaya ya. Ini juga lancar. Satu arah juga dari arah timur ke arah barat. Kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi. Ini lancar juga yang dari arah timur ya. Dan untuk yang dari arah selatan, dari arah Situmpur ya, atau dari arah Esparman sana, Jalan Esparman, Raja Wali, Andang, untuk sampai di Simpang Srimaya ini, dari arah selatan ini lancar juga yang menuju ke arah Kebon Dalem ya, atau ke arah utara. Ini lancar semua, jadi yang mau melewati Simpang Sutoseman, Kebon Dalem dan Simpang Kursatria, karena itu satu garis lurus ya, kalau dari arah selatan ini lancar semua untuk pada pagi hari ini. Terus ke arah baratnya ada di Simpang Sawangan, Alun-Alun, Museum BRI, dari ketiga simpang tersebut juga lumayan ramai lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk yang dari arah Alun-Alun menuju ke arah Sawangan. Ini masih lengang ya, tapi untuk yang dari arah Tanjung dan dari arah underpass ini yang cukup ramai untuk pada pagi hari. Tapi bukan yang ramai padat, ini hanya ramai-ramai biasa untuk di pagi hari. Terus saya tambahkan untuk simpang-simpang yang berada di luar perkotaan Purwokerto, kayak seperti Simpang Aji Barang. Aji Barang ini terpantau ramai lancar ya, untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, dari ketiga simpang ini hampir sama ramainya untuk di simpang Haji Barang. Ini masih lancar, jadi yang mau ke arah Haji Barang atau dari arah Haji Barang menuju arah Purwokerto, ini masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus satu lagi yang saya hampir lupa, di simpang Karang Luas ini lagi ramai ya kendaraan seperti biasa karena campur dengan keramaian pasar. Itu yang dari arah barat, ini harap bersabar sedikit ya karena emang agak padat, agak sedikit padat, tapi ini masih aman sih sebenarnya, tapi lumayan lah untuk sedikit padat dari arah barat ya di simpang Karang Lewas karena keramaian pasar campur dengan keramaian lalu lintas dan kendaraan yang mendominasi juga banyak ya untuk di simpang Karang Lewas seperti kayak di Haji Barang, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus juga ada, angkot juga ada ya. Jadi mungkin yang mau lewat di simpang Karang Lewas terutama dari arah barat ini karena kalau ada kepadatan sedikit nih harus bersabar ya. Tapi ini sebenarnya masih lancar sih, masih aman banget lah untuk dilewati pada pagi hari ini. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Iya. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Kak Aziz. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama update informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Sekian info lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: agua.
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, kami informasikan ya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Untuk Anda, pastikan terus di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.